Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: Ruatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali Pelaksanaan Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal, Minggu 5 Juli 2026, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Losparining budoyo, adamel raketing Nuswantoro, wassalam.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Saya silikon.
6: Saya midazolidinil urea.
7: Saya tritanolamin.
8: Saya hidroquinon.
9: Saya mineral oil.
10: Kalau saya sodium lauren sulfat.
11: Saya etilparaben.
5: Dan kami adalah
12: kosmetik berbahaya.
5: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih dan
12: bersinar.
13: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
14: Yang. Kamu ngantuk ya?
15: Enggak.
14: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
15: Enggak, udah biar aku aja lah. Apa?
14: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
15: Masa sih?
14: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
0: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.

0: habis. Buang seni aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
0: Tidak!
2: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
5: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
4: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro. Wassalam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo sahabat, aku mau ngasih tahu buat kalian pentingnya membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Tolong disimak ya sahabat, agar alam kita terjaga dengan baik. Pertama, warna hijau diutarakan untuk sampah organik seperti daun-daunan atau bekas sayuran yang gak kalian makan sampai habis. Nantinya, sampah ini akan dijadikan pupuk kompos loh. Jadi, penting banget kan? Kedua, warna kuning dikhususkan untuk sampah plastik ya sahabat, seperti botol plastik dan lainnya. Fungsinya untuk didaur ulang oleh pabrik dan juga bisa kita manfaatkan untuk kerajinan tangan loh. Keren kan? Ketiga, warna merah untuk sampah yang membahayakan kesehatan manusia atau makhluk hidup lainnya, seperti sampah kemasan deterjen atau kemasan semprot pembunuh serangga. Keempat adalah warna biru untuk sampah non-organik berbahan kertas. Nantinya akan bermanfaat dalam mempermudah sahabat-sahabat kita yang bekerja dalam industri daur ulang untuk mengolah sampah menjadi kebutuhan lainnya. Dan yang terakhir nih sahabat, warna abu-abu. Tempat sampah ini diartikan untuk sampah residu. Tempat sampah ini hanya boleh diisi oleh sampah di luar kategori warna ya lainnya. Ingat ya sahabat, hal ini sangat penting untuk kehidupan kita. Jadi, alam terjaga, semuanya akan terasa indah. Salam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
4: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
3: Loh kok bisa Mbah?
4: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
3: Oh, benar juga ya Mbah ya.
4: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
5: Mangan turu kemu. Utang maneh.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda.

0: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang. Muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
4: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantoro wassalam.
5: Dan, Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagi sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
6: Duan, duit dari mana gue?
5: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol, gampang banget, cuma pakai KTP doang.
6: Ya ampun An, lu tuh ya jangan gampang terpengaruh, apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
5: Ya, gue nggak tahu Dan, kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
6: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya, sini masuk dulu deh.
7: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.
8: Tahukah Anda? Tidur kurang dari 7 jam setiap malam mengurangi harapan hidup. Kurang tidur telah terbukti meningkatkan risiko penyakit kronis seperti demensia, kanker, diabetes, penyakit jantung, dan juga obesitas. Kurang tidur yang ekstrim dapat menyebabkan delusi, halusinasi, dan perilaku irasional. Dalam suatu penelitian, orang dewasa berusia 45 dan lebih tua yang tidur kurang dari 6 jam setiap malam memiliki 200% kemungkinan untuk mengalami serangan jantung atau stroke selama hidup mereka dibandingkan dengan mereka yang tidur 7 atau 8 jam. Dalam studi lain, kurang tidur dikaitkan dengan peningkatan risiko kenaikan berat badan, Alzheimer, dan juga gangguan lainnya. Pada tingkat dasar, kurang tidur juga menurunkan sistem imun partisipan.
9: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico magik ngrungokakan RRI Malang. Good, good, good.

101,3 Pros Kawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Para kata Mbak Mireng ikang minda ketakan sesekaran saking Pros Kawan matur semanumun nge. Waalaikumsalam Pusri Purnomo samun kula sopong nge. Puriatin milujeng enjang pun supe para kata Mbak Mireng. Ini cuacanya memang ekstrim nge, panas mengatakan nah panjenengan setuju ketah menjaga bagaimana nopo kesehatannya, minum banyak air putih, kemudian vitamin jangan lupa nggih. Sepatos mboten ngantos sakit mekaten nggih. Oke, matur semanuan sangat kagem panjenengan setuju ingkang tasik ngawiji kalian kula wonten adicara Warung Gaul ngantos mangke jam 12 para kadang pamileng.

0: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasan.

0: pas jam songo. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, Sabtu 27 Juni 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, kepolisian Resort Polres Malang mengamankan dua oknum anggota perguruan pencak silat yang kedapatan membawa senjata tajam. Keduanya terjaring operasi petugas saat melintasi di pos penyekatan Simpang Garuda, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat Resdi menjelaskan operasi penyekatan tersebut digelar sejak Selasa malam 16 Juni 2026 hingga Rabu dini hari pada pukul 17 Juni. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi pergerakan massa penggembira dari luar daerah yang hendak menuju lokasi pengesahan warga baru perguruan silat di Kecamatan Jabung. Penyekatan dilakukan serentak di 5 titik termasuk wilayah Malang, meliputi Lawang, Singosari, Pakis, Dau, dan Sumber Pucung. Baik, sudah pendengar, demikian tadi pawarta enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas.
0: Pawarta enggal perempat RRI Malang. Pinanggian malih pawarta enggal ing pas jam 12.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Oi, Mak Cileha. Nak ke mana tu? Bawa tas keranjang.
2: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
1: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
2: Makcik Joyah tak tahu ke?
1: Tahu apa?
2: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
1: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
3: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
4: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
5: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
4: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara.

0: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
1: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
0: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
1: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama handphone keluaran terbaru ya.
0: Boleh, besok kita belanja. Pusing, uang gak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi.
1: Ojek,
0: kenapa sayang?
1: Ada yang telepon sama chat aku nih, dari kemarin nyariin kamu terus.
0: Siapa?
1: Dari aplikasi pinjaman online, katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku gak mau terlibat ya, pokoknya kita putus.
0: Jangan dong, please.
2: Gak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi gak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.
3: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
4: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
3: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
4: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
3: Papa sih ganggu aja.
4: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
5: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Kek, kakek, sedang apa sih?
2: Kakek sedang tanam pohon, Cuk. Biar nanti kalau cucu sudah besar, banyak pohon-pohon yang rindang.
1: Terus? Biar apa, Kek?
2: Biar bumi makin hijau, alam makin sehat, yang menikmati nanti cucu-cucu ini. Makanya, besok kalau sudah besar, dijaga ya pohonnya, biar gak ditebang sembarangan.
1: Ya, wah, aku ingin seperti kakek. Kalau nanti sudah besar, biar makin banyak pohonnya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.
2: Tabus Tosu Siang Radio Republik Indonesia Malang Merumbat Suara Budaya Nusantara ngaturaken Pawarto Boso Jawi. Kabut utawi pedut sonten anglibuti Desa Tirto Marto Kecamatan Ampel Gading Kabupaten Malang wedal Jumat sonten 16 Juni 2016. Watawis tabut 3 langkung 30 menit. Pedut wiwit mandap saking gisi ing arti ingkang alon-alon nutupi saperangan margi wontening pidalimpun pun warga. Kahanan hawa ingkang panci nyegeraken ing kawasan sukunipun Ardi Semeru rinaos saya asrep wontening mriko. Sawatawis menika jarak pamirsa di jarak pandang wiwit alon-alon ugi saya tebel sairip kalian pedut ingkang saya kandel. Aktivitas warga tetep lumampah kados dening padatan. Ewan dene para supir ingkang mios menika milih ngirangi kecepatan keranten pemandangan utawi jarak pandang terbatas ing saperangan dalemipun warga menika saya warga-warga sami mangkempal ngedaping suasana sonten ingkang saya edi liniput pedut wonten ing teras piyambak mapak praptaning surup. Kahanan menika sawetawis taun longko sanget nanging saya mriki kawis tinggal kahanan pedut saya pulih kados wingi uni. Kula pun Siswanto Galu Haji.
1: Mekaten Pawarto Enggal Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 11. Wedari Ilmu Perempat RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam, salam kebajikan, Om ulun basuki langgeng, rahayu, rahayu untuk kita semuanya. Nah, ini untuk adik-adikku, kok gak penak ya adik-adikku, aku tua banget ya. Sudah tua banget, untuk cucu-cucuku semuanya. Nih, dimanapun anda berada, ini jumpa lagi dengan Mbah Pentol ya. Mbah Pentol ini nama panjangnya adalah Mbah Potet Joyo Supentol gitu ya. Hari ini kita ketemu lagi di Dongeng Nusantara. Bahkan bukan Nusantara aja, kadang-kadang ya Dongeng Mancanegara. Ini ada yang batuk-batuk, ini kayak kalau tak lihat ababnya ini membawa abab Lamongan. Kak Ade sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat. Siti sehat ya?
2: Iya, aku nari rekreasi lho ndak kong.
0: Loh kemana?
2: Ke London Jen. Kok London Jen? Lamongan. Oh iya.
0: Kamu itu ojok Lamongan. Ojok ke Inggris London Jen, London Jen. Sirahku langsung cekot-cekot ini kepalanya. Lalu kerunguku tekok limusin. Kamu nuk naik apa itu?
2: Itu naik odong-odong.
0: Odong-odong abu-abu itu?
2: Iya.
0: Supirnya siapa?
2: Sutere Dureni.
0: Wah, kamu tidur apa melek?
2: Melek loh, ngancani kok.
0: Oh gitu ya. Lihat apa di sana?
2: Lihat wayang sang-sang. Kok aku mau cerita iku ya ndak kong?
0: Iya, wayang sang-sang.
1: Sang-sang. Oh iya, song-song sabar-sabar. Bukan sang-sang ya.
0: Gak pikir iya. Wayangnya nyantol di atas gitu.
1: Iku nyungsep. Bukan nyungsep. Kalau nyungsep jatuh.
3: Nyangsang.
1: Oh nyangsang. Itu kata Mbak Devi nyangsang.
0: Kak Devi dulu pinter. Devi sehat ya?
3: Sehat dong Mbak Pentol.
0: Kamu semakin kesini itu tak delok tadi lagi. Sopo tuh ya ini sampai tanya Mbak tuh Devi.
2: Melayu. Kayak aku ya.
0: Ah, iya, ini kabarnya baik semuanya. Ini untuk cucu-cucu, anak-anak yang ada di rumah yang sudah apa itu metenggeng di radionya. Nah, metenggeng.
1: Metenggeng. Apa ya sih metenggeng itu?
2: Oh, metenggeng itu. Heeh, jegidet.
0: Lah, iya, soalnya enggak boleh. Kamu kalau ngomong jangan jegidet. Metenggeng itu diam serius.
1: Oh, diam serius. Oh, berarti ngelamun.
0: Lah, bukan loh.
3: Ngelamun.
0: Jadi, diam serius ndak mau kelewat ceritanya.
3: Oh, mantengi.
0: Nah, ya, mantengi. Mantengi napa lek ngarani lek anu nyemak.
1: Oh, nyemak.
3: Menyimak.
0: Nah, ya. Ini bahasa Indonesia.
3: Menyimak.
0: Berarti kalau menyimak sama nyemak ini wedok kabeh.
1: Mak soalnya ya.
0: Iya, kalau kalau bapak, kalau menyipa. Lanang menyipak. Oh iya. Sama nyepak. Oke deh. Siang hari ini mau cerita apa ini? Untuk Kak Ade dulu mungkin ini sama si Siti Kunyilawati.
1: Oh iya. Kamu mau cerita dulu atau mau Kak Devi dulu?
2: Yes, aku kenalan.
1: Loh kan teman-teman udah kenal. Teman-teman itu udah kenal kamu, udah kenal Mbah Kong, udah kenal Mbak Devi.
2: Oh iya, tadi aku gak tahu diajak siaran.
1: Nah, kamu keliling aja.
2: Oh iya ya.
0: Lah wong Mbah Kong mbok tinggali ngloyong ae.
1: Nah tuh gimana itu?
0: Diluk-diluk lihat statusnya di kota sana, diluk-diluk lihat statusnya di kota sini.
2: Tadi aku seneng karo Mbah Kong.
1: Kenapa kok seneng?
2: Kemarin itu, aku dikasih tutur surah.
1: Oh iya, kamu seumur hidup jadi boneka baru tahu itu kalau bubur surah ya. Rasanya gimana?
2: Enak. Terima kasih ya Mbah Kong.
0: Iya, itu wah Jan.
1: Nah, teman-teman, selamat pagi menjelang siang dimanapun kalian berada. Tentunya yang mantengin atau menyimak tadi ya kata Mbah Kong di Pro 4 RRI Malang.
0: Ada yang dari radio itu melalui FM 105,3.
1: Oh ya, ada yang lewat radio juga.
0: Radionya dua, ada AM-nya sekarang.
1: AM apa sih?
0: Amplitudo, aku yo lali ya.
1: Oh iya iya.
0: Pokoknya itu ya.
1: Iya, itu yang AM di, sama FM itu loh.
0: AM di 89.
1: Oh iya, tapi itu masih didengerin. Itulah gunanya radio. Biar adik-adik, teman-teman yang lagi mendengarkan kamu, yang barangkali TV-nya itu pas lagi di servis, bisa mendengarkan di radio. Itulah fungsinya radio.
0: TV-nya lagi di servis, terus HP-nya kehabisan kauto.
3: Kuota Bakong.
0: Oh, kuota.
3: Kau tuh
0: Manu udah tua banget tuh. Manu mengikuti anak-anak. Oke deh.
2: Oke, Yois, nek itu aku itu dulu ya. Aku sih yang tak desi.
1: Oke. Oke, teman-teman, adik-adik semuanya yang ada di manapun kalian berada di kawasan Malang Raya dan di seluruh penjuru negeri yang mendengarkan Pro 4 RRI Malang. Hari ini Kak Ade sama Siti mau bercerita. Nah, ceritanya tentang wayang songsong kemarin ya, Sit.
2: Jadi ceritanya itu nanti diutung-utung lah gitu loh.
1: Oh, dihubung-hubungkan gitu ya. Nah, Kak Ade, Siti sama Kak Devi itu dari Huis Van Rudilan Bati. Tempatnya di Malang, tepatnya di wilayah Junrejo, Kota Batu. Tetanggaan sama Mbah Kung Pendol ya.
0: Aku kalau lihat kamu dari bawah, Ti.
1: Oh iya, dari bawah ya.
0: Soalnya rumahku kan di bawah, rumahmu di atas. Aku lihat ke rumahmu tuh, lihat rumahku ketok wuwung itu.
1: Oh, wuwung ya, Sit ya.
2: Iya. Nah, itu sekarang aku mau cerita soal itu, wayang songsong.
1: Oh iya, karena hari ini itu tepatnya bulan ini tuh adalah bulan Asyura, atau kalau orang Jawa bilang adalah bulan Suro. Siti tahu enggak bulan Suro itu bulan apa sih?
2: Itu kalau di Islam, namanya itu tahun baru Muharram.
1: Nah, betul. Peristiwa tahun baru Muharram itu adalah peristiwa gugurnya Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan, cucunya Rasulullah. Sehingga kalau sama orang Jawa, kamu sama Kak Adi kan orang Jawa.
2: Kudu.
1: Lah terus
2: Indo.
1: Indomie, heh, bukan kok Indomie itu loh, kamu ketularan Mbah Kung Pentol loh jadinya sih, tak jadi kayak gini tuh loh.
2: Iya, kisah ngeriin Mbah Kung Pentol. Oke.
0: Okay. Kamu tuh lamis. Aku nggak pernah bilang gitu kok ya.
1: Nah, bubur suro yang kemarin dikasih Mbah Kung Pentol itu adalah wujud dari tanda duka dari kita orang Jawa. Seperti itu. Nah, nanti ceritanya seperti apa, nanti kamu harus setelah pulang dari RRI harus menelisik, mencari informasi ke Mbah Kung Pentol. Apa sih bubur suro itu?
2: Oh iya.
1: Nah, hubungannya dengan wayang songsong yang di sana. Kamu kan bisa nembang ya?
2: Iya,
1: kan biasanya nyanyi. Sekarang coba nembang sedikit, tunjukkan ke Mbah Kung Pentol kalau kamu kemarin itu diajarin sama Pak Dalangnya.
2: Oh iya, yois, Rek, aku sekarang mau nyembang Nicil Telok Limo.
0: Oh, wah, Telok Limo.
1: Telok Limo.
0: Oh, berarti tuh wayang ini tak bade, ini mesti wayangnya ini iringannya musik pesisiran ini kalau Pelok Limo itu.
2: Aku enggak sisiran.
0: Pesisiran itu pantai.
1: Oh, pantai itu loh, Sit, sabar-sabar.
0: Lamongan, Lamongan itu pantai.
2: Iya, kayak iya.
0: Ngomong ambian kamu itu kudungan yang disureni ya, Pol. Ayo.
1: Gimana? Oke,
0: nembang yes, yuk. Dengerin.
1: Kita nembang dulu ya, kamu Sit ya yang nembang ya. Tembangnya adalah
2: Nicil.
1: Coba gimana?
2: Tanah kaki.
1: Kok kaki?
2: Iya, iku. Pada titan eling,
1: terus
2: engti tutaringang,
1: pinter
2: sirauka satria arane,
1: ya biasa aja.
2: Kutu anteng cat nika engtuti,
1: terus
2: Suruh Sarto Asis. Terus?
1: Terus? Mbah Kung Pentol nyautnya gak nyaut ya?
2: Lanjut no Mbah Kung.
1: Loh, Mbah Kungnya tidur.
2: Suruh Sarto Asis. Terus aku lari.
1: Oke. Nah, teman-teman, itu adalah beberapa bait tembang Nicil ya. Itu kamu diajarin Pak Dalang sekaligus diajarin sama Mbah Kung ya kemarin pas di kelasnya Mbah Kung ya.
2: Iya, terus di kelasku juga.
1: Nah, sekarang kita cerita. Teman-teman, zaman dahulu ada seorang anak bernama Andre. Dia adalah salah satu cucu dalang kondang yang ada di Kota Batu. Kebetulan dalangnya ini adalah dalang yang berdarah Belanda. Namanya Mr. Kop. Tempatnya di wilayah Sumbergondo, Kota Batu.
2: Oh iya, aku tahu.
0: Nah, sekarang selamatan desa.
2: Oh iya, sekarang itu Karnatal.
1: Iya. Nah, Mr. Kop ini dikenal sebagai dalang yang memiliki wayang kulit paling besar.
2: Oh iya, kalau wayang kulit biasa enggak?
1: Nah, suatu pagi si Andre lagi bingung.
4: Aku ingin sekali makan bubur suro
2: kata Mbah Kung, hari ini ada selamatan bersih desa. Berarti ada jenang suro. Aku akan bertanya sama Mbah Kungku. Sepertinya Mbah Kung tahu tentang hal ini.
1: Padahal Andre, cucu dari Mr. Kop, tidak tahu kalau Mbah Kongnya sebenarnya tidak begitu fasih untuk mengetahui bagaimana acara bersih desa itu. Dia memanggil-manggil, tapi sebelum dia memanggil Mbah Kongnya, datang satu temannya namanya Deno. Deno adalah warga asli dari wilayah Sumber Gondo.
4: Selamat pagi, Andre. Kamu apa tidak mau ikut denganku? Hari ini ada karnaval, ada jenang suro, sama ada pagelaran wayang kulit.
2: Wah, kalau pagelaran wayang kulit, pastinya Mbah Kungku juga tahu. Aku tanya dulu ya, Deno. Mbah Kungku di mana ya?
4: Aku tunggu sini aja.
2: Mbah Kung, Mbah Kung, Mbah Kung.
4: Tapi Andre, nanti kenalin ke aku ya. Kata ibuku, kalau Mbah Kungmu itu orang Belanda, pasti badannya gede kayak kendruwo.
2: Ngawur aja, enggak. Tungguin ya.
1: Mbah Kung alias Mr. Kop keluar dari dalam rumah sambil membawa sebuah roti klapertat. Dia pun sambil terbata-bata menyaut jawaban dari cucunya si Andre.
5: Good morning, Deno. Kalian ini ada apa?
2: Mbak Kung, kenalan dulu sama Deno. Ini Deno ya.
4: Iya, aku Deno. My name is Deno, Mbak Kung. Terus Mbak Kung namanya siapa?
5: Mitch Nam Mr. Kop. Zehun Opa or Good Father. Jadi kamu bisa manggil aku Opa atau Good Father. Opa with Matt in Netherlands.
4: Jadi Opa dari Netherlands. Aduh, sumpah bahasanya angel Yondre. Kok kamu betah sih sama Mbak Kung?
2: Ngawur aja. Belanda sama Indonesia itu dulu meskipun pernah menjajah, tapi memiliki hubungan yang istimewa loh sekarang.
5: Ya, Opa kan Indices for English Spreken Beke. Nah, kamu mau tahu tentang apa?
2: Mbah Kung, ini Denok ngajak selamatan desa. Tapi aku gak tahu, memangnya kalau selamatan desa itu harus ada wayangnya, terus harus ada bubur suronya, terus harus bulan suro seperti ini.
4: Kata Mbah Kungku, namanya Mbah Kung Pentol, Mr. Kop. Kata Mbah Kung Pentol itu, kalau bulan suro itu, semua jin, setan, iblis, semuanya keluar. Semua yang ada di pohon-pohon besar, seperti di pundennya Mbah Kung, itu semuanya keluar. Apa benar seperti itu, Mr. Kop? Opa Kop, salah. Groot Father Kop, gimana?
5: Yo salah. Kamu tidak tahu kalau bulan Asyura itu adalah bulan pembersihan. Kalau orang Jawa bilang, mereka itu selalu melakukan selamatan-selamatan yang ditujukan untuk sebagai pembersihan diri atau rasa syukur. Seperti itu. Kalau wayang kulit yang seperti aku bikin, mihnam wayang hepupet hiter. Jadi wayang kulit atau wayang apapun yang dipakai untuk bersih desa, kita ambil itu hikmahnya. Maknanya kita ambil bahwa di dalam bulan suro, dalam orang Jawa seperti kalian, maknanya adalah pembersihan.
4: Oke, siap. Berarti nanti aku akan bilang Mbah Kung Pentol, kalau bulan Asyura itu berarti hantunya gak boleh keluar.
5: Bukan gak boleh keluar. Hantu itu hanya masuk makhluk yang tidak kasat mata. Kita sebagai makhluk yang hidup punya akal dan pikiran, harus bisa bersanding secara harmoni dengan makhluk yang tidak tampak dan kalian. Makanya harus menjaga semesta.
2: Wah, berarti bersih desa itu, wayangan itu hukumnya wajib gitu, Mbah Kung, kakek.
5: Sebenarnya tidak wajib. Itu tergantung desanya masing-masing. Kebetulan kita tinggal di wilayah Sumber Gondo. Jadi kita harus menghormati wilayah masyarakat setempat.
1: Nah, teman-teman, Andri, cucu dari Mr. Kop jadi tahu bahwa di wilayah desa di mana kita tinggal memiliki adat dan tata cara untuk melakukan selamatan desa. Nah, seperti di Kota Batu, ada beberapa desa yang saat ini juga melakukan ritual-ritual bersih desa. Mulai dari Sumber Gondo, tempat asal Mr. Kop, ada juga di wilayah Songgoriti, ada di wilayah Mojorejo, ada di wilayah Junrejo, dan beberapa tempat lainnya yang di luar Batu. Nah, dari sini Deno dan Andre paham bahwa selamatan desa digunakan atau ditujukan untuk melakukan pembersihan. Pagelaran wayang kulit adalah merupakan pembersihan dan wujud syukur masyarakat setempat atas kehidupan yang sudah dilakukan atau yang sudah sudah ada apa sih?
4: Yang sudah yaitu hidup tinggal di wilayah itu.
1: Nah, seperti itu. Jadi kita harus selalu menjaganya. Wes. Sekarang gunakan fah ik embalai desa Sumber Gondo. Kalian bisa melihat di sana. Nanti Mbah Kong nyusul.
2: Wah, oke. Okay. Nanti aku juga akan makan bubur surat dan ikut jenang ya Mbah Kong. Nanti aku akan tanya seperti apa sebenarnya bubur dan jenang surat itu di sana.
4: Setuju. Aku juga. Aku mau pakai baju yang lebih bagus lagi ah. Soalnya di sana nanti ada kirapnya. Mbah Kong tunggu sini aja. Ya, nanti tak bungkusin jenang suro yang lauknya serundeng sama kering tempe.
1: Deno dan juga Andre akhirnya menuju ke balai desa. Mr. Kop ditinggal di rumah sendirian dan dia pun tersenyum bahwa cucu mereka berteman dan akrab dengan lingkungan sekitar dan tentunya mau bergaul dengan lingkungan sekitar dan mau mengikuti acara setempat.
4: Hei, kaki.
1: Kenapa?
4: Itu seperti wayang songsong kemarin itu ya.
1: Oh iya, wayang songsong kemarin itu bukan wayang kulit seperti yang di Sumber Gondo, tapi wayang krucil atau wayang kayu, di mana ceritanya adalah cerita menaksid. Dan kebetulan wayang itu zamannya Sunan Derajat, jadi umurnya sekitar sudah 500 tahun gitu.
4: Oh iya ya, kemarin itu wayangnya sejuta.
1: Coba,
4: elek kak.
1: Hus, gak boleh gitu, itu merupakan peninggalan purbakala dan salah satunya kemarin dipentaskan juga di Balai Pelestari Kebudayaan Wilayah Jawa Timur di Candi Tegowangi. Nah, nanti kamu pulang dari sini, kamu ke rumahnya Mbah Kung Pentol, tanya-tanya atau tanya Pak Rudi, beliau yang melakukan riset tentang wayang krucil.
4: Oh iya, yois, nih gitu, habis ini aku ikut selamatan desa. Terus nolok wayang.
1: Oh iya, nonton wayang lagi. Terus
4: engke tulang-tulang. Enggak kerutak.
1: Buat apa?
4: Jenang surah.
1: Oh iya. Oke teman-teman, itu tadi cerita dari Kak Ade.
4: Ngenelan dah kong, ceritanya tuh gitu.
0: Wah, aku malah baru tahu nih kalau ada di sana itu ada londo yang namanya siapa, Mr. Glodak tadi.
4: Kudu.
1: Mr. Glodak salah ya Mbak Kong itu.
4: Iya, namanya itu Undercock. Soalnya oh, iya. Itu soalnya itu kan itu si telur Kak Ade.
0: Iya.
1: Kok dulurnya Kak Ade?
4: Iya, kenapa? Kak Ade tentu nih. Heh, ngawur aja.
0: Tapi kalau dilihat-lihat itu memang ada itu lah, ada turunan Londo nih Kak Ade itu ya.
1: Itu ya sih.
0: Itu lah, Sumber Gondo itu letaknya yang di itu ya, apa yang ngarani?
1: Gundu itu.
0: Gundu.
1: Ya,
0: di Gundu terus Gundu. Naik.
1: Naik, di situ ada namanya Dusun Tegal Sari. Nah, di situ Mbah Kong, di situ itu dulu Mr. Kop itu menikah dengan pribumi. Nah, saya lupa namanya Nyai siapa begitu. Dan hanya punya satu anak, namanya adalah Pak Andre. Kebetulan Pak Andre itu juga wayang kulit, dalang dan sekaligus membuatnya, tapi di beliau sekarang juga sudah tidak ada. Yang tersisa sekarang hanya cucunya dan tidak meneruskan dalangnya begitu ya Sid ya.
4: Singkari ku yondah kong.
0: Ya.
1: Singkari apa?
4: Pentole.
0: Hei.
4: Kok pentole? Iku lo cocok.
0: Oh, cempolo.
1: Cempolo Sid, kok pentol sih?
0: Nah, memang ujungnya itu ada bundernya kayak pentol sunduk.
1: Iya, pentol sunduk itu. Ya itu. Nah, jadi yang tertinggal itu Mbah Kong hanya cempolonya sama gebernya doang. Wayang yang berukuran besar sekitar 1,5 meter itu beberapa sudah dijual oleh anak cucunya. Oh, nah, gitu. Begitu.
0: Iya, ya, eman-eman ya.
4: Iya, nah Bagong itu loh.
1: Kenapa?
4: Punya ayah.
1: Terus?
4: Ya Ijol.
0: Lah wayangku kecil-kecil loh.
1: Sik to, Ijol itu maksudnya Ijol apa?
4: Ijol aku.
1: Oh, maksudnya wayangnya Mbah Kung Pentol dipakai ke Ade, kamu ikut Mbah Kung Pentol.
4: Iya, aku cek di ruat.
0: Nah, itu adik-adik semuanya ya cerita tentang hubungan ini sebenarnya boleh ngarani menghubung-hubungkan alur. Nah, ternyata juga ada peninggalan di samping itu. Tadi ada cerita dari Siti itu yang menarik itu adalah wayang Krucil. Nah, wayang Krucil itu Gagrak Lamongan. Yang diangkat adalah cerita Menak, bukan Menak.
4: Emak-emak.
0: Wayang Menak, nah ini yang bercerita tentang biasanya itu ada Amir Hamzah, ada sahabat Bilal,
1: betul.
0: Ada Kasan, ada Kusen.
4: Kutuk Kusen.
0: Apa?
4: Kusen. Hasan, nah aku ngikutin Kak Tuy untuk.
0: Aku kan niru Mbah Buyut dulu tuh ketika itu ada Kasan, ada Kusen. Ini putranya Saidina Ngali. Saidina Ngali sama Siti Fatimah. Nah, kalau enggak salah itu ceritanya bagus loh. Sekarang itu banyak mahasiswa yang memburu cerita itu karena di Malang ada Golek Menak. Nah, tapi ternyata sumber ceritanya sudah enggak ada yang mana-mana banget.
4: Iya, itu enggak ada tukunya, katanya Pak Rudi gitu entah.
0: Heeh, heeh.
1: Iya, betul. Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Hai, jangan bilang-bilang Pak Rudi ku niru kata-kataku.
4: Alah.
0: Nyonto.
4: Pak Rudi sing duta iku.
0: Heh. Hei, hei.
1: Gimana toh kamu itu?
0: Itu sit. Kamu jangan kurang ajar, temanku itu enggak botak, rambutnya enggak tumbuh.
1: Oh, rambutnya Pak Rudi enggak tumbuh ya
0: sih. Oke. Iya. Dari ini oleh wong Jawa lek dari wayang nih gagraknya Kak Ade, cerita ya. Gagraknya Kak Ade, sekarang ke cerita gagraknya
1: Mbak Devi.
0: Iki mek beda sing situk Lorembong jadi Lorembong sing situk Lorembong ya. Iya gitu. Devi hari ini mau cerita tentang apa nak?
3: Kalau tadi Kak Ade cerita tentang hubungan sejarah masa lalu, edukasi tentang masa lalu, perwayang-wayangan, terus bubur-bubur syuro dan lain-lain. Yeah. Jadi kali ini Devi mau ngajak teman-teman semua untuk masuk ke dalam rimbunya hutan Sempu yang misterius.
0: Sempu?
3: Iya, Sempu.
0: Pulau Sempu apa Sempu Kidul Gading itu?
3: Hutan sih. Hutan Mbak Bentol.
1: Sempu kan, itu?
0: Sempu itu daun ngedol didik itu sempu.
4: Gitu, ikut loh. Aku mau makan ayam iwak sempu.
0: Kok sempu?
4: Iwak sempu.
0: Pupu.
4: Oh, sepupu.
3: Oh.
0: Itu apa aku jenenge? Pentung. Paha ayam.
4: Oke, tental.
0: Nah ya, oke. Saya pengen tahu sempu yang dimaksud ini sempu yang mana? Ada di dau. Apa hutan di Pulau Sempu atau yang mana ini? Kan ya penasaran.
3: Hutan di Pulau Sempu, Mbah Bentol.
0: Oh, gitu.
3: Iya.
0: Di sana itu dulu ada banyak ular.
3: Oh ya?
0: Heeh. Banyak ular itu mulai yang kecil-kecil sampai yang besar-besar.
3: Terus gimana, Mbah Bentol?
0: Lah,
4: nek sing cilik iku ular iku cacing.
0: Kalau dulu itu kan
3: oh, cacing sama itu.
0: Legendanya itu ada Raden Sindu. Nah, itu nanti kalau kamu browsing cerita tentang Raden Sindu itu yang penakluk ular di sana di Pulau Sempu sana. Tapi saya tidak mau dengar itu. Saya mau dengar, kita semuanya akan mendengar hutan rimbun di Pulau Sempu oleh Kak Devi. Silakan.
3: Suatu hari hutan Sempu kedatangan musim pancaroba yang aneh. Kabut tebal turun sangat rendah, menutupi seluruh pandangan. Jarak pandang hanya 1 meter. Semua hewan panik karena mereka tidak bisa melihat jalan pulang, termasuk Boni si kancil.
4: Aduh, lewat mana ya? Tenang-tenang Boni, tenang-tenang. Kamu kan hewan terpintar di hutan ini. Belok kanan, salah. Belok kiri, loh kok pohonnya sama semua sih? Aduh, pusing.
3: Boni berputar-putar di tempat yang sama sampai pusing. Tiba-tiba dari atas pohon meluncurlah Gama si elang Jawa.
6: Percuma kamu berputar-putar, Boni. Kabut ini menutup mata kita. Dari atas pun aku tidak bisa melihat batas hutan.
3: Lalu kita harus bagaimana, Gama? Kalau malam tiba, suhu di hutan ini bisa dingin sekali. Kita bisa beku. Saat mereka berdua bingung, terdengar suara cempreng dari bawah kaki mereka.
7: Hei, hati-hati melangkah. Kalian hampir menginjak rumahku.
3: Itu adalah Kiko, si katak pohon. Tubuhnya kecil, tapi matanya bersinar penuh percaya diri.
8: Oh Kiko, kami sedang bingung mencari jalan pulang ke Lembah Hijau. Kamu yang kecil begitu pasti lebih tersesat lagi.
3: Kata Dina, si burung gagak.
7: Jangan salah, Bonnie. Tubuhku memang kecil, tapi aku tahu rahasia alam yang tidak kalian perhatikan karena kalian terlalu fokus melihat ke depan dengan panik. Ikuti aku.
3: Kiko melompat memimpin jalan. Bonnie, Gama, dan Dina terpaksa mengikuti karena tidak punya pilihan lain. Tapi anehnya, Kiko tidak melihat ke langit atau ke depan. Dia justru sibuk memeriksa batang-batang pohon besar.
9: Kiko, apa yang kamu cari di batang pohon itu?
7: Aku melihat lumut, Gama. Di hutan yang lembab, lumut biasanya tumbuh lebih tebal di sisi pohon yang menghadap ke arah utara atau barat karena kurang terkena sinar matahari langsung. Ini adalah kompas alami hutan kita.
3: Bonnie pun terdiam. Dia yang merasa paling pintar sama sekali tidak pernah memperhatikan detail sekecil itu. Tiba-tiba, di jalan di depan mereka buntu oleh jurang dalam yang tertutup kabut. Kiko yang kecil tidak bisa melihatnya dari bawah. Ia pun langsung mengepakkan sayapnya dan dengan ketajamannya untuk mendengar dan kemampuan merasakan dingin di atas jurang, Gama pun berteriak.
9: Kiko, Bonnie, mundur 3 langkah, ada jurang di depan. Tapi di sebelah kanan kalian ada jembatan akar purba. Aku bisa merasakan hembusan anginnya.
3: Bonnie menyadari sesuatu. Di tengah kabut ini tidak ada satupun dari mereka yang bisa selamat sendirian.
6: Teman-teman, maafkan keangkuhan tadi. Kiko punya pengetahuan tentang lumut. Gama punya kepekaan arah angin. Dan sekarang biarkan aku yang memimpin melewati jembatan akar. Aku punya keseimbangan kaki yang bagus untuk memastikan jembatan ini aman atau tidak untuk kita pijak.
3: Dan dengan saling bekerja sama, Kiko menunjukkan arah lewat lumut. Gama memperingatkan bahaya dari atas lewat suara angin dan Bonnie memimpin langkah di tanah. Mereka akhirnya berhasil menembus kabut tebal. Kabut pun akhirnya mulai menipis dan hamparan lebah hijau yang hangat menyambut mereka. Mereka selamat sampai di rumah sebelum malam yang dingin tiba.

0: tidak bisa hidup pintar sendirian. Hebat di satu bidang bukan berarti kita hebat dari segala hal. Kelebihan orang lain ada untuk melengkapi kekurangan kita. Jadi, untuk adik-adik dan teman-teman di rumah, yuk hargai sekecil apapun bakat atau bantuan dari teman kita, karena saat kabut masalah datang, kerjasama adalah kompas terbaik untuk menemukan jalan keluar. Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Hati ya, hati loh iku.
1: Papi pakai banget. Ternyata di situ tuh sing senengku ini. Hidup itu kolaborasi.
0: Betul, Pak Bento.
1: Bukan kompetisi.
2: Kayak aku karo Mbah Kung.
1: Heeh. Kita berkolaborasi. Mbah Kung yang buat bubur, kamu yang ngabisin.
2: Seneng aku seneng.
1: Nah gitu. Tadi pagi itu saya sama Kak Ade juga kolaborasi. Bukan berkompetisi. Kolaborasi ngabisin roti. Nah, saya enggak tahu kolaborasi yang salah. Ternyata begitu tak gigit, coklatnya dapat, giginya ngamuk.
3: Teng gitu ya.
1: Jangan itu. Nah, ini tentang hutan, di sebuah hutan di Pulau Sempu yang memang dalam tanda kutip di sana itu mengajarkan beberapa kearifan lokal tentang menjaga kebersihan, terus tentang menghormati penghuni lain yang tidak kasat mata, terus mengajarkan kebersihan karena di sana ada pantangan dan larangan membuang sampah dan buang air sembarangan.
2: Tapi ya nggak di hutan tok kan, Mbak Kung?
1: Seharusnya begitu. Hah, jangan kayak kamu. Kamu setoke sampah mbok adai kresek, tapi kreseknya isor mbok bolongi. Rantap ti.
2: Oh iya, nah itu wis tetaksa.
1: Terpaksa. Nah, beberapa pesan moral tadi yang disampaikan Siti dengan Kak Ade adalah tentang pentingnya menjaga dan memahami nilai-nilai yang ada pada ritus-ritus budaya. Loh, ini tadi tentang kesadaran hidup kerukunan.
0: Betul, sama saling berkolaborasi ya, Mbak Pentol.
1: Iya, itu loh.
3: Berkolaborasi itu apa sih?
2: Sekolaborasi itu tadi.
3: Kenapa?
2: Ya, nah kong bikin tutor, aku yang naen. Jadi itu kerjasama. Kayak sekarang, aku sama Mbak Desi, sama Kak Ade, sama Mbak Kong. Gitu kan, Mbak Kong?
1: Betul, kolaborasi itu terjadi dari dua kata.
2: Kolak, karutrasi.
1: Kolab dan borasi.
0: Borasi.
1: Nah, itu.
3: Bukan kolak dan terasi.
1: Kok kolak? Kolab itu kamu tahu enggak?
2: Itu loh kolab. Sing lek ndelok tandengan aku kolak.
1: Iku kolab. Ku tak kandak nombak Reni kamu. Cek disowok. Nah, itu kolab itu yang dari daun muda terus digodok gitu.
2: Itu lalap.
1: Nah, itu harus ada sambal terasinya gitu loh.
2: Oh iya.
1: Gitu loh, berbeda tapi tetap maknanya bersama-sama tadi gitu. Nah, masih ada cerita lagi enggak ini?
3: Ada enggak Dev?
0: Aku ada, Kak Ade.
3: Oh ya, Devi aja kalau gitu ya.
2: Iya, tadi kada aku. Sama kamu. Ing dioco tareng.
3: Oh, dibaca sama-sama.
1: Oh, genti-genten.
3: Genti-genten. Nah. Oh, genti-genten sih, Mbak Kong.
2: Iya, iku.
1: Gantian.
3: Oh, gantian sih. Genti-genten. Oh, bahasanya Kak Ade baru denger ya.
0: Genti-genten.
1: Ya. Genti-genten. Apa itu tembung linggo salin suara?
0: Taunya kalau Devi itu ganti-gantian.
3: Ya. Kalau ganti-genten itu yang
0: ganti-genteng.
1: Kalau dicepet no itu jadi gentenan.
0: Nah. Oh, gentenan.
3: Ini berarti kita menambah literasi kita dalam bahasa Jawa loh, kan? Sih.
2: Iya.
1: Terasi lagi loh.
2: Oh iya.
3: Literasi.
0: Terasi.
1: Oke. Judulnya apa ini kira-kira?
0: Agen Bebas Layar.
1: Agen Bebas Layar. Ini ceritanya.
3: Judulnya adalah Agen Bebas Layar. Nah, Agen Bebas Layar itu maknanya seperti apa ya, nanti kita lihat.
4: Halo sahabat penjelajah dimanapun kalian berada. Selamat datang di petualangan imajinasi bersama kakak di sini.
2: Aduh, tungguin. Iki kutuk Lili, tapi Siti.
0: Oke. Siti. Kok mukanya kayak cemberut?

0: Garut gitu sih. Biasanya kalau menjelajah, kamu yang paling semangat sampai lompat-lompat.
1: Soalnya Siti ku setel. Soalnya kemarin itu Siti kan tiduran.
0: Iya.
1: Terus Lili itu sengaja jalan ke rumahnya Mbak Gong Mentol, anak cucue. Mamanya itu kopi sama soto yaku lali.
0: Sama Lili. Lilinya ikut kemarin.
1: Oh, Lilinya ikut.
2: Terus gimana?
1: Terus pas sampai sana itu, Rudi itu malah duduk di tocokan. Matanya melotot, pegang HP, terus aku nggak direken. Nah, marah mabar.
0: Oh, mabar. Biasanya kalau Bobby gitu, mabarnya game apa sih, Lili? Siti?
2: Oh, FF.
0: FF, yang bedil-bedilan itu bukan?
2: Apa sih bedil-bedilan sih?
0: Bedil-bedilan, tembak-tembakan.
3: Tembakan itu loh.
2: Oh, tembak-tembakan itu loh, bedil-bedilan itu namanya sih.
1: Iya, aku itu sotel. Soalnya masa aku main tadi ditinggal nonton HP gitu loh.
0: Oh, nah tampaknya nih ya Siti, Bobby ini terjebak di dalam layar kotak ajaib. Memang di dalam serta gambarnya bergerak cepat dan seru. Tapi kalau sampai lupa waktu dan lupa teman sih, itu ya yang berbahaya.
1: Terus, jadi aku harus gimana?
0: Jadi kali ini bayangkan ya adik-adik, kita sekarang sedang mendarat di sebuah hutan yang sangat sunyi. Namanya Hutan Lumina. Anehnya meskipun hutan ini yang indah, tapi tidak ada suara burung bernyanyi, tidak ada tupai yang melompat di dahan, dan semuanya diam.
1: Kak, kakak.
0: Iya.
1: Kok di sini hutannya sepi, biasanya ada suara burung. Tadi ada suara ular. Kok ini sepi sih, Kak?
0: Iya, Lili. Jangan takut ya. Di depan sana, di bawah pohon ek yang besar, ada seekor tupai kecil bernama Pip. Pip sedang duduk bersandar, tapi kepalanya menunduk ke bawah.
1: Loh, Pip, lagi ngatain kamu itu? Aduh, Kak, kamu di bawah. Pasti lagi nyari semut ya?
0: Bukan, Lili. Di tangan Pip ada sebuah cermin kecil berbentuk kotak pemberian dari seorang penyihir misterius. Siti, jangan sampai bertemu si penyihir ya.
1: Aku gak mau, takut. Aku takut.
0: Iya, awalnya memang terlihat keren. Pip merasa dia tidak perlu lagi lelah-lelah memanjat pohon untuk mencari buah kenari asli. Karena melihat kenari di cermin itu saja sudah membuatnya merasa kenyang, Siti.
1: Berarti Pip itu pada kayak cucunya Mbah Gong Mentol, si Dodi itu.
0: Iya, matanya berair karena jarang berkedip. Bukan cuma Pip, Lili. Ternyata seluruh hewan di kerajaan hutan Lumina sudah diberi cermin berkedip oleh si penyihir.
1: Terus akibatnya kerajaan itu gimana?
0: Akibatnya kerajaan itu tidak ada lagi yang canda tawa, jadi sunyi semua.
1: Wah, karena semuanya lagi nantengin cermin itu.
0: Iya, betul banget, Siti.
1: Nah, terus aku juga mau cermin itu.
4: Nah, pada suatu ketika Siti kemudian melihat terus-menerus cermin itu sehingga matanya tidak pernah berkedip. Dan tiba-tiba badai menerjang dan petir menyambar. Semua hewan-hewan yang ada di hutan lari tunggang-langgang. Termasuk Pip. Dia bersandar dan terkejut. Cermin berkedip di tangannya terlepas. Jatuh ke batu dan cermin itu prak, pecah menjadi serpihan tak berguna. Cahaya warna-warninya langsung padam.
5: Iya, kenapa ini cerminnya kok pecah?
3: aja, sedih banget. Tadi perasaan aku habis menamatkan game tembak-tembakan sama tidak perlu lagi menaiki pohon ek. Kenapa sih? Ini kenapa hutannya menjadi seperti ini?
4: Pip panik. Dia meraba-raba tanah dan mencari cerminnya yang sudah hancur. Dia merasa dunianya kiamat. Dia bingung harus melakukan apa karena selama ini waktunya habis hanya untuk melihat cermin itu dan dia pun menangis sekencang-kencangnya.
3: Cermin ajaibku pecah. Ini bagaikan aku tak bisa hidup tanpa cermin ini. Lalu kemana ya teman-temanku? Kok di sini sepi?
5: Oi, Pip, aku di sini.
1: Hei, aku juga di sini, Pip. Aku juga di sini. Kami semua sedang menunggumu.
4: Semua teman-teman Pip ternyata sedang menunggu dirinya untuk bermain bersama. Tapi Pip terlupa sejak diberikan cermin ajaib oleh sang penyihir. Pip sadar rasa hangat dari pelukan teman-temannya lebih indah daripada sebuah cermin yang bisa membuatnya berkedip, terlihat keren, dan sempurna.
3: Tunggu. Teman-teman, kalian tadi didatangi penyihir bukan yang membawakan cermin ajaib yang bisa seakan-akan kita bisa hidup di layar sana.
5: Wah, iya, aku juga didatangin oleh penyihir itu. Katanya aku akan dibawa ke tempat yang indah.
1: Aku didatangin dan aku diajak ke tempat yang lebih indah. Di sana banyak permainan-permainan yang aneh, bahkan aku tidak pernah mengetahuinya. Iya, aku juga begitu. Tapi aku dan teman-teman tidak mau, Pip, karena aku ingin bermain dengan kamu. Aku tahu bahwa di cermin itu hanya sebuah jebakan saja. Kan yang sebenarnya itu adalah teman yang nyata, bukan yang teman di dalam cermin yang itu hanya tipuan saja, Pip.
3: Oh gitu ya. Baiklah, mulai sekarang aku akan menghindari area dari penyihir dan akan lebih dekat dengan teman-teman seperti kalian. Aku juga akan kembali kepada ibuku.
5: Wah, hebat kamu, Pip. Ya, kamu hebat.
6: Ya, kamu hebat, Pip.
1: Iya. Ayo kalau gitu, kita antar kamu ketemu sama ibumu.
0: Baiklah. Dan akhirnya, Pip bertemu ibunya yang sedang menangis karena tidak pernah menemukan Pip sejak 5 hari lalu. Ibunya menangis dan memeluk Pip dengan perasaan yang sangat terharu karena Pip akhirnya bisa melawan dirinya sendiri untuk melawan dan tidak pernah menyentuh cermin pemberian dari penyihir.
4: Nah, teman-teman, sahabat RRI Malang, dari cerita Pip tadi kita tahu bahwa teman yang sebenarnya adalah teman-teman yang ada di sekitar kita. Bukan cermin ajaib tipuan atau layar kotak yang menipu kita.
0: Betul.
4: Seperti HP dan gadget itu ya, Kak Devi.
0: Betul, Kak Ade. Nah,
4: dengan teman-teman kita bisa saling bercerita, kita bisa main bersama,
0: saling bergurau. Betul tidak, Siti?
1: Iso nekeran, layangan. Nah, itu nanti tanya Dah Geng Tendal. Kalau kita itu main-main, kita bisa menanda motorik kita lebih terjaga. Kognitif daya pikir kita juga terasa.
4: Betul, berbeda dengan anak-anak yang selalu ketergantungan HP. Nah, dengan tidak ketergantungan HP, kita bisa membaca cerita-cerita seperti yang kita bawakan tadi ya, Kak Devi.
0: Betul, Kak Ade.
4: Ada hutan sempu yang, pulau sempu ya.
0: Iya.
4: Pulau sempu yang ternyata memiliki pesan moral luar biasa. Kita juga tahu tentang berbagai macam wayang, kita juga tahu tentang legenda-legenda wayang, dan tentunya juga tahu acara-acara bersih desa yang dilaksanakan di setiap wilayah, itu apa maknanya? Seperti itu ya, Kak Devi?
0: Betul, teman-teman yang ada di rumah. Mari kita lebih dekatkan diri bersama keluarga dan teman-teman yang saling menyayangi bersama.
4: Dan jangan hanya main HP saja.
1: Iya, nanti biar kita otaknya selalu bisa terasah gitu loh.
0: Betul.
4: Nah, begitu, Makom.
7: Bukan main ya, ini pesan moralnya ini. Karena ternyata itu kalau saya bilangnya itu bukan apa tadi kamu
8: Saya bilangnya malah setan kota itu.
0: Oh iya. Setan kota?
8: Iya, itu setan kota ini mengganggu ketika disuruh ibunya bilang sik.
0: Nah, iya betul. Tak?
8: Nah, terus ketika ada temannya itu kalau Siti Ngersulo enggak direken, diabaikan, itu kan enggak boleh lah. Sementara di ini digutakan enggak ada. Ada iblisnya, ada setannya, juga ada malaikatnya.
0: Ah, betul.
8: Kalau kita posisinya yang bagus-bagus, maka menjadi malaikat kota. Tapi, lagi-lagi, wajok mana sing cilik-cilik, mau sing tua, iya. Nah, kadang-kadang aku ya sibuk gitu. Nah, duduk balas siapa-apa, tapi mengikuti drakor dan drajin.
0: Drakor dan
8: Napa iya, begitu iya. Buka yang keluar itu?
1: Iya, scrollnya itu ya.
8: Nah.
1: Kayak gitu, belanja.
8: Ya.
2: Itu ya belanja.
0: Check out.
8: Apa check out? Check out kan gini.
1: Itu kutu, hendakang itu kutu iku. Lawa. Cekot.
8: Oke deh, sebenarnya pingin ruang dan waktu ini diperluas juga sehingga kita bertemu bisa agak lama. Nah, itu omong-omong kok ya wis 54 menit dari pukul 10. Terima kasih banyak Siti.
1: Sama-sama.
8: Terima kasih banyak Kak Devi.
0: Sama-sama,
8: betul. Kak Ade terima kasih. Sama-sama. Rotinya Marki. Salam untuk Pak Rudi.
2: Siap.
8: Salam untuk Mbak Reni.
2: Siap.
8: Iya. Dan siapa rambutnya sing koyok londo itu?
1: Langgam.
8: Langgam.
2: Iya, nanti disampaikan.
8: Nanti ya. Disampaikan ya. Terima kasih banyak. Ya, semuanya ceritanya bermanfaat. Kita ketemu minggu depan. Sabtu depan, Ding. Nah, oke. Nah, ini untuk adik-adik dan anak-anakku di rumah. Kita sudah mendengar ceritanya. Dan moga semuanya bisa mengambil maknanya. Kami pamit mundur dulu. Jumpa lagi. Sabtu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cie.

0: Pas jam 11. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal tabo 11 siang Radio Republik Indonesia Malang Berempat Suara Budaya Nusantara. Wali Kota Batu Nur Rahman nyuwun hasil pelatihan pembenihan dan pembudidayaan ikan ing Kito Batu boten mandek wonten ing kegiatan seremonial. Miturut panjenenganipun, pelatihan kedah dipun tindak lanjuti kanthi jangkah ingkang nyoto saha kuwawi nanjaken produktivitas saha kesejahteraan para pembudidaya ikan. Pesan kasebut dipun aturaken Nur Rahman wekdal mbika bimbingan teknik penerapan cara pembenihan ikan ingkang sae yang baik atau CPIB soho cara budidaya ikan yang baik utawi CPIB ing Golden Hill Kito Batu wekdal Kemis langkung Juni 2016 kegiatan menika dipun adaning Dinas Pertanian soho ketahanan pangan Kito Batu kadaipun seket peserta ing kelompok pembudidaya ikan soho pengolah hasil perikanan nderekaken kegiatan kasebat. Bimtek dipun rawuhi narasumber saking Balai Besar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan sarta Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Brawijaya. Kula pun Siswanto Galuaji.
0: Kabupaten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 12. Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Balek kene balek nih.
1: Tu gentak gentung
0: selep.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Assalamualaikum Pak RT.
4: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
3: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
4: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
3: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
4: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
3: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
4: Iya, sama-sama Pak Aga.
3: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
6: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Berangkat seluruh budaya ingkang satu kini hormatan salah singgih pun radio Republik Indonesia Malang berumbat suara budaya Nusantara ngaturakan kumandang ingat dan zuhur miliki kagem terata Malang Raya lan sagu pengipun ganti atur milu jengaya ing ibadah salat zuhur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung.

0: sebelum terlambat kita antisipasi. Jangan terpancing, jangan terpancing, weh.
1: Kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku dan budaya.
2: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
3: Damailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Sholes memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

0: Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: ngapain? Sibuk amat, Neng.
1: Ini, scanning dokumen-dokumen.
0: Mau kemana scan dokumen segala? Mau ngelamar kerja?
1: Enggak. Ini mah cara buat ngamanin dokumen fisik kita. Amit-amit kalau ada bencana kebakaran, banjir, gempa bumi, jadi kita tetap punya backupnya.
0: Oh, gitu. Ya wes, aku mau scan-scan juga.
1: Apaan yang mau di-scan?
0: Duit lah. Biar ada backupan kalau lagi bokeh.
1: Dasar sotoy.

0: Anu, apa ya?
1: Hah?
0: Tadi kan anu, ada itu, apa ya? Gini loh, kok aku lupa sih?
1: Kebiasaan, kamu tahu nggak? Itu namanya The Doorway Effect.
0: Eh?
1: The Doorway Effect itu adalah fenomena saat kita pengen menyampaikan sesuatu tapi lupa apa yang mau kita sampaikan. Ini terjadi dikarenakan teralihnya perhatian kita selama beberapa detik. Peluang terjadinya akan semakin besar ketika kita berpindah ruangan.
0: Oh.
1: Nah, ini terjadi ketika kita misalnya melewati pintu memasuki ruangan baru. Maka otak kita itu akan menyerap informasi yang baru yang ada di ruangan itu. Makanya perhatian kita teralihkan dan kita jadi lupa deh mau ngapain. Kadang-kadang kita suka balik ke ruangan sebelumnya untuk mengingat lagi apa yang mau kita sampaikan gitu.
0: Bisa gitu ya?
1: Ya bisa lah. Buruan sana putar balik.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Matur suwun. Penghormatan saking grup meja nomor 11. Salajengipun sampun mlampah dhateng meja nomor 12 grup Kalisari Rebansi

0: nggak mimpi jatuh pas tidur? Atau tiba-tiba kayak ada yang narik kaki kita seperti terperosok ke dalam jurang? Terkadang kita pun merasakan sensasi seperti kesetrum dan bangun dengan perasaan kaget. Dikenal dengan istilah hypnic jerk, kondisi di mana tubuh mengalami sentakan atau kejang singkat saat tidur. Sentakan ini membuat kita terbangun dengan perasaan kaget, jantung berdebar, dan ngos-ngosan. Singkatnya, dalam otak kita ada dua saraf, yaitu ventrolateral preoptic nucleus yang berfungsi sebagai pengatur rasa ngantuk dan reticular activating system sebagai pengatur rasa bangun. Nah, terkadang reticular activating system tidak sepenuhnya aktif, alias saraf ini masih nyala meskipun sedikit. Makanya kita jadi merasa seakan terjatuh saat tidur karena dua saraf itu saling berebut untuk mengambil kembali otak kita. Meskipun bukan sebuah penyakit, namun hypnic jerk yang dialami secara terus-menerus dapat menyebabkan seseorang mengidap insomnia. Anda bisa mengatasi hal ini dengan mengurangi asupan kafein, melakukan yoga sebelum tidur, atau menggunakan aromaterapi di kamar agar membuat sistem saraf menjadi lebih rileks.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
2: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budaya adamel raraketing nuswantara wasan.

Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saudara, asam karbonat atau H2CO3 adalah senyawa kimia yang sebenarnya sudah ada dalam tubuh kita, berfungsi untuk mengatur kadar keasaman darah. Pada normalnya, darah memiliki batasan kadar keasaman yaitu pH 7,35 sampai 7,45. Jika kadar keasaman ini lebih tinggi dari pH normal, tubuh dapat berada dalam kondisi asidosis. Ini adalah kondisi yang sangat berbahaya untuk tubuh yang dapat menyebabkan gangguan jantung yang selanjutnya ditandai dengan nafas menjadi lebih cepat, sesak, dan pusing karena tubuh berusaha menyeimbangkan kadar pH darah. Apabila seseorang bernafas atau meniupkan nafasnya, maka akan mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida ini pada dasarnya tidak boleh bersentuhan dengan air. Karenanya, jika bersentuhan dengan air akan membentuk senyawa asam karbonat yang berbahaya bagi tubuh. Itulah alasan kenapa meniup makanan yang masih panas berbahaya untuk kesehatan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, Ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar Ibu cek dulu. Udah Ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya, lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
3: Dulur, ojo lali. Rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap.

0: selamat hanjiu pari, narai kabari kau andau tu.
1: Kita ini butuh manito. Hanjiu tanya lagi ngan Anwar.
2: Hai dire, me bisa re?
3: Burung ujung tanam dah.
2: Iya.
3: Buang mulus.
2: Iya.
4: Eh mas, habis apa? Habis dahar. Pak Ale, monggo dahar.
5: Lu nggak ada buku polo? Yes kon yerus mama yo.
0: Lestarikan bahasa daerah dan cintai bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa.

0: wis sapi doreng
1: ini jelas mani yang wedok lomang yang lanang wedi
2: rasa iki sing jogeti bapak Ponimin sokong Blumbang cak hari gandek kesambin tar cak Haryanto dagang Budiarto sokong Kutomalang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kita perlu tahu. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengenal lagu Naik Delman, ciptaan Ibu Sud.
2: Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota.
1: Ternyata lagu ini pernah menjadi salah satu lagu anak-anak yang populer di Uni Soviet atau yang sekarang kita kenal sebagai negara Rusia. Versi bahasa Rusia dari lagu tersebut berjudul Прогулка отцом, yang secara harfiah berarti hari bersama ayah. Lagu ini dinyanyikan oleh penyanyi berdarah Armenia bernama Rubina Kalantarian.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Kabupaten Serang memiliki kekayaan adat yang kental dengan perpaduan budaya Sunda Banten serta nilai keislaman yang kuat. Salah satu tradisi yang masih lestari adalah panjang mulut di wilayah utara. Tradisi ini menjadi warisan budaya tak benda yang sering dirayakan dalam peringatan Hari Besar Islam dan mencerminkan semangat gotong royong masyarakat. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Provinsi Banten.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia Pro 4 RRI Malang dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan ya, dan selalu terhibur tentunya bersama dengan program 4 RRI Malang. Kali ini bersama dengan saya Mbak Yaya kembali menyapa Anda semuanya tentunya di sore hari ini dalam program Goyang Senggol, semakin digoyang semakin asik. Tentunya di Goyang Senggol edisi di hari ini ya, kita akan asikin bareng, kita joget bareng, kita nyanyi bareng ya, kita karaoke bareng di rumah masing-masing. Bersama dengan lagu dangdut yang tentunya bisa Anda request barengan sama kami di sore hari ini. Monggo silakan bisa ditelepon ya di 0341 404 504, atau di WA kami juga boleh banget di 081 555 69 105 3 ya. Yuk monggo bergabung. Tak tunggu sampai nanti merapat di jam berapa enak, jam 5 sore ya. Baiklah, kali ini kita sapa dulu ada pendengar pertama yang telah bergabung, ada Pak Suranto. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Senggol.
1: Waalaikumsalam. Goyang Senggol, makin digoyang makin asik.
0: Makin digoyang makin asik.
1: Biar jelas ya.
0: Gimana Pak Suranto?
1: Aku ngomongnya pelan-pelan biar semuanya paham ya.
0: Oke, siap.
1: Biar enggak seperti orang dikejar-kejar kalau ngomongnya.
0: Iya, Pak Suranto monggo. Niki pokoknya senyamannya Pak Suranto aja nggih.
1: Nanti kalau ngomong kecepatan kan berarti ini orang ngomong apa kok cepat sekali.
0: Enggak apa-apa, yang penting lawan bicaranya paham Pak Suranto. Iya. Jadi kan gimana kabarnya hari ini?
1: Kabarnya aku hari ini alhamdulillah sehat, Mbak Yaya, sehat sekali.
0: Alhamdulillah.
1: Ini ki telepon sembari baring-baring laya-laya ini.
0: Waduh, laya-laya CNAE, kula nggih pengen laya-laya di hari Sabtu sore ini.
1: Tapi apa daya? Nanti jam siaran ya.
0: Oh, betul, nanti 5 jam lagi.
1: Nanti kalau jam segini kakak laya-laya nanti kan enggak masuk ke dom. Nanti kosong dompetnya kan.
0: Nah itu dia. Ya memang ada saatnya. Benar, kita kan? Leya-leya. Ada saatnya kita bekerja Pak Suranto.
1: Yang penting tetap semangat ya.
0: Karena harus ditemani
1: para pendengar RRI kan.
0: Pastinya harus tetap semangat. Karena kalau penyiarnya gak semangat, nanti yang dengerin malah gak semangat lagi Pak Suranto.
1: Kalau penyiarnya gak semangat nanti gak dibayar kan.
0: Oh itu dia, harus semangat ya. Biar berkah rezeki yang kita dapatkan. Amin. Baiklah, ini Pak Suranto, kalau di sini hawanya tuh agak ini, agak panas hari ini ya Pak ya.
1: Iya, agak panas-panas. Tapi nanti biasanya menjelang jam 5 sore mulai dingin.
0: Oh betul. Sampai besok pagi. Nah itu dia, itu yang bikin kalau pagi hari tuh mau bangun, mau beraktivitas tuh yang bikin kayak aras-arasan gitu ya. Kalau kata orang ini ya, kata anak Malang ya.
1: Kalau bahasa aku itu ini.
0: Apa?
1: Kita itu enggan berpisah dengan kasur, bantal, dan selimut.
0: Betul, betul sekali. Rasanya pengen dekat dengan selimut aja ya Pak ya.
1: Tapi kamu, makanya aku nggak banyak. Aku nggak bisa bayangkan kalau punya Rery pas tugas pagi tuh ya. Wah, itu berjuang sekali tuh ya. Jam 4 harus berangkat ya di kantor ya.
0: Apa kita rumah kantor ya? Kita pakai jaketnya double sampai 5 lapis ini Pak Suranto. Okay,
1: iya. Sementara aku bangun jam 6, jam 5 udah ada yang on air di RRI TVRI kan, luar biasa ya.
0: Betul, nggak apa-apa untuk menemani pendengar ya, pendengar seluruhnya.
1: Berarti kalau mulai on air jam 5 pagi, paling nggak jam 4 udah harus sampai kantor ya.
0: Iya betul, setengah lima ya. Maksimal setengah lima sampai kantor. Setengah empat bangun ya. Terus mandi.
1: Belum kalau hujan ya, waduh.
0: Nah itu tantangannya kalau hujan Pak Suranto. Kalau hujan kemudian hujannya agak deras itu, waduh. Kayak gak pengen berangkat aja gitu.
1: Iya, sementara pendengar masih banyak bobo ya. Masih di balik bantal selimut.
0: Iya.
1: Penyanyinya udah di depan mikrofon.
0: Betul, harus
1: dengan segala perjuangannya ya.
0: Betul Pak Suranto. Waduh, ini Pak Suranto mengerti banget ya perjuangan kita ya.
1: tapi bergantian toh kan enggak gitu aja kan.
0: Iya, bergantian dengan yang lain. Gitu ya. Betul sekali. Kalau tiap hari pagi
1: tapi kalau jam 5 di kantor udah buka pintu ya, Kak?
0: Udah ada Pak, sudah ada yang berjaga selama 24 jam di kantor kami.
1: Oh, itu, tapi kan shiftnya ya.
0: Iya, betul sekali Pak Suranto.
1: Jadi walaupun nggak ada Piala Dunia tetap ada yang jaga di RRI ya.
0: Betul, betul sekali Pak, harus ada yang menjaga. Tri Prasetya kita menjaga alat siaran Pak Suranto.
1: Nanti kalau nggak dijaga nanti hilang gedungnya.
0: Nah itu diadu belain nanti Pak Suranto. Ini Pak Suranto biasanya kirim salam aja ya kalau sore ya.
1: Iya betul sekali, tepat sekali.
0: Oke.
1: Salam buat Pak Aris di Batu, semoga cepat sembuh dari flu ya.
0: Oke.
1: Juga buat Mas Rendra Priyatna di Jember, juga buat Bunda Riatin yang pandai berpantun itu ya.
0: Oke.
1: Juga buat Pak Ismoyo dan untuk semua pendengar program 4 RR yang lainnya ya.
0: Siap.
1: Untuk Kak Yaya banyak terima kasih karena udah angkat teleponku.
0: Siap.
1: Selamat bertugas sampai jam 8 nanti ya.
0: Siap Pak Suranto dengan senang
1: RRI
0: hati.
1: RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat sore.
0: Mantap.
1: Sampai jumpa lagi.
0: Selamat sore juga Pak Suranto yang ada di kawasan Sulfat Kota Malang ya. Ini kirim salam untuk seluruh pendengar yang lagi mendengarkan di sore hari ini. Monggo, tadi sudah diawali sama Pak Suranto gitu ya. Monggo bagi panjenengan sedoyo yang mau mendengarkan lagu dangdut sing enak-enak pol di sore hari ini, monggo silakan gabungan di Goyang Senggol, semakin digoyang semakin asik. Nah, kali ini langsung aja kita sapa dulu ada Ibu Pandan ya dari Batu ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Senggol.
2: Waalaikumsalam.
0: Ibu Pandan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Goyang Senggol.
2: Goyang Senggol, semakin digoyang semakin asik.
0: Semakin digoyang semakin
2: asik.
0: Iya, selamat sore.
2: Gimana
0: juga
2: kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Jenengan pripun kabar Ibu Pandan?
2: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Cuaca cerah.
0: Alhamdulillah cuaca. Ini pasti Batu macet ya kalau udah sore
2: macet,
0: menuju
2: betul,
0: Malang.
2: Betul. Saya dari Batu macet.
0: Waduh, ini kayaknya warga Malang ya, warga dari seluruh penjuru dunia ini ke Kota Batu semua kalau malam Minggu.
2: Mobilnya
0: Waduh, Surabaya ya.
2: Nomor L.
0: Surabaya, warga Surabaya ini kalau liburan emang katanya ke Malang, Bu Pandan. Soalnya di Surabaya enggak ada ini, enggak ada yang adem-adem. Baik. Ini alhamdulillah tapi Bu ya, kalau ramai gini kan pasti juga menghidupkan ekonomi di Kota Batu ya. Alhamdulillah ini juga meningkatkan rezeki bagi warga Batu sana. Amin amin. Baiklah ini Ibu Pandan, mau request lagu apa?
2: Mau request apa ya?
0: Apa ya? Apa ya?
2: Ampunilah.
0: Ampunilah.
2: Ampunilah.
0: Ampunilah.
2: Ada ya, ampunilah.
0: Sebentar tak carikan dulu, Bu. Jenengan salame buat siapa ini?
2: Salamnya tadi yang baru turun tadi siapa? Pak Suranto ya.
0: Betul.
2: Pak Suranto. Sama Curi, ada Bu Marlena.
0: Bu Marlena.
2: Bu Sri Purnomo, Bunda Riatin, Bu Sri Utami, Sri Gati, ada Pak Bambang, Pak Widi Bu Widi. Ada Pak Zuarnoto, ada
0: Siap.
2: Pak Eko. Pak Ismoyo.
0: Pak Ismoyo enggak ketinggalan. Ya.
2: Kang Grandong, Kang Ateng, ada Mbak Indah. Bunda Leha, Bunda Sumiatun, Bu Anggi, Tua Jadi Batu, Bu Tati, Mas Faris. Ada Pak Sari'i. Ada Pak Muhammad Irwan ya, Muhammad Irwan ya, ada di Bandung.
0: Betul, Pak Ahmad
2: ada
0: Irwan.
2: Ada Ibu Satiah. Ada Mbak Titi.
0: Mbak Titi.
2: Ya, Mbak Titi yang ada di bawah kiri. Sudah banyaknya buat semuanya, semua pendengar
0: Loh,
2: Pro 4 RR
0: semua
2: di Malang.
0: Pendengar.
2: Malang.
0: Enggis, siap.
2: Selamat turis, salam sehat. Mbak Yaya, sehat-sehat selalu.
0: Matur suwun sanget,
2: nggih. Panjang umur, banyak rezeki.
0: Amin, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget, nggih, Bu Pandan, nggih. Ditunggu lagunya niki Ampunilah Rita Sugiarto, nggih, akan segera meluncur ke ruang dengar panjenengan. Nah niki wonten Pak Rendra, niki lo badhe napa niku gabungan nggih, monggo gabungan niki badhe kula angkat kok malah terputus nyata niku. Monggo Pak Rendra ditunggu ya, monggo dicoba lagi. Soale Goyang Senggol ini masih akan menemani Anda sampai nanti merapat di jam 5 sore. Tapi wonten Bunda Riatin, ikan hiu ikan patin, I love you Bunda Riatin. Pripun kabare Bu Riatin, mandar mugi selalu diberikan kesehatan nggih. Niki Goyang Senggol Bu Riatin, lah kok mek ngono tok to Bu Riatin, lah niki request lagune pundi, kirim salame pundi, pantone pundi, masa ya mek Goyang Senggol Bu Riatin. Lah niki kan malih, lah niki lo gabungan yo ngene lo sing tak tunggu. Ada Bu Bunda Riatin, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, penyiar idolaku yang cantik.
0: Alhamdulillah, Bunda Riatin, senangnya, alhamdulillah. Jenengan, gimana kabare hari ini?
3: Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga sehat terus ya Bunda ya.
3: Sehat sekeluarga.
0: Amin.
3: Amin.
0: Nggih, amin.
3: Sekeluarga.
0: Amin ya rabbal alamin. Matur suwun sanget. Niki anu request lagune napa ta Bunda Riatin, mau kok gak diketik lagunipun?
3: Lagu dangdut.
0: Lagu dangdut. Napa judule?
3: Lagu dangdut. Lagu dangdut judule apa ya?
0: Apa ya? Enake apa ya?
3: Enake apa lagu, Mbak?
0: Lah napa niku kok
3: jumpa pertama.
0: Oh, jumpa pertama. Nggih, siap jumpa pertama. Ika Puspa Dewi nggih.
3: Oh, nggih. Jumpa pertama Ika Dewi.
0: Nggih, salami buat siapa Bunda Riatin?
3: Senenge.
0: Nggih,
3: dalem.
0: Salami buat siapa? Sama kalau mau salami pantun nggih monggo.
3: Mereka lagunipun kula paringaken dateng Bu Anggi cepat sembuh. Jangan lupa
0: Bu
3: ya.
0: Bu Anggi cepat sembuh.
3: Bener matu tiap hari.
0: Siap.
3: Terus ada itu Bu Marlena, Bu Sumiatun, Bu Sri Gati, Bu Devi yang pengharap,
0: Anggi,
3: Bu Sri Ponco, Bu Sri Purnomo, Bu Sriana, Bu Sri Utami, Mama Tika, Mama Ati, Mama Trian, Mama Yuda. Ada Bu Pandan.
0: Bu Pandan, gak ketinggalan.
3: Oke.
0: Okay.
3: Pak Ismoyo, ayo Pak Ismoyo. Iki lho penyari dolaku cantik.
0: Lah nggih, monggo ayo gabungan
3: tak tunggu. Pak Eko Rembun. Ayo Pak Eko Rembun, pariane ditarik. Faris. Ayo Faris.
0: Monggo Mas Faris.
3: Bu Indah.
0: Nggih.
3: Pak Jono. Ada Heru lo Andeng. Nonton Bu Umi Tebok Utara Gang 1.
0: Nggih.
3: Bu Yatemi.
0: Bu Titi.
3: Bu Deno. Bu ya Bu Supatmi.
0: Nggih.
3: Bu Ningsih. Wonten Bu Nawang Wulan.
0: Bu Nawang Wulan.
3: Ceng Ateng, ayo Ateng. Derate nomor 2 lho. Nomor 1 mana gua?
0: Nomor 4.
3: Nomor 4.
0: Nomor 3 ngapunten Bunda Riati, nomor 3 jenengan tasik napa dapat medali perunggu.
3: Ayo. Pak Grandong Bunda Riati nomor 3 lho.
0: Nggih.
3: Oh, jenenge Sulianto ya lali.
0: Nggih.
3: Pak Sulianto.
0: Monggo.
3: Ayo Bunda Riati nomor 3 lho. Pak Suranto. Oh, tadi nomor 1 ya, Pak Suranto. Ya,
0: Pak Suranto nomor 1 betul sekali.
3: Bunda Riati nomor 3. Amoy di Taiwan.
0: Amoy.
3: Anu Busri Busri yang di anu Kalimantan, Pisuboten itu.
0: Busri. Oke, siap.
3: Kang Sarii. Kang Sadewo. Kang Bambang. Sedua ya mawon nggih, Kalimantan Subara nyember barang ing won mirengaken.
0: Oh, nggih, siap.
3: Sedua ya Kalimantan Sumatera nggih kang mirengaken.
0: Nggih, siap.
3: Ya, nomor 3 lho.
0: Nomor 3 luar biasa
3: di RRI Malang. Senengnya bisa masuk ya.
0: Alhamdulillah nggih Bunda Riatin.
3: Jangan lupa teman-teman semuanya ya. Ya, njogo awak sing hati-hati timur iku njogo umur sing hati-hati ya.
0: Betul. Betul.
3: Ngelak ngombe, luwih ngelak turu istirahat nek ngantuk. Mm-mm. Jangan lupa njogo umur sing hati-hati.
0: Betul. Iya, siap. Betul, betul, betul.
3: Mari nang utara, iku hidupku sementara. Kudu akeh dono wewe nang tangga-tangga. Timur, utara, selatan. Selatan iku mbaca selawatan tiap hari, jangan lupa temanku ya.
0: Siap, Bunda Riatin.
3: Selawatan jangan bolak-balik ya. Karena sekarang itu banyak berhala dan banyak penyakit ya, Mbak Yaya, betul lah.
0: Betul sekali.
3: Barat itu akhirnya awake dhewe iki nang akhirat. Dadi akeh amale, akeh dono wewe nang tangga-tangga, rukun-rukun sedaya. Betul lah, Mbak Yaya.
0: Nggih, betul Bunda Riatin.
3: Assalamualaikum.
0: Dadah Lala, matur suwun sangat sudah bergabung ya, sudah mengingatkan juga kepada kita semuanya pesan-pesan kebaikan dari Bunda Riatin. Ditunggu mawon lagu nih pun. Jumpa pertama Ika Puspadewi, mangke bakale tak puterke spesial kagem Bunda Riatin. Nah, niki wonten Pak Rendra akhirnya bergabung di WA ya, di chat WA kita. Goyang senggel lalalalalala digoyang makin asik. Selamat sore DJ Yaya Safitri. Waduh. Jadi ini anu ya, jadi modern ya DJ Yaya. DJ Yaya apa ini ya, tak ganti DJ Yaya aja kali ya. Biar gaul, biar keren gitu loh ya. Ini apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan di sore hari ini baik-baik aja. Amin ya Rabbal Alamin. Ini mau minta lagunya miliknya Didi Kempot Malam Mingguan, atau nanti kalau gak ada Bintang-Bintang LSC. Judulnya Kita Semuanya Sama. Nah, salamnya untuk Pak Suranto. Selamat sore. Ada juga Bunda Ria tin. Selamat sore juga. Ada Pak Iswoyo yo. Selamat sore. Ada Pak Eko Koko. Selamat sore juga. Untuk yang di Tangerang, dong. Siapa ini yang di Tangerang ya? Kok dong. Selamat sore. Dan juga untuk semuanya aja pasukan jogetnya goyang senggol perempat RRI Malang, selamat sore ya. Oke, ini saya itu baca salamnya memang sesuai dengan pesannya ini ya, Pak Rendra ya. Jadi kalau ada Pak Suranto Toto ya memang ngetiknya seperti itu. Jadi memang bacanya apa adanya gitu ya. Dan juga untuk Mbak Yaya, selamat tugas aja. Cuaca sore hari ini mendung di Jember, Mbak. Kalau di Jalan Candi Panggung 58 Malang bagaimana? Hari ini cerah alhamdulillah ya. Malam Minggu cuacanya cerah alhamdulillah, disyukuri mawon nggih. Nah, ditunggu lagunya ya Pak Rendra ya. Matur suwun sangat sudah bergabung dan semoga selalu terhibur bersama dengan Pro 4 RRI Malang. Dan bagi Anda yang mau menikmati malam mingguan bersama dengan kami semuanya di sore hari ini bersama dengan musik dangdut ya, langsung aja monggo silakan bisa bergabung via telepon di 0341-404-504 atau di WA kami di 081-555-69-1053. Nah, sekarang sudah ada yang bergabung via telepon WA ya. Ada Ibu Sri Purnomo atau Ibu Guru. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol lalalalala Ibu Sri Purnomo.
4: Waalaikumsalam. Goyang senggol lalalalol, makin digoyang makin asik.
0: Mantap, makin digoyang makin asik nggih. Alhamdulillah. Niki Ibu Sri Purnomo. Alhamdulillah sehat. Jenengan pripun kabare?
4: Alhamdulillah, kulo nggih sehat.
0: Alhamdulillah, mandar mugi diparingi kesehatan selalu nggih Bu Sri Purnomo.
4: Nggih, matur nuwun.
0: Amin ya rabbal alamin. Niki, heeh, dalem.
4: Kulo tak nyun tembangipun nggih.
0: Monggo, tembanginipun napa?
4: Tembangipun Seminggu di Malaysia.
0: Seminggu di Malaysia. Nggih, seminggu di Malaysia nggih. Lagu duet nggih niki Bu Sri Purnomo nggih.
4: Nggih, tak kersa.
0: Oh nggih, siap. Salami buat siapa?
4: Salamipun kagem Bu Pandan, Bu Riatin. Bu Sri Gati, Bu Sri Utami, lajeng Bu Widi sekalian, Bu Marlena, Pak Rendra kalau mau, matur nuwun, Pak Suranto, Pak Irfan, lajeng Pak Bambang, Pak Eko, Pak Grando, Mas Faris, Pak Iswoyo, Sonten, Nan Sugeng, Midangetaken.
0: Siap.
4: Tansah pinaringan kesehatan sekeluarga.
0: Amin.
4: Lancar rezeki mumpun.
0: Amin.
4: Lan tetap semangat.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget Ibu Sri Purnomo, doa terbaik kagem panjenengan dan keluarga nggih. Ditunggu lagunya, nanti lagu Seminggu di Malaysia akan segera kami putarkan untuk Anda. Ya wes, saniki langsung wae kita dengarkan dulu lagu-lagu dangdut yang sudah di request.

0: Semoga kita semuanya diberikan kesehatan ya.
1: Amin.
0: Amin amin. Baik. Amin, amin, ini jarak. Jakarta gimana cuacanya hari ini?
1: Cuacanya agak redup gitu.
0: Oh, agak redup ya.
1: Beberapa hari yang lalu hujan lebat.
0: Oh, baik. Nah,
1: sekarang udah agak enggak terlalu panas gitu ya.
0: Okay.
1: Itulah apa ya? Keajaiban dunia di Eropa, di Prancis. Itu ada sampai 42 derajat
0: Celsius.
1: Oh, bayang di Eropa bayang dia.
0: Iya. Gitu. Baiklah, kita bersyukur ya di sini ya,
1: bersyukur,
0: Babe ya.
1: Masih bersyukur.
0: Masih bersyukur ya, betul sekali. Dengan cuaca yang seperti ini kita masih diberikan nikmat bersyukur, itu yang nikmat, patut kita syukuri bersyukur. Ya, Babe.
1: Iya, harus selalu bersyukur.
0: Harus selalu
1: kata
0: bersyukur.
1: Pak Ustadz gitu ya.
0: Iya, kata Pak Ustadz mah itu bukan kata kita.
1: Iya. Apalagi bukan kata gue ya.
0: Iya. Betul. Betul sekali ye.
1: Boy, ya. Kira-kira kalau gue request lagu diputer enggak nih?
0: Oh, diputer ini dong. Kalau kemarin kan emang waktunya mepet ye, Babe.
1: Kalau mepet-mepet kagak enak ya.
0: Iya. Mending mah kayak gini, waktunya kan masih banyak ya. Jadi lagunya pasti kita puter.
1: Ya, insyaallah. Lagunya biasanya yang dulu belum diputerin, lagu Gerah.
0: Yang apa?
1: Gerah.
0: Oh, Gerah.
1: Ya, bukan belum diputer. Mudah-mudahan kali ini terputar.
0: Oke, ini Gerah dari Hamdan ATT atau Via Valen.
1: Yang enak apa ya?
0: Yang enak
1: sih Mbak Yaya sendiri yang nyanyiin.
0: Aduh, kalau saya nyanyiin kabur semuanya nanti pendengarnya.
1: Gue pengen dengar suaranya Mbak Yaya gitu loh. Kayak apa sih suaranya merdu banget gitu.
0: Nah, masalahnya nih Aye kalau nyanyi tuh kagak ada merdu-merdunya, Be. Fals ini, Be, kalau nyanyi, Be.
1: Iya nih. Siapa aja nih ya?
0: Iya, mending Via Valen Taham dan ATT ya.
1: Iya, itu aja.
0: Iya, itu aja deh.
1: Tadi gue denger ada Bu Guru tadi ya.
0: Iya, betul. Ada Ibu Guru.
1: Terus ada ya. Siapa ya? Kadang-kadang gue lupa nih. Gue mau sebutin siapa-siapa. Ibu Sri Poncawati, mau gitu ya. Sri Rehana, Mbak Titi. Terus Pak Widi, Bu Widi. Jadi Pak Eko, terus Bu Pandan, pokoknya semua aja deh, bingung gue nih, kadang-kadang lupa nih. Malum gue kok, aduh kok udah tua ya begini lupa.
0: Iya, gak apa-apa, kita mah
1: ya,
0: maklum.
1: Tapi Madrid inget aja ya.
0: Iya. Siap, Babe.
1: Sama Madrid gue inget aja, tapi gue heran tuh ini.
0: Iya.
1: Iya, Mbak Yaya tetap semangat ya.
0: Iya.
1: Tetap sehat selalu ya.
0: Siap.
1: RRI Perempat Malang terus mengudara untuk Indonesia. Sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. NKRI harga mati. I love Indonesia because Indonesia is my country. Adios mi amor. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Babe sudah meluangkan waktunya di sore hari ini untuk request lagu menyapa kita semuanya. Pokoknya ditunggu ya lagunya, nanti kita putarkan ya, kita puterin ya. Putarkan apa tuh, putarkan. Oke deh, kalau gitu kita dengarkan dulu nih lagu-lagu dangdut ya, yang enak-enak banget untuk kita nyanyi bareng, untuk joget bareng ya. Kita asikin bareng aja deh di hari Sabtu malam minggu ini. Kali ini ada yang pertama, ada Ampunilah Aku, kemudian nanti dilanjutkan dengan Jumpa Pertama ya. Selamat mendengarkan, tetap di Goyang Senggol, semakin digoyang semakin asik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pas jam 16. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Dinas Pariwisata Kota Batu menyiapkan beragam destinasi dan atraksi unggulan untuk menarik wisatawan selama libur sekolah 2026. Konsep yang diusung memadukan wisata modern dengan edukasi budaya atau edutainment agar memberikan pengalaman liburan yang lebih berkesan bagi keluarga. Dalam hal ini, Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto, mengatakan salah satu destinasi yang menjadi unggulan tahun ini adalah Mikutopia di Desa Tulung Rejo. Destinasi ini menghadirkan agenda bertajuk Journey of Wonderland yang berlangsung sepanjang Juni hingga Juli 2026. Menurutnya, wisatawan dapat menikmati berbagai wahana modern di Mikutopia seperti bumper car dan beragam atraksi lain. Program ini pun diharapkan menjadi alternatif rekreasi yang menarik bagi anak-anak maupun keluarga. Selain destinasi Batu, ya, Kota Batu juga mengandalkan berbagai objek wisata yang telah dikenal luas oleh masyarakat. Di antaranya adalah Jatim Park, ada wisata Selekta, dan sejumlah destinasi wisata alam yang menawarkan suasana sejuk khas pegunungan. Oni juga menambahkan beberapa air terjun di Kota Batu juga menjadi pilihan favorit wisatawan untuk menghabiskan masa liburan. Kondisi cuaca yang sejuk dinilai semakin mendukung kenyamanan wisatawan ketika menikmati keindahan alam. Dan lewat perpaduan destinasi wisata modern, alam, dan budaya, Dinas Pariwisata Kota Batu pun optimis kunjungan wisatawan akan terus meningkat selama libur sekolah 2026. Beragam pilihan destinasi ini diharapkan mampu memberikan pengalaman wisata yang menyenangkan sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata daerah. Demikian Pawarto Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Kinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 17.

0: Don, heran deh. Setiap jalan dari kemarin, tuh orang-orang nunduk terus. Emang pada nyariin receh ya? Nggak takut apa nanti ketubruk?
1: Nyari receh? Mel, kayak nggak ngalamin aja. Tuh, lihat baik-baik. Mereka itu yang disebut generasi menunduk, Mel. Asik sama gadgetnya. Online terus tanpa batas waktu. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia, terdapat 132,7 juta orang Indonesia terhubung ke internet. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau tahu waktu dan tempat. Sebaliknya, kalau kebablasan bisa bahaya banget dan berpotensi kena sindrom nomofobia, sindrom ketakutan jauh dari gadget. Kayak kamu nih, dijelasin dari tadi nunduk terus.
0: Heh, aku nunduk bukan itu, Don.
1: Nah, terus?
0: Tapi nyariin sandalku yang hilang.
1: Walah.

Masih digoyang single, semakin digoyang, semakin asik aja ya. Dan baru saja ini ada Roma Irama dengan Darah Muda ya. Kenapa kok diputar gitu ya di hari ini? Karena ini kan malam minggu ya. Malam minggu biasanya tuh identik dengan anak-anak muda yang menunggu momen di malam minggu untuk wakuncar, waktu kunjung pacar ya. Atau kalau gak gitu, jalan-jalan bareng sama teman-teman kayak gitu. Nah, jadi Darah Muda di sore hari ini supaya kita semuanya menjadi mudah kembali, begitu ya pendengar ya. Baiklah, masih digoyang single, semakin digoyang semakin asik aja. Tadi sudah diputarkan beberapa lagu yang telah di request oleh pendengar ya, dan masih ada lagu yang belum terputarkan. Salah satunya adalah lagu yang tadinya telah di request oleh Pak Rendra Priyatna di Jember. Ada Bintang-Bintang ya, dengan Kita Semuanya Sama. Ditunggu ya Pak ya, nanti akan, bukan nanti ya, habis ini deh kita putarkin, ini kita puterin spesial buat Pak Rendra tentunya. Dan kali ini kita baca dulu yang telah masuk di WhatsApp ya, sudah lumayan banyak. Ada Pak Eko dari Dampit, Pak Eko atau Pak Oke, goyang senggol, semakin digoyang semakin asik aja. Kali ini mau minta lagunya Langit Pun Ikut Berduka. Oke, kamu carikan dulu ya, Langit Pun Ikut Berduka gitu, ada atau tidak gitu. Takutnya kalau apa itu gak ada gitu ya, udah nungguin ternyata gak ada. Aduh kok gak ada nih. Oh ternyata sayang ini apa namanya, salah ngetik ya. Langit Pun Ikut Berduka Roma Irama, ada nih lagunya ya. Ditunggu Pak Oke, lagunya sudah saya persiapkan. Kemudian ada Bunda Marlena. Halo Bunda Marlena, gimana kabarnya, semoga selalu sehat ya. Kali ini mau request lagunya Kehilangan Roma Irama, boleh? Oke, nanti ditunggu lagunya ya. Ada juga Bunda Riatin, Mbak Yaya terima kasih lagunya sudah diputer. Oke sayang, sama-sama, semoga terhibur selalu ya. Kemudian ada juga Ibu Widi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yaya semoga diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Matur suwun sanget nggih, doa terbaik juga untuk panjenengan dan keluarga. Kali ini mau minta lagunya Matahariku dari Nur Halimah. Baik, boleh, siap, nanti ditunggu lagunya ya. Semoga selalu terhibur bersama dengan Pro 4 RRI Malang. Dan bagi anda pendengar yang mau request lagu dangdut di sore hari ini, monggo silakan ya, masih banyak waktunya sampai nanti merapat di jam 5 sore. Bisa ditelepon di 0341 404504, atau di WA kami ya di 081 555 69 1053. Kemudian masih dari WA, kali ini ada Pak Alan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Yaya, goyang senggol, semakin digoyang semakin asik ya. Request lagunya Yang Terdalam Yeni Inka. Med bertugas ya Mbak Yaya, makasih. Sama-sama, ditunggu lagunya, semoga terhibur selalu. Baiklah, kalau gitu kita dengarkan lagi lagu-lagu dangdut yang sudah menunggu untuk kita dengarkan ya. Kali ini ada Bintang-Bintang dengan Kita Semua Sama.

0: anu, apa ya?
1: Hah?
0: Tadi kan anu ada itu apa ya? Gini loh, kok aku lupa sih?
1: Kebiasaan. Kamu tahu enggak? Itu namanya the doorway effect.
0: Eh?
1: The doorway effect itu adalah fenomena saat kita ingin menyampaikan sesuatu tapi lupa apa yang mau kita sampaikan. Ini terjadi dikarenakan teralihnya perhatian kita selama beberapa detik. Peluang terjadinya akan semakin besar ketika kita berpindah ruangan.
0: Oh.
1: Nah, ini terjadi ketika kita misalnya melewati pintu memasuki ruangan baru. Maka otak kita itu akan menyerap informasi yang baru yang ada di ruangan itu. Makanya perhatian kita teralihkan dan kita jadi lupa deh mau ngapain. Kadang-kadang kita suka balik ke ruangan sebelumnya untuk mengingat lagi apa yang mau kita sampaikan gitu.
0: Bisa gitu ya?
1: Ya bisa lah. Buruan sana putar balik.

0: Ini infonya.
1: Samak. Samak adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya alas lantai tradisional yang berfungsi untuk duduk atau alas tidur. Di rumah-rumah penduduk di Jawa Barat, tidak sedikit masyarakat yang menggelar samak untuk berbagai keperluan acara. Di ruang tamu misalnya, ketika tidak ada kursi tamu, samaklah yang digunakan untuk alas duduk. Begitupun di kamar tidur sebelum kasur digelar, biasanya dialasi dengan samak. Demikian pula di dapur ketika masak, atau di teras rumah, atau di mana saja saat orang duduk, biasanya menggunakan samak sebagai alasnya. Di Jawa Barat, daerah pengrajin samak ada di Garut, Ciamis, Tasikmalaya, dan Majalengka. Sementara bahan baku samak umumnya dari bambu. Ada juga yang dari daun pandan, rumput kering, jerami, mendong, dan rotan. Bahan baku itu dirangkai sedemikian rupa dengan berbagai motif dan warna sehingga menghasilkan nilai seni yang bernilai ekonomis. Meskipun saat ini banyak barang yang berfungsi sama dengan samak, dengan nuansa lebih modern, namun masyarakat Jawa Barat masih tetap menggunakan samak sebagai alas lantai. Walau bagaimanapun, samak ini merupakan warisan budaya yang perlu tetap dilestarikan, tak lekang dimakan zaman. Samak sendiri dalam bahasa Indonesia artinya tikar.

0: Seringkali kita terlalu sibuk mencari sosok pahlawan tanpa menyadari banyaknya sosok itu di sekitar kita. Mereka berjuang dengan cara mereka dengan menjaga kebersihan lingkungan.
1: Sukanya kalau memang ada pekerjaan yang sudah selesai, itu senang. Melihatnya juga senang gitu ya. Dukanya kalau memang sudah selesai, lalu ada yang protes kurang-kurang, akhirnya kita bisa kembali lagi kerja lagi gitu.
2: Kalau sukanya itu ya kerjanya enak, santai, nggak terlalu kayak di pabrik-pabrik gitu. Kalau dukanya sih kayak nggak ada, soalnya kerja ya begitu, udah resiko kalau kotor lagi, soalnya kebersihan mau gimana lagi.
0: Anda pun bisa menjadi pahlawan bagi mereka dengan melakukan hal yang sederhana, memilah sampah dan membuang pada tempatnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Kalah deh. Apa sih ganggu aja?
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO

Gaun merah dari Devial Diva baru saja meluncur ke ruang dengar Anda ya. Dan kali ini menutup perjumpaan kita pada sore hari ini dalam program Goyang Senggol, semakin digoyang semakin asik ya. Dan pokoknya terima kasih banyak bagi Anda semuanya yang telah mendengarkan dari awal hingga akhir, bahkan yang turut meramaikan acara Goyang Senggol edisi di hari ini ya. Semoga lagu-lagu dangdut yang telah kami hadirkan dapat menghibur Anda semuanya dan juga dapat menceriakan malam minggu ini gitu. Nah, kemudian nanti juga masih akan ada program lain yang akan menemani Anda, di antaranya di jam 5 akan ada Dai Cilik ya. Kemudian di jam 6 nanti akan ada Tejo Wangi Jan Kerwespol. Goyang Senggol akan kembali hadir ya di ruang dengar Anda di keesokan hari, tepatnya di jam 3 sore. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
4: RRI.

0: pas jam 17. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Wali Kota Batu Nur Rohman menerima penghargaan Top Regional Leader Award 2026 dalam kategori pendorong kemajuan pariwisata dari Disui National Network, di mana penghargaan ini pun diserahkan langsung oleh Direktur Utama Disui Malang Agung Pamujo di ruang kerja Wali Kota Batu pada hari Kamis 25 Juni 2026. Penghargaan berupa piagam dan piala yang ditandatangani founder Disui Nasional ini, yakni Dahlan Iskan, diberikan setelah tim Disui melakukan penilaian terhadap berbagai keunggulan Kota Batu. Salah satu aspek yang dinilai adalah keberhasilan pengembangan sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi daerah. Dalam kesempatan ini, tim Disui turut menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Batu atas berbagai program pembangunan yang dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat. Disui juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung berbagai kegiatan positif di Kota Batu. Menanggapi penghargaan tersebut, Nur Rohman mengaku bersyukur atas apresiasi yang ia terima. Menurutnya, penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah. Ia juga menegaskan media punya peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan capaian pembangunan sekaligus memberikan kritik dan masukan yang konstruktif. Pemberitaan yang objektif dan menurutnya menjadi bagian penting dalam proses evaluasi dan penyempurnaan kebijakan pemerintah. Sementara itu, penghargaan ini juga menjadi pengakuan atas upaya pemerintah Kota Batu dalam memperkuat sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Pemerintah berharap capaian ini dapat mendorong peningkatan daya saing daerah sekaligus memperluas manfaat bagi masyarakat. Demikian Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 18. Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar perempat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kenikmatan, karunia dan maghfirahnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sang penutup para nabi dan imannya orang-orang yang bertakwa serta suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Kali ini izinkan saya Kaila Nabila untuk membawakan tausiah dengan tema bicara tanpa pahala. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dua bencana yang bisa ditimbulkan jika kita tidak menjaga lisan. Hari ini saya akan menambahkan tiga contoh lainnya jika kita tidak menjaga lisan. Namun sebelum itu marilah kita mengulang kembali hal-hal yang sudah saya sampaikan di pertemuan yang pertama. Pendengar pro 4 rahimakumullah, waktu adalah modal untuk melakukan amal soleh. Orang yang mengerti hakikat ini, maka ia tidak akan menggunakannya kecuali untuk perkara yang bermanfaat. Dia akan berusaha memanfaatkan segala potensi diri untuk mendapatkan pahala sebanyak mungkin. Di antara yang bisa mudah dimanfaatkan untuk menabung bekal di sisi Allah Azza wa Jalla adalah lidah. Kita harus paham betul apa bahaya yang bisa ditimbulkan oleh lidah, dengan harapan agar kita bisa menjauhinya setelah kita faham. Karena kita tidak akan bisa menghindarinya kalau kita belum mengetahui berbagai bencana ini. Di antara bencana-bencana itu adalah, yang ketiga, banyak berbicara, suka mengganggu, dan sombong. Masalah-masalah ini dijelaskan oleh Nabi SAW dengan sabda beliau seperti berikut: Inna min ahabbakum ilayya wa qurabikum minni majlisan yawmal qiyamati ahasinakum akhlaqan wa inna abghadakum ilayya wa abadakum minni majlisan yawmal qiyamati as-sarsanu wal mutashattiqun wal mutafahikun qalu ya rasulullah qad alimna as-sarrakum wal mutashattiqun famal mutafahikun qalal mutakabbirun. Sesungguhnya termasuk orang-orang yang paling kucintai di antara kamu, yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya di antara kamu. Dan sesungguhnya orang yang paling kubenci di antara kamu dan paling jauh tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah as-sarsakun, al-mutasyattikun, dan al-mutafaihikun. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, kami telah mengetahui apa itu al-tasarun, al-mutasyattikun, tetapi apakah al-mutafaihikun? Beliau menjawab, orang-orang yang sombong. Hadis riwayat Tirmizi wa Ahmad. Setelah meriwayatkan hadis ini, Imam Tirmizi rahimullah mengatakan, at-tartar adalah orang yang banyak bicara, sedangkan al-mutasyattik adalah orang yang biasa mengganggu orang lain dengan perkataan dan berbicara jorok kepada mereka. Imam Ibnul Asir rahimullah menjelaskan dalam kitab An-Niyahah, at-tartarun adalah orang yang banyak bicara dengan memaksakan diri dan keluar dari kebenaran. Al-mutasyaddikun adalah orang-orang yang berbicara panjang lebar tanpa hati-hati. Ada juga yang mengatakan al-mutasyaddik adalah orang-orang yang mengolok-olok orang lain dengan mencibir bibir ke arah mereka. Imam Al-Munzir rahimahullah mengatakan dalam kitab At-Taghrib, as-sasar adalah orang yang banyak bicara dengan memaksakan diri. Al-mutasyaddik adalah orang yang berbicara dengan seluruh bibirnya untuk menunjukkan kefasihan dan keagungan perkataannya. Al-mutafaihik hampir bermakna sama dengan al-mutasyattik, karena maknanya adalah orang-orang yang memenuhi mulutnya dengan perkataan dan berbicara panjang lebar untuk menunjukkan kefasihan, keutamaan, dan merasa lebih tinggi dari orang lain. Oleh karena inilah, Nabi SAW menafsirkan al-mutafaihik dengan orang yang sombong, tetapi tidak termasuk sejak yang dibenci. Lafaz-lafaz yang disampaikan Khatib, kalimat indah untuk memberi peringatan, asal tidak berlebihan
dan aneh, karena tujuannya adalah untuk membangkitkan hati dan menggerakkan menuju kebaikan, kalimat yang indah dan semacamnya. Yang keempat, mengucapkan perkataan keji, jorok, celaan dan semacamnya. Semua hal ini tercela dan terlarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fahishi walal badhi'i." Seorang mukmin bukanlah orang yang banyak mencela, bukan orang yang banyak melaknat, bukan orang yang keji buruk akhlaknya, dan bukan orang yang jorok omongannya. Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad dan lain sebagainya. Fushi, keji dan bazza, jorok adalah mengungkapkan perkara-perkara yang dianggap keji, tabu dengan kata-kata gamblang. Orang-orang yang sopan akan menjauhi ungkapan-ungkapan itu dan menggunakan kata-kata sindiran sebagaimana dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak perkataan keji dan jorok tersebar di zaman ini. Di koran-koran, majalah-majalah, buku-buku, novel-novel zaman sekarang, radio, handphone, atau lainnya. Bahkan ada perkara yang lebih buruk dan lebih keji dari sekedar ungkapan. Namun, yang bisa merasakan keburukannya adalah orang-orang yang hatinya masih hidup. Sedangkan orang yang hatinya sakit atau bahkan mati, maka dia tidak akan merasakan keburukannya. Bahkan mungkin sebaliknya, ia akan merasa nikmat. Sebagaimana luka yang hanya dirasakan oleh orang yang masih hidup. Sedangkan orang yang sudah mati, ia tidak akan merasakan sakit akibat luka. Wallahul musta'an. Yang terakhir, membicarakan suatu yang batil. Maksudnya adalah menceritakan perbuatan-perbuatan maksiatnya, seperti berbangga dengan perbuatan bermabuk-mabukan atau kemungkaran yang lain. Nabi SAW bersabda, semua umatku mu'afan akan diampuni dosanya atau tidak boleh dihibah, kecuali orang-orang yang melakukan dosa dengan terang-terangan. Dan termasuk melakukan dosa dengan terang-terangan adalah seseorang melakukan suatu perbuatan buruk pada malam hari, kemudian di waktu pagi ia mengatakan, "Hai fulan, tadi malam aku melakukan ini dan ini, itu dan itu," padahal di waktu malam Allah Azza wa Jalla telah menutupi perbuatan buruknya. Namun di waktu pagi ia membongkar sendiri tutupan dari Allah. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Oleh karena itu, barang siapa yang telah bertaubat dari perbuatan dosa, hendaklah ia menutupi aibnya sendiri. Tidak perlu bercerita kepada orang lain. Pendengar Pro 4 rahimakumullah. Selain orang yang telah disebutkan di atas, sesungguhnya bencana-bencana lidah masih banyak lainnya, seperti ghibah, namimah, dusta, dan lain sebagainya. Namun, sedikit yang kami sampaikan ini mudah-mudahan sebagai pemacu dan pemicu bagi kita semua untuk selalu menjaga lidah kita dari keburukan dan selalu menghiasinya dengan kebaikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ada guna dan manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara. Wassalam.

0: FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, Ya Rabbal Alami.
2: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dan, Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagi sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
4: Duan, duit dari mana gue?
3: Pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
4: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
3: Ya, gue nggak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
4: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu dah.
5: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
4: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

0: pas jam 18. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, warga lingkungan dadapan RT 3 RW 1 Kelurahan Kalipang Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar digegerkan dengan penemuan sebuah granat aktif yang diduga merupakan peninggalan lama di rumah seorang purnawirawan pada hari Jumat 26 Juni 2026 dini hari. Granat jenis nanas ini ditemukan sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat ketika keluarga almarhum pemilik rumah sedang melakukan pembersihan dan merapikan barang-barang peninggalan. Sementara itu, penemuan ini bermula ketika H, anak almarhum, membuka lemari pakaian milik orang tuanya. Dalam lemari ini, H menemukan sebuah tas ransel berwarna hijau, dan ketika diperiksa, tas ini berisikan bungkusan plastik hitam berbentuk menyerupai granat. Menyadari benda tersebut berpotensi bahaya, H segera melaporkan temuannya kepada Polsek Lodoyo Timur. Dalam hal ini, Kasih Humas Polres Blitar Aibtu Muheni mengatakan pihak kepolisian langsung bergerak ke lokasi setelah menerima laporan dari warga, di mana petugas melakukan pengamanan area dan olah tempat kejadian perkara atau TKP guna memastikan situasi tetap aman. Untuk penanganan lebih lanjut, Polres Blitar melakukan koordinasi dengan unit penjinak bom atau J-bom Sat Brimob Polda Jawa Timur. Tim Gegana yang tiba di lokasi kemudian melakukan pemeriksaan dan memastikan benda ini merupakan granat nanas aktif. Setelah dilakukan proses pengamanan, granat ini dievakuasi dan dilakukan disposal atau peledak terkendali oleh tim Gegana Brimob Polda Jatim guna menghindari potensi bahaya yang dapat mengancam keselamatan warga sekitar. Demikian Pawarto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 19. Surup Suryo, Perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ma, ada batu.
5: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
6: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
5: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
6: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
5: Sebentar aja.
6: Gak usah, biarin aja.
5: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
4: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
7: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
8: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: 105,3 Perempat RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedaya pamireng, pripun kabare dina iki? Mandar mugi senantiasa diparingi kesehatan, kebahagiaan. Nggih, amin ya rabbal alamin. Saniki balik maneh karo kula Mbak Yaya kembali hadir menemani panjenengan sedaya. Nggih, ing wengi iki wiwit jam 6 nganti jam 8 bengi mengke dalam program Tejo Wangi Jan Krespol. Tentune Tejo Wangi niki juga akan mengajak panjenengan sedoyo untuk bergabung meramaikan acara di malam hari ini nggih. Monggo panjenengan saged gabungan via telepon di 0341 404 504 atau ten WA Pro 4 nggih di 081 555 6910 53. Ya wes saniki wonten pendengar yang sudah bergabung via telepon nggih, wonten ikan hiu ikan patin, I love you Bunda Riatin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, penyari itu lagu yang cantik. I love you pul.
0: I love you pul ya.
1: Senengi.
0: Kulo nggih seneng niki wonten Bunda Riatin.
1: Iya, nomor satu hari.
0: Lah nggih, balas dendam nggih Bunda Riatin nggih. Tadi nomor tiga. Dalam alhamdulillah sehat, jenengan juga sehat nggih.
1: Langgeng nggih, pendarat nggih sehat-sehat sekeluarga Sembandungan Raya lho.
0: Alhamdulillahirabbil alamin Bunda Riatin. Waduh, sawang nempel nggih. Napa seruling asmoro? Oke. Oke. Kita carikan dulu seruling.
1: Ikan hiu ikan patin.
0: Cakep. Loh, napa lanjutannya?
1: I love you Riatin.
0: I love you Riatin. Seruling asmoro nggih Bunda Riatin nggih.
1: Nggih.
0: Salami buat siapa?
1: Anu iki parian kanggo Mbak Yaya. Pripun. Kapal api kapal udara.
0: Cakep.
1: Kapal film mangkitiran. Bukan family, bukan saudara. Kalau malam jadi pikiran, ya itu Mbak Yaya seorang.
0: Oh, aduh duh, cek wenake lho. Yo, lek Bunda Riatin ki jan iso wae.
1: Aduh, seruling asmoro. Kula paringaken dateng Bu Anggi, Bu Marlena, Bu Sumiatun, Bu Sri Gati, ayo Bu Sri Gati. Bu Sri Purnomo, monggo Bu Sri Purnomo, Bu Guru. Bapakku ya Pak Guru lho. Bapakku guru Jepang Londo. Pak Yaya, lek teko tuane jare bapakku ngene. Kabeh tuan ningklu. Gak ningklu ono kamu gak sopan ya sama saya. Ngono jare ngono bapakku.
0: Oh, nggih.
1: Anu biyen niku pendeke kudu tak kluk ambek Londo ambek Jepang yo. Saken yo.
0: Nggih, niku.
1: Biyen saken Mbak Yaya.
0: Nggih, betul. Kita harus bersyukur.
1: Saiki sembarang ono pasti larang di toko-toko ono di pasar ono. Nek biyen golekane angel Mbak Yaya.
0: Tenang bapak kula
1: ngoten.
0: Betul Bunda Riatin.
1: Bahagia saiki seneng.
0: Kita harus senantiasa bersyukur nggih.
1: Kak melok perang, melok bahagia.
0: Lah nggih niku.
1: Betul.
0: Betul. Bu Riatin iki lagune mboten nenten seruling asmoro.
1: Aku dipindah.
0: Nggih, diganti mawon nggih.
1: Diganti lagune anu Udan Deres.
0: Udan Deres.
1: Wonten.
0: Udan Deres kedap. Oh, wonten.
1: Wonten Udan Deres nggih.
0: Nggih. Monggo
1: Udan Deres kula paringaken dhateng Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sri Yana, Bu Sri Utami, Bu Pandan, Mama Trian, Mama Dika, Mama Yuda. Wonten Pak Widi, Bu Widi. Ayo Pak Widi, Bunda Ratin metingkring lho di antene RRI lho.
0: Aduh, metingkring ya. Hati-hati.
1: Hati-hati
0: kepleset lho.
1: Bandemen gua paling sambari bandemen iki nomé guanteng.
0: Oh, aduh. Dengote
1: ireng, dengote ireng.
0: Lagi.
1: Sekarang wis putih kabeh.
0: Lah nggih niku, aduh bandemen disemir mawon bandemen.
1: Bandemen ganteng sekali lho. Pak Eko Rembun.
0: Ayo Pak Eko.
1: Dibalesi pari aku. Pak Ismoyo, ayo.
0: Pak Ismoyo, pari aku. Nggih, siap.
1: Paris, Sabitri, Pak Dono. Pak Herulo Andeng. Teng-teng. Ayo. Pak Grandong iki jenenge Pak Sulianto.
0: Nggih.
1: Pak Suranto. Amoy di Taiwan. Bu Sri. Boten. Bu Sumatni, Ningsih. yang ada anu Buleha. Buleha foto sampean lho ndek aku. Oh, sing bisa pencet iku lho sing nang aku sudah pencet eling ah, nang RRI ambek aku iku lho. Buleha. Bunda Mangulan.
0: Siap.
1: Bu Cici Wakir. Bu Yatemi. Semuanya sehat-sehat panjang umurnya rezeki ya
0: semuanya
1: temanku.
0: Semuanya siap.
1: Ringgeng guys, keluarga sehat-sehat.
0: Siap.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya rabbal alamin. Matur suwun nggih Bunda Riyatin nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Nggih. Dadah lala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu mawon udan deres kita Selviana mengke kula puterke kagem panjenengan nggih. Kemudian sakniki wonten Ibu Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yaya, semoga diberi rezeki engkang barokah. Amin ya rabbal alamin. Matur suwun sanget nggih Bu Widi. Doa yang sama untuk njenengan mandar mugi selalu diberikan kesehatan, nggih umur yang panjang dan juga kebahagiaan bersama keluarga. Amin. Niki sesekaranipun ngomong putu. Siap ngomong putu nggih. Salame kagem Bu Pandan, Pak Grandong, Pak Bambang sekalian, Ibu Sri Purnomo, Bu Titik, Bu Sumiatun, Bu Riyatin. Kemudian untuk Ibu Sari nggih dari Kurnia Dewi penyanyinya. Nggih kula usahne nggih niki tak carikan dulu nggih ngomong putu dari Kurnia Dewi. Mohon ditunggu nggih.

0: Niki lagune pun ketemu Ibu Widing. Nggih, alhamdulillah ditunggu lagune. Mengke kula puterke kagem panjenengan. Kemudian sak niki via telepon wonten sing gabungan wonten Pak Rendra Priyatna Jember. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Jawangi.
1: Jian pancen geris.
0: Waduh, pole niki lho ya sampe dawa-wawa. Niki sepanjang jalan Malang ten Jember. Nggih. Lha nggih. Niki Pak Rendra, jenengan wau gagal gabungan ten ini ki goyang senggol to.
1: Nggih, gagal, gagal.
0: Kula tunggu padahal lho niki Pak Rendra niki koyo kendala sinyal niki.
1: Nggih, kendala sinyal akhirnya kula teng pesan WA
0: pun. Nggih, pun mboten napa-napa lagune nggih pun kula puterke nggih wau.
1: Lain nggih. Oh, kula nggih. Kerakinge beberapa hari ini jaringan internet anur agak error dateng mriki.
0: Oh alah, nggih siap. Mandar mugi semoga segera pulih nggih.
1: Nggih, tapi alhamdulillah wis enak wis. Iya anu bisa dipergunakan lah intine Mbok.
0: Nggih, niku yang paling penting, betul sekali. Baik, niki Pak Rendra Priyatna, kabare sehat nggih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Dalam?
1: Sehat. Sawang sulipun terus bundi sehat.
0: Oh alhamdulillah saya sehat mawon ten mriki. Mandar mugi diparingi kesehatan selalu nggih. Kita semuanya.
1: Mendung. Mendung Mbak Yu.
0: Lek ten mriki cerah tapi niki nopo wau rada peteng soalnya ternyata pun maghrib.
1: Oh, nggih. Iku wis pagatan
0: kok. Lah nggih, ten mriku nggih sami to. Nggih peteng to sak niki.
1: Nggih, peteng pun.
0: Oh alah, makane kok sami peteng nggih.
1: Nggih. Sing penting napa? Dudu ati ini sing peteng wae.
0: Lho, ya ojo sampe wong sudah ditemani sama Teh Jawangi ya kok sik peteng ae. Tak senteri lho kok.
1: Lah ya tembiang Jawa lan Banyuwangi iki harus pol.
0: Oh, gerues pol la la la.
1: Jian.
0: Jian wis pokoke nomor 1. Betul sekali.
1: Nomor 1.
0: Nomor 1 wis jan gres pol niki.
1: Lah iki mah aku ngipi opo iki mah aku?
0: Lho, mboten lek jenengan nomor 3. Maksudnya program ini ki nomor 1 di hati pendengar, ngeten niku lho.
1: Oh, gitu.
0: Nggih.
1: paling sing gabungan ya wong kae nomor 1.
0: Nggih, siapa lagi kalau nah, bukan ikan hiu ikan paten.
1: Paham ya saya paham.
0: Paham tidak kan?
1: Tidak perlu disebutkan
0: Mbak Yaya. Tidak perlu disebutkan.
1: Enggak perlu. Paham itu.
0: Sudah paham.
1: Sudah paham.
0: Semua paham pendengar itu. Sudah paham niki.
1: Paham. Ya, lek masalah kuwi aku yo gak ngerti mbok paham mbok ora
0: iki. Walala, paham paling.
1: Paham paling mesti ngrungokne lah ngene.
0: Ya wis niki jenengan badhe request lagu nopo?
1: Aduh, gendenge pol. Se sing penak ki opo yo? Daerah kulonan pawetanan dene aku yo penake yo.
0: Sing penak iki penak lah niki lho kuwata sing penak-penak niki tembange kok ya bingung.
1: Nah.
0: Saking katae sing penak sampai bingung nggih.
1: Nggih. Nggih. Lanu Mbak Yu. Saking penyanyi lawas niku lek jenengan gak lek wonten lenggih nggih. Vokalipun Yuliatin Rujak Jenggol Sekar Arum Vol 3. Wonten.
0: Rujak Jenggol.
1: Rujak cenggol, rujak cenggol, cenggol.
0: Oh, cenggol. Aduh, mboten enten nih. Niki wontene, wontene rujak ulek, rujak asmoro, rujak kelang, rujak jeruk, rujak lontong, nggih. Rujak napa maneh nggih niki rujak nggih, rujak cingur, rujak Garut. Lek rujak cenggol nggih wau.
1: Banyuwangi niku, Banyuwangi nggih, Banyuwangi niku Mbak Yu. Nggih,
0: mboten enten niki. Koe karena terlalu lama nggih niki nggih Pak Rendra nggih, makane mboten enten.
1: Nggih, lawas niku gendeng napa gendang kumpul klasik niku Banyuwangi klasik niku.
0: Nggih. Paling karena terlalu lama niki.
1: Nggih, terlalu lama. Klasik. Lek ngono.
0: Heeh.
1: Niku.
0: Napa?
1: Lek niku pun. Watu dodol wonten.
0: Napa?
1: Watu dodol.
0: Watu
1: dodol.
0: Waduh, wonten iki watu akik kali watu cilik.
1: Duh. Lah yo lihat iki wontene napa mawon, Mbak Yu teng mriku.
0: Nggih, lagune nggih lah, nggih kok ya tepakan jenengan nek request lagu niki mesti kok mboten enten ngeten iku lho Pak Rendra.
1: Lah
0: nggih. Napa wau sing kedua? Wau nawu napa? Bek kula sing mboten teliti, watu napa? Dodol.
1: Watu dodol.
0: Banyuwangian to?
1: Nggih. Tapi katone karaoke niku Mbak Yu, niku karaoke katone gak penak. Lah nganu? Kepengin kawin wonten?
0: Waduh, kepengen kawin.
1: Arjun Aji, kali Iis Familia.
0: Kepengen kawin, Catrarum toh?
1: Seles, Arjun Aji, Arjun Aji.
0: Niki wonten nih Catur Arum nih, kepengen kawin nih.
1: Wonten-wonten.
0: Ngadi ping tiga kali jadengan buat nenten niki. Bentar lagi dapat piring kali mangkok.
1: Gak apa-apa, ikut duti pelajaran Mbak Yu. Nganu wonten.
0: Lek
1: wonten-wonten nganu. Saking niku Kurnia Dewi kesiksa kangen wonten.
0: Kesiksa kangen. Kedap.
1: Kurnia Dewi.
0: Wonten, niki wonten.
1: Wah, niku mawon pun.
0: Wes, wes ya sampai anu ping pinten niki? Ping 4 nggih, ping sekawan.
1: Nggih
0: niku. Kesiksa kangen Kurnia Dewi, nggih pun. Salami kagem sinten.
1: Se, nggih pertama kula wau dumateng ya niku pun lah. Betul saya disebut nama ini pun, gak? Tapi mateng niku pun.
0: Gak disebut gak mau tenopo-nopo lo Pak Rendra.
1: Yang paling yang mau bandulan pertama kita, lek tak prediksi ini.
0: Betul niku betul.
1: Pertama niku.
0: Pertama
1: niku pertama.
0: Betul, gak? Warga bandulan raya.
1: Lah, prediksi ku kok YouTube pak gak?
0: Gak berarti anjir nih cocok.
1: Melu jemu dalu, sepuluh jemu dange takkan tejo wangi. Terus saya kenal yang kang nomor kali kok.
0: Nomor kali Ibu Widi.
1: Oh Ibu Widi, oke. Melu jemu dalu, melu jemu ketepangan kalian kulo. Cuma teng Pak Eko, dereng mlebet.
0: Pak Eko dereng mlebet, Pak Eko niki asik ancang-ancang niki sepertinya nggih.
1: Ancang-ancang. Kaya wong arepe nganu, kaya wong arepe buka-buka.
0: Lah nggih niku.
1: Nggih wilujeng wedhangetaken kemawon.
0: Siap.
1: Dumateng kang grandang dang dang dong dong dong dong dong dong.
0: Aduh deh, cek dawane.
1: Dawane wilujeng wedhangetaken kemawon. Eh, batik sedek kemauan Mbak Yu.
0: Nggih.
1: Nggih.
0: Siap.
1: Kripik gedang kripik. Nggih, kripik gedang kripik telo.
0: Cakep.
1: Kripik gedang waton roto.
0: Waduh. Siap, nggih. Matur suwun sanget lho ya.
1: Nggih. Nggih, kan jenengan. Kula jenenge tugas kemauan ngantos kron ning dicermati. Tabu wolu dalu. Tak kira mate wayangan sampean Mbak Yu.
0: Lho, kok wayangan iki kula dadi wayange mengke lek kula sing wayangan.
1: Yo ngancani Mbak. Yo ngancani Mbak itu.
0: Lho, lah mengke niki anu, napa Mas Taufik mengke sing wayangan iki?
1: Oh, ngaten.
0: Lek Mas Taufik ngaten niku wis cukup sendiri mawon pun anu niki, tidak perlu ditemani. Mas Taufik.
1: Lebih biasa kan bae mengke niki mengke.
0: Nggih, bae pun wau. Wau pun anu siaran bae, mosok nggih mengke dalu bae maneh. Nggih, sakne to bae.
1: Mengke nggih malah bae malih nggih mengke nggih.
0: Lah nggih, mengke Mas Taufik. Heeh.
1: Oh, mengke Mas Taufik.
0: Mengke wonten Mas Taufik.
1: Iyalah, tak kira mbae, biasanya sepoi wayang ku mbae.
0: Nggih gantian, mungkin Mas Taufik niki ben dadi wayang sekali-kali.
1: Iya, gak apa-apa, yang penting sedia, yang penting ini kopi ini malah.
0: Oh, ya, betul, niki kopi ini yang paling penting.
1: Lera nek kopi ini ketap-ketip kayak di marubli.
0: Waduh, tenan wis, penenan niki, penting kopi, kopi nomor satu. Nggih.
1: Ya betul, tidak salah, wong gendul ras sekolah.
0: Tidak salah, nggih, siap.
1: Sehat banget, Bayu. Nggih. Sehat kemawon.
0: Amin ya robbal alamin. Matur suwun nggih Pak Rendra nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Pak Rendra Priyatnaten Jember nggih ditunggu mawon lagune niki sudah percobaan keempat kali luar biasa nggih keempat kali baru ketemu lagunipun ya wis mboten apa-apa ditunggu mawon Kurnia Dewi Kesiksa Kangen nggih bagi panjenengan sedaya sing pengen gabungan monggo kula tunggu nomor ing kita sip pancet nomor Pro 4 Malang nggih wonten 0341 404504 utawi ten WA ne Pro 4 Malang 081 555 6910 53. Ya wis seling ngono saniki wayahe mirengaken lagu-lagu campursari tembang Jawa Banyuwangian yang sudah menunggu untuk panjenengan dengarkan nggih niki wonten udan deres kemudian dilanjutke kali ngemong putu kemudian ke Siksa Kangen nggih sugeng mirengaken.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Iya.
1: Kok hujan sih?
0: Emang kenapa?
1: Kayaknya bulan-bulan ini tuh musim kemarau gak sih? Tapi kok ada hujan ya?
2: Aduh, iya nih. Mana aku gak bawa jas hujan lagi.
0: Kalian tahu gak sih? Kalau cuaca yang berubah-ubah kayak gini tuh ternyata dipengaruhi juga sama kebiasaan-kebiasaan kita.
1: Hah? Kebiasaan apa?
0: Karena banyak orang yang masih suka buang sampah sembarangan, menggunakan kemasan sekali pakai, terus juga menggunakan kertas yang berlebihan.
1: Ih, sok tahu.
0: Aku tuh bukan sok tahu. Nih dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masuro, MSc. Beliau ini Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi dan Kebencanaan dari Universitas Negeri Malang.
3: Save the Earth itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya, dalam aspek limbah ya, atau kita itu ketika ngomong save the earth kan bisa berangkat dari berbagai aspek, bisa dari energinya, bisa dari waternya, bisa dari waste-nya, ataupun dari renewable energy, green renewable energy begitu, atau yang lainnya. Jadi kalau kita ngomong waste atau kita ngomong sampah, maka tentunya gunakan prinsip 3R, reduce, reuse, sama recycle. Kemudian ketika kita ngomong energy atau green energy, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, khususnya memanfaatkan energi, bisa energi bayu, energi angin ya, kemudian atau yang lainnya.

0: Ini infonya.
1: Siduru. Siduru adalah istilah Sunda yang menggambarkan aktivitas masyarakat dalam menghangatkan badan. Di perkotaan, kegiatan ini jarang dilakukan, namun di pedesaan, terutama daerah pegunungan, masyarakat biasanya melakukan siduru di pagi atau di malam hari untuk mengusir hawa dingin. Siduru dilakukan dengan cara membakar kayu di tungku atau di depan rumah. Kebanyakan yang melakukan aktivitas siduru ini laki-laki, bisa seorang diri atau berkumpul bersama beberapa orang. Sambil duduk-duduk di depan perapian, biasanya dilengkapi dengan menghisap rokok, kemudian meminum kopi atau teh panas, bahkan sambil membakar umbi-umbian. Istilah lain dari siduru yakni sidaeng.

0: pas jam 19. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, Wali Kota Batu Nur Rohman menghadiri dan membaur bersama dengan masyarakat dalam kegiatan Jenang Suro di Res Area Desa Bumi Aji pada hari Kamis 25 Juni 2026. Tradisi yang rutin digelar setiap memasuki bulan Suro ini pun menjadi wujud rasa syukur sekaligus upaya melestarikan warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Kegiatan pun dihadiri oleh Kepala Desa Bumi Aji, Ketua TPPKK Desa Bumi Aji, Perangkat Desa, Unsur TNI Polri, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Budaya. Suasana penuh kebersamaan mewarnai pelaksanaan tradisi yang menjadi bagian dari identitas masyarakat Desa Bumi Aji. Dalam sambutannya, Nur Rohman menyampaikan apresiasi ya terhadap kepada pemerintah Desa Bumi Aji dan seluruh masyarakat yang terus menjaga keberlangsungan tradisi Jenang Suro. Menurutnya, pelestarian budaya lokal ini menjadi bagian penting dalam memperkuat jati diri daerah. Sementara itu, dia menilai tema Hametri Bumi Kang Aji yang diangkat pada tahun ini memiliki makna mendalam tentang rasa syukur, kepedulian terhadap alam, dan semangat menjaga kesuburan tanah sebagai penopang kehidupan masyarakat. Nilai tersebut dinilai relevan untuk terus diwariskan kepada generasi muda. Wali Kota juga mengapresiasi berbagai kreativitas masyarakat yang ditampilkan dalam kegiatan tersebut. Mulai dari sajian jajanan tradisional hingga busana bertemakan kehidupan petani. Menurutnya, hal ini menunjukkan masyarakat tetap mampu dalam menjaga akar budaya di tengah perkembangan zaman. Pemerintah Kota Batu pun berharap tradisi Jenang Suro terus dilestarikan sebagai bagian dari identitas daerah yang tidak boleh hilang. Selain menjadi bentuk pelestarian budaya, kegiatan ini pun juga diharapkan semakin mempererat kebersamaan dan semangat gotong royong masyarakat. Demikian Pawarta Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pawarta Enggal, Perempat RRI Malang.

0: Pasepante Joangi Jan Grespol nggih baru saja panjenengan sedaya mirengaken niki wonten tembang saka Wike Sofiana. Kadung tak tresnani, adodo ancen lek kadung tresno kepada seseorang kemudian tresnoe terlalu dalam niki rasane koyo seakan ingin memiliki ngeten niku nggih. Wis pokoke madhar mugi panjenengan sedaya dapat memiliki seseorang yang panjenengan tresnani nggih. Amin. Ya wis saniki kita sapa dulu wonten sing gabungan via telepon niki wonten Agung Iswoyo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yaya.
0: Nggih, Tejo Wangi.
1: Tejo Wangi, Jan Grespol.
0: Jan Grespol, Akung. Pripun kabare?
1: Oh, lagune niku nggih. Napa? Gerigis.
0: Gerigis lagune kok pancet ae to Kung.
1: Oh, pancet aku senengane pancet.
0: Lah nggih.
1: Mangkane lek sayang yo tetep pancet.
0: Oh, aduh dong, ngeten to maksude.
1: Mbak Yaya. Yo Mbak Yaya.
0: Oh, aduh mosok to.
1: Kandhani kok ora percaya.
0: Iya wis kula percaya wis ya ben jenengan seneng. Jenengan cek seneng kula percaya. Salam kagem sinten Kong.
1: Angsal salam saking ikan hiu ikan patin. I love you Riatin.
0: Mantap.
1: Lek miss call nggawe video call tadi lambeku ketok.
0: Oh aduh, Bunda Riatin iki penasaran koyo iki. Jangan
1: jalu dicelentik iki.
0: Waduh, ya ojo to Kong, ojo to anake uwong niki kok sampean.
1: Enggak oleh ya, enggak boleh ya.
0: Enggak boleh nono ya aku ya nono ya.
1: Jangan ya Dik ya.
0: Jangan ya Dik ya. Wis.
1: Mbak Yaya.
0: Dalem.
1: Jenengan anu ah.
0: Napa?
1: Sampun pirsa ah.
0: Periksa.
1: Pirsa, sampun ngertos ah.
0: Oh, ngertos napa to?
1: Niku lho. Mali lali aku.
0: Lho, alah yo, ya kok yo lali lah.
1: Napa anu jamu niku kok pahit nggih?
0: Ya soalnya semanis hanyalah senyumanku.
1: Soalnya di anu dikuai teko babaan sing pahit-pahit ngoten nah. Mboten ngoten Mbak Yaya.
0: Oh mboten ngoten terus pripun?
1: Lek sini diganti kalah malih kamu manis. Kok iso sih?
0: Kok iso? Makanya aku Iswoyo niki lek badhe gabungan anu napa ndamel.
1: Kalau wau. Wah, sampun anu minggah.
0: Minggah napa?
1: Golongane Bu Sri Purnomo.
0: Oh, nggih. Bu Sri Purnomo niki anu pun gabungan via WA.
1: Oh, ngaten.
0: Nggih.
1: Bu Sri Rahayu. Bu Sri Utami. Bu Sri Poncol. Sri Rehana. Bunda Widi. Pak Eko. Kali niku. Wendra Piatna kang wonten Jember. Boten kesupen Mas Faris. Kagem sedaya kemawon Mbak.
0: Nggih.
1: Yaya nggih.
0: Sedaya kemawon.
1: Kagem Mbak Yaya mugi pinaringan sehat rahayu wilujeng.
0: Nggih, siap.
1: Kata rezeki ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget Agung Iswoyo dengan segala gombalane ya. Mesti kreatif lek jenenge Agung Iswoyo niki. Ditunggu mawon niki lagune mengke kula puterke kagem panjenengan. Lah saniki wonten sing gabungan wonten Bu Pandan warga Batu City. Warga Batu City atau Kota Batu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tejo Wangi.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tejo Wangi Jan Grespol.
0: Jan Grespol nggih.
2: Walalalala.
0: Lah nggih niku sugeng dalu Bu Pandan gabungan lagi, ketemu lagi nggih.
2: Nggih, ketemu lagi.
0: Pokoknya jangan bosan-bosan lah Bu Pandan.
2: Nggih, mboten ngantos. Lagune Rengu, Mbak Yaya.
0: Rengu.
2: Rengu.
0: Rengu. Nggih, kula cari dulu nggih, Rengu. R R N G kok malik kula eca.
2: R
0: Rengu nggih.
2: N G U.
0: Niki napa wonten Rini, wonten Chandra Kirana jenengan purune sempundi?
2: Chandra
0: Chandra Kirana mawon nggih, siap.
2: No. Rengu.
0: Rengu.
2: Sing menyanyikan ta?
0: Nggih, yang menyanyikan Chandra napa Rini? Ngeten iki lho maksud kula. Nggih. Salami kagem sinten, Bu Pandan?
2: Nggih, Kak. Nggih, Pak Iswoyo.
0: Pak Iswoyo.
2: Sinten mawon kalau kula Mbak Yaya kang.
0: Nggih.
2: Eh kagem Pak Bambang, Pak Widi, Bu Widi, Pak Eko, Bunda Marlena, Bunda Riatin, Bu Srigati, Sri Utami, Sumiatun, Bu Sumiatun, Bu Tati, Bu Tati Lahor, Mas Faris, Bu Asih, Bu Satiah, kagem Mbak Indah, kagem Mbak Sari'i, Ibu Satiah, Pak Sinten nggih Pak Yang.
0: Pak Sinten. Kula nggih malah bingung niki.
2: Pak Sinten nggih. Aku sedaya kemawon sampun.
0: Sedaya kemawon nggih siap.
2: Kagem sedaya pamireng perumpat.
0: Sedaya pamireng siap.
2: Jenengan salam dari Pak Eko.
0: Oh Pak oke.
2: Pak oke nggih, Pak oke.
0: Pak oke, siap nggih. Matur suwun nggih Bu Pandan.
2: Matur nuwun dalipun.
0: Nggih, sami-sami.
2: Bayang-bayang selalu hati-hati di jalan.
0: Amin ya rabbal alamin, matur suwun sanget.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget, ditunggu lagunipun Rengu vokale Niki Chandra Kirana nggih. Kemudian wonten Bu Guru atau Ibu Sri Purnomo niki, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Jewangi Jan Grespol, Mbak Yaya sesekaranipun niki Mega Mendung. Mega Mendung niki pun kula napa kula siap nggih niki. Mega Mendung campur sari saka laras, ditunggu mawon nggih Ibu Sri Purnomo nggih. Salame kagem pamirang sedaya, salam sehat kagem Mbak Yaya tansah pinaringan kesehatan sekeluarga. Mandar mugi diparingi lancar rezeki nipun lan sugeng makarya. Matur suwun sanget Ibu Sri Purnomo atas doanya nggih, doa terbaik juga kagem panjenengan lan keluarga. Ditunggu mawon lagunya, semoga selalu terhibur bersama dengan Perempat RRI Malang. Kemudian wonten Bunda Riatin. Bunda Riatin iki salam kagem Bu Pandan nggih, siap sudah tersampaikan nggih Bunda Riatin. Bahaya matur suwun sangat kagem panjenengan yang sudah gabungan di malam hari ini, dan bagi yang belum monggo gabungan, barangkali panjenengan pengen mirengaken lagu-lagu tembang Jawa Banyuwangian nggih saged di malam hari ini, monggo silakan gabungan saged telepon di 0341 404 504 atau di WA-nya Perempat nggih di 081 555 69 1053. Ya wes saniki kita dengarkan bersama lagu-lagu campursari tembang Jawa yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Niki wonten Gerigis, kemudian dilanjutke kali Rengu dan Mega Mendung nggih sugeng mirengaken.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau?

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat nisanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: kerasa waktu berjalan dengan sangat cepat nggih, tiba-tiba udah jam 8. Waduh, gak kerasa saking enake mirengaken lagu-lagu tembang Jawa Tante Jawangi Jan Kruespol. Wes pokoknya matur suwun sanget nggih kagem panjenengan yang sudah ikut meramaikan, sudah ikut mendengarkan dari awal hingga akhir. Tante Jawangi akan kembali hadir di keesokan hari di jam yang sama, di jam 6 sore nggih. Dan nantinya di malam hari wonten Mas Taufik sembakale menemani panjenengan sedoyo nggih, wiwit jam 8 nganti jam 12 bengi mengke. Dan saniki wayah kula Mbak Yaya pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pas jam kalidoso.

Tahukah kenapa bagi orang Melayu asli memakan ikan patin itu dianggap tabu? Seperti memakan saudara mereka sendiri. Konon ada cerita bagi rakyat Melayu yang memperkuat mitos tersebut. Penasaran kan? Yuk kita simak legenda cerita rakyat Melayu asal-usul ikan patin.

0: Dahulu kala, di sebuah sungai yang berair jernih dalam hutan di Kepulauan Riau, hiduplah sekelompok ikan. Di antara ikan itu ada ikan patin kecil yang setiap hari termenung, memandang jauh pada sekelompok manusia yang kadang datang ke sungai untuk mandi ataupun sekedar melintas untuk mencari kayu bakar di hutan.
1: Aduhai, Patin, ada apa kegerangan tiap-tiap hari asik temenung, Cik? Alangkah senangnya jadi manusia. Punya sepasang kaki, bolehlah lelarian kemanapun. Punya tangan pula, bisa petik bunga warna-warni. Aduh, Patin, janganlah mengada. Buang jauh-jauh ingin awak tu. Tapi... Sedar diri, Patin. Awak bagai kata merindui bulan. Dunia kita berbeza dengan dunia manusia.
0: Demikianlah, setiap hari Patin kecil menghabiskan waktunya dengan impian menjadi manusia. Saat teringat bahwa keinginannya mustahil menjadi kenyataan, dia menangis. Namun terkadang tersenyum sendiri saat dia membayangkan punya sepasang tangan dan kaki. Penguasa sungai yang diam-diam memperhatikan ikan patin setiap hari merasa iba dan berniat untuk menolongnya.
2: Wahai ikan patin, sudah bulatkah tekad awak untuk menjadi manusia? Saya boleh tolong kabulkan ingin awak, namun ada satu pantang, larang yang tak boleh awak langgar. Selama menjadi manusia, awak tak boleh tertawa. Jika awak tertawa, insan awak akan keluar dan menjadi ikan patin seketika. Malam ini, saat bulan bersinar penuh, awak akan lenyap dan dilahirkan kembali menjadi manusia.
0: Ikan patin sangat gembira. Malam itu, saat bulan bersinar penuh, impian ikan patin menjadi kenyataan. Tak jauh dari sungai tersebut hiduplah seorang nelayan tua yang bernama Awang Gading. Dia tinggal seorang diri di gubuknya. Selain menangkap ikan, pekerjaan sehari-harinya adalah mencari kayu bakar di hutan. Hari ini pagi sekali Awang pergi ke sungai untuk mengail ikan. Namun hampir tengah hari tak seekor pun ikan yang dia dapat.
3: Air pasang telan ke insan, air surut telan ke perut,

0: dia bergumam, terdengarlah suara bayi menangis. Dengan sedikit rasa takut, Awang Gading mencari sumber tangisan bayi tersebut. Di atas sebuah batu datar di hulu sungai, bayi mungil yang masih merah itu tergolek sambil menangis. Rasa iba mendorong, Awang Gading menggendong bayi tersebut dan membawanya pulang. Bayi perempuan itu dinamakan Dayang Kumunah. Awang Gading merawat Dayang Kumunah seperti anaknya sendiri, mendidik budi pekerti dan berbagai ilmu pengetahuan.
1: Burung Nuri dari Pulau Jawa terbang melayang dekat pohon bende. Duhai putriku Permatiju, dengar-dengarlah nasihat Ayande.

Dayang Kumunah tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan berbudi luhur. Dia juga sangat rajin membantu pekerjaan ayahnya. Namun sayang disayang, Dayang Kumunah tidak pernah tertawa meskipun ayahnya menggodanya atau bercerita hal-hal yang lucu. Dayang Kumunah hanya tersenyum tanpa membuka mulutnya. Suatu hari ada saudagar muda yang tampan singgah di kampung tempat Awang Gading tinggal. Dia bersama Awangku Usup. Secara tidak sengaja, Awangku Usup melihat Dayang Kumunah. Dia langsung terpikat oleh kecantikan dan budi pekerti Dayang Kumunah. Tanpa membuang waktu, Awangku Usup berkunjung ke rumah Awang Gading untuk meminang Dayang Kumunah. Tentu saja, Awang Gading senang menerima pinangan tersebut. Namun, keputusan tetap berada di tangan Dayang Kumunah untuk menerima

0: Dinda. Apa jawaban Dinda atas pinangan Kanda?
1: Kanda, bagilah Dinda sedikit masa buat berfikir. Akan Dinda pertimbangkan terlebih dahulu.
0: Baiklah Dinda. Selang 2 hari dari sekarang, Kanda datang lagi meminta jawaban Dinda.
2: Putriku, apa kiranya menjadi buah pikir Ananda sehingga mengulur masa atas pinangan Awang Kusuk?
1: Ayahanda bukan bermaksud untuk mengulur masa. Namun, Ananda takutkan Kanda Awang Usup tak bahagia berdampingan dengan Ananda.
2: Apa hal Ananda berpikir hal sedemikian?
1: Sebab Ananda tak boleh tertawa, dan tak seorang pun boleh paksa Ananda tertawa.
2: Baiknya, Ananda sampaikan perihal ini kepada Awang Usup. Tak baik mengantung tak bertali.
3: Hari yang dijanjikan pun tiba. Dayang Kumunah mengajukan 2 syarat untuk mempersuntingnya. Syarat yang pertama adalah Awang Kuusup dan keluarganya tidak boleh memaksa Dayang Kumunah untuk tertawa. Sedangkan syarat kedua adalah Awang Kuusup tidak boleh bertanya mengapa Dayang Kumunah tidak boleh tertawa. Karena kecintaannya, Awang Kuusup menerima semua syarat yang diminta oleh Dayang Kumunah. 7 tahun berlalu sejak pernikahan Dayang Kumunah dan Awang Kusuk. Mereka hidup bahagia, tentram, dan sentosa bersama 5 putra dan putri mereka. Kesedihan akan kepergian Awang Gading menghadap Sang Khalik terobati oleh kehangatan keluarga besar mereka. Bahkan meskipun Dayang Kumunah tidak pernah tertawa, namun rona kebahagiaan itu senantiasa terpancar dari tatapan matanya. Berbanding terbalik dengan yang dirasakan oleh Awang Kusup, meskipun dia telah berjanji, namun tak urung hatinya tidak bahagia sebelum melihat istrinya tertawa. Pada suatu hari, ketika sedang bercengkerama, di sela obrolan yang diselingi canda tawa anak-anaknya.
0: Dinda, tengok budak-budak kita. Rasa seronok bersenda gurau. Teringin gadin dia tertawa pula.
1: Kanda-kanda berjanji takkan paksa Dinda untuk tertawa.
0: Dinda tak bahagiakah hidup berdampingan dengan Kanda?
1: Luapkan bahagia tak mestikan dengan ketawa Kanda.
0: Jika Dinda cintakan Kanda, Kanda minta ikutlah tertawa sekali ni je. Biar puas hati Kanda. Lepas tu, Kanda janji tak paksa Dinda tertawa lagi.

0: dengan ragu Dayang Kumunah mulai membuka bibirnya sedikit ketika anak-anak dan suaminya menggelitiknya. Serta merta tawa Dayang Kumunah pecah. Dayang Kumunah terus tertawa hingga tak sadar insang ikan muncul di rongga mulutnya. Dayang Kumunah terkejut saat merasa mulutnya terasa penuh dan seperti kehabisan udara untuk bernapas. Dengan rasa bagai tercekik, Dayang Kumunah berlari dan menceburkan diri ke sungai besar.
1: Tidak, ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh. Ada, insang saya tumbuh.
0: Seketika Dayang Kumunah berubah menjadi seekor ikan berkulit mengkilat tanpa sisik, disaksikan oleh seluruh anggota keluarga.
2: Kande, maafkan Kande.
1: Kande, tolong jaga anak kita ya.
0: Awang Yusuf menyesal telah memaksa istrinya untuk tertawa. Namun, sesal kemudian tidak berguna. Dia dan seluruh keluarganya sangat bersedih melihat istri yang sangat mereka cintai itu berubah menjadi ikan patin. Mereka pun berjanji tidak akan makan ikan patin yang dianggap sebagai keluarganya.

Di cerita legenda tentang rakyat Melayu, asal-usul ikan patin, atau lebih tepatnya di balik cerita orang Melayu tidak memakan ikan patin. Apa guna pandai menyanyi kalau tidak tahu artinya? Apa guna pandai berjanji kalau tidak dituainya?

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: duwe pulo duwe bojo anggere bengi paling mbok tinggal delok HP ora apa-apa wong wedok sane mung
1: dalane ndi ya tenan ngono mekono iki
0: ajeng ndak ndi
1: oh ajeng
0: anu gak gadah kepiar
1: dalem
0: tak lintu kepiar wonten dhuwit receh
1: oh wau anu salah nggih nyuwun sampun nggih kan kula mboten nyuwun sampun
0: mboten kula badhe ijol
1: alah aku
0: dhuwit dhuwit kok mung 10
1: mboten apa-apa
0: nyuwun sampun
1: nggih kok piambakan
0: nggih ya ajeng ali sinten wong ya wis urip dhewe
1: kok nggih ta
0: nggih
1: lho mboten anu enggak ada keluarga
0: riyen gadah wau niku tesih gadah
1: oh nggih
0: nggih
1: terus
0: pun kula ijolke wong ya wis suwe lho omah-omah cara sil ya wis bocor nggih cara oli ya wayang tetap kula mboten kuat jujur mboten kuat
1: lho terus sak niki
0: bojo kula niku sesasi niku jatahe minimal mesti 200 uta satu bulan itu pengeluaran minimal 200 juta
1: oh
0: padahal penghasilan saya cuma 300 ribu bayangkan
1: lah terus padahal setekoran apa nih
0: alah-alah pokoknya omah sawah ludes ini uripe niku meri konco-konco ngoten niku dolan shopping
1: lah niku jenenge wong wedok pemborosan
0: jenah boros
1: lah nggih nek kula nggih mboten ah wong kula niku nggih saged dados pedaringan nek kula
0: pedaringan kok ya dhewe ya Pak nek iya ya
1: nggih kula nggih piyambak kok
0: tenang
1: nggih wong jodoh niku kan gak melok duwe. Sinaso dipertahankan bagaimana? Tapi kalau memang sudah gak jodoh, bagaimana lagi? Nggih sampun kula lepas mawon, nggih ecop yang mbakan ngaten.
0: Lho dhewe kok ecop ngapusi.
1: Yo, sampe kok
0: kula nek ruwang wedok cecake kena nggo daringan ngoten. Halal kula sok mangan gatal.
1: Lho nggih.
0: Menapa sing teng arep kula pangan?
1: Mboten sama, sama, mboten sama bantal. Kula masakaken sing empuk-empuk mawon.
0: Saestu.
1: Nggih.
0: Dadi banget lek jenengan saestu ijen.
1: Nggih.
0: Sumpah,
1: sumpah.
0: Iki upama. Nggih. Wong yo kula nggih dhewe.
1: Nggih.
0: Nggih ta?
1: Alah nggih, lah wong sepadha gedene ae lho.
0: Upama nggon iki mulih tenggen kula. Kula tak omong kalih tiang sepuh nek kula sing riyen pun kula lepas gantos jenengan kira-kira ngoten jenengan pripun
1: derek akan mawon Kang Mas
0: tenange salam jari jumel saestu
1: nggih monggo
0: yo nek ngono rasa bosah oh mosok ibu menawi keparen dalu menika kula badhe nyuwun ngaten yo gak penak masaku
1: ringkuh nggih
0: iku yo wis penak omong-omongan biasa
1: lah saiki kan iki enek anu warung nang kono
0: tenan
1: iya ayo
0: mangan
1: mangan
0: sing enak ayo

yakarmu. Bungo kartu. Aku seorang susan. Ule pijana malah bebas. Masak-masak sendiri. Minum-minum sendiri. Es tenang. Lagi siap bapaknya. Masak-masak sendiri. Minum-minum sendiri. Es gak perlu pusing. Wong wedok ya.

0: pacari celek.
1: Oke, panas sunatan.
0: Bulan. Rembulan. Matahari. Beribu bintang di langit, ternyata hari ini yang gemerlap adalah wajahmu. Senyumannya orang yang mendapat arisan tidak semanis senyummu. Arisan dong.
1: Ke arisan dengki.
0: Dere neplang. Dengan wajahnya, namanya Dewi, ternyata wajahnya juga bersinar seperti Dewi turun dari kayangan. Kok tidak ijen lah garwani ten putih, bojone ten putih.
1: Bojo kula?
0: Nggih.
1: Bojo kula pun kula cendelaken, Cak. Kula cendelaken.
0: Bojo sampean apa? Kaya blangkon, kaya kopluk kok dicentel nih.
1: Mboten nuwun sewu.
0: Nggih.
1: Anu nggih bloko mawon nggih. Kula sampun mboten nggada bojo.
0: Ijen.
1: Nggih sampun ijennya.
0: Wow.
1: Kok
0: secantik sampean tu ijen.
1: Nggih kula ijen.
0: Enggak ada temannya.
1: Mboten.
0: Hari gini wanita cantik tanpa suami yang bertanggung jawab, oh kecut, ketinggalan, kuno.
1: Lah pripun ancen pun mboten cocok kok. Nuwun sewu lah jenengan kok mboten sareng anu mungkin istrinya.
0: Bojo kula.
1: Nggih.
0: Pasangan kula.
1: Ngapunten lho nggih.
0: Kok ijen.
1: Nggih.
0: Ketemu sampean ya ijen lah bojone nang ndi?
1: Nggih.
0: Sampun kula godhok. Nggih pun kula godhok dingge rica-rica. Artinya saya sendirian.
1: Nggih.
0: Kula dudu.
1: Oh, nang sewu asmanipun sinten?
0: Nami kula.
1: Nggih.
0: Kirun. Nomor WA wonten.
1: Nomor WA. Oh, wonten nggih.
0: Nomor WA ne wonten.
1: Nggih wonten.
0: Pripun carane WA sampean? Carane.
1: Jenengan niku pripun? Wong handphone apik-apik ngeten kok nggih mboten sampe.
0: Niki kula badhe gantri.
1: Oh, gantri.
0: Sing masa sekarang. HP Android.
1: Android luwih canggih nggih biasa nggih.
0: Ya.
1: Lebih canggih.
0: Android apa
1: Android?
0: Nah, niku.
1: Sampai kaget aku.
0: Android dono kasino Indro niku.
1: Badhe niku Indro nggih.
0: Nuwun sewu, nuwun sewu.
1: Ngapunten lho
0: nggih. Nggih, kula ijen. Sampeyan ijen.
1: Kula nggih ijen.
0: Aja cawito eman-eman. Sik nom aku kok ijen iki. Terus yang mengayomi siapa? Yang menafkahi lahir dan batin siapa?
1: Lah nggih, mek menawi nggih jodhone ketemu wonten mriki ngoten.
0: Man.
1: Aduh sepak bola.
0: Jodhone ketemu ten mriki.
1: Nggih,
0: mek. Sampeyan nyemoni.
1: Mboten, mek menawi nggih cocok ngoten.
0: Kula mboten namung cocok jancok kali cok kali cocok cocok ketemu sampean mak mesemak sret mak plengeh langsung belalah dadaku. Di dalam jantungku ada tulisan I love you.
1: Langsung tembak di tempat nggih kula nggih. Saya merasa nyaman ngoten kali Cak Kirun iki.
0: Berhubung perkenalan ini kelihatannya cocok.
1: Nggih.
0: Kula panceni selira kula nggih sampe kados sampean ngoten.
1: Sama Cak Kirun.
0: Bojo kula sing pun kula godhok niku nggih meh persis kalau sampean.
1: Lho, nggih mboten purun kula Mas. Meski meh ngoten kula mboten purun dipadak-padak.
0: Mboten kula padak-padakne tapi lagu lagiannya
1: nggih.
0: tiap harinya senyumannya ngendikane ngomongi meh podo sampean. Monggo. Untuk pertama perkenalan, bukan saya mencoba akan wanita saya hargai dengan uang tidak. Namun kebetulan ngomong tok gak nganggu ngombe kecut. Nih kan tersumpur kampret.
1: Napa niku?
0: Kuku niku lho.
1: Super kampret.
0: Super kampret.
1: Supermarket.
0: Ya, sampean mriko sampean tuku minuman sing kira-kira ten gulu sampean nek diuluki metu galer-galer iki tok. Mergo kulit sampean niku jan kuning ngemugiring.
1: Nah. Napa malah niku?
0: Nggih. Monggo, tak atuh mbah minuman. Pun tukok nih kabeh. Nek perlu kok sak bakul-bakule dituku.
1: Nanti diminum berdua di sini
0: diminum,
1: boleh nggih?
0: Kulon teni ten mriki.
1: Siap-siap.
0: Nanti diminum berdua buat jagongan.
1: Oh iya. Oke, Cak Kirun saya tak beli.
0: Oke, oke.
1: Dia menunggu saya.
0: Oke, Adewi. Adewi. Lah, alhamdulillah. Batang pekecot naik.
2: Bukan sampean itu.
0: Bekecote kok batang. Aku parani dulur, parani dulur rumahku.
2: Cengilih terok.
0: Aku yar kongkonan kowe takon golek gedhong. Nek kowe mung terok aku arep ngongkon awakmu jane arep golek awakmu takon nyewa gedhong.
2: Ajeng napa?
0: Lho, gak kru kabar.
2: Napa?
0: Mbok demu e.
2: Nggih.
0: Wis tak dol iki aku tuku anyar. Bebasan tuku Vespa lawas iki aku tuku montor anyar.
2: Rabi mele.
0: Rabi neh lho. Wong mampu.
2: Nyek kula sampean.
0: Nyek iki.
2: Nyek kula sampean.
0: Lho aku kan rabi neh kok.
2: Lah kula jajeng rabi sing bojo kula riyen niko.
0: Heeh.
2: Nika pun kula lepas.
0: Terus
2: ibarate kula ngelepas mobil sedan. Niki kula tuku montik. Wah, wis roso
0: niki. Tur tanpa persnelan.
2: Walah pun anteng
0: metik kae.
2: Metik
0: padha nek. Nek ngono wong loro,
2: nggih,
0: engko resepsine.
2: Pripun penake?
0: Aja nganti kalah karo wong resepsi-resepsi.
2: Jelas,
0: makan prasmanan,
2: makan
0: jalan,
2: makan jalan.
0: Segone ning Surabaya, sayure ning Sarangan.
2: Ngombene?
0: Ngombene ning Tulungagung.
2: Dadi
0: tamu kuwi pokoke dijak wisata. Engko minumane gak sah digadhe gelas.
2: Napa?
0: Es godoran.
2: Godoran
0: dicencang,
2: nggih.
0: Sok sirup tamu teko kon dilat. Tamu teko kon dilat.
2: Kuwi apik niku.
0: Oke.
2: Okay.
0: Tak kenal nih.
2: Napa mriki?
0: Ya iki mau tak kon tuku minuman.
2: Lah, kaya ngerti meneh aku.
0: Sayang.
1: Cak Kira.
0: Sayang.
1: Sayang.
0: Wis mok borok.
1: Duh, tak pikir-pikir dadi mangane tuku minuman ngono kok ya nang restoran ae.
0: Aku ngelepas tok truk tronton iki entuk matik ya itu.
1: Nang restoran ae lah. Ngapain beli dikit
0: nanti kene. Iki petuk pun aku batang bekecot.
1: Sapa sih? Lho. Iris
0: awangane.
2: Iki
0: calon bojomu. Kecewa. Kowe wis tau kecewa, wis
2: paling sewa piye?
0: Alah lah kuwi nek turu gereng.
1: Jane sampean yo.
0: Kaya kol diesel kae lho.
2: Sampean yo kecewa.
0: Nyapa?
2: Niki nek turu sirah nang kudul, sikile nang etan.
0: Eh? Oh munyer.
1: Sampe tak kandhani. Iki ngono bojoku. Iki bojoku.
2: Sampean kula ngomong iki.
0: Apa?
2: Niki bojoku lho.
1: Lah iki cak sing tak omong mau bojoku mau. Ya apa ngene iki?
0: Wis kono, kowe
1: ketemu ngene.
0: Aku to, iki gua iki entuk iku bareng kowe. Alah, kecewa kowe. Iki bojoku.
3: Cek iki kok. Alah rek, wong papat iso nggupuna dunia internasional. Bukung bayi batokmu kono.
1: Ngono suman lo, Cak.
3: Iki lagi apa kampung ribet wong.
0: Lah pengen apa? Kene urusan apa-apa kowe rene bir jabir.
3: Dengkulmu ngrocet. Kae iki urusan apa?
1: Lho. Ngeten lho niki mau. Kok lak geger mek bojo kula.
3: Mau nika.
0: Gesan.
1: Padu. Aku nyai krim minggat.
0: Ya terus.
1: Mari ora kudu dalan ketemu iki.
3: Padu gone kandhangku.
1: Heeh, lah kowe iki kan anu iki, kok iso ketemu ambek iku ya apa?
0: Lah aku wis sagar kowe entuk iki.
2: Tak podo,
1: podo. Gak ngerti nek iku bojone iki.
2: Kula padu kae niku kula lunga, kula rabi niki.
3: Wis tapi lak durung dirapi ye.
0: Dereng.
1: Dereng sik ketemu kowe.
0: Cek nyang-nyangan.
1: Supaya gak nyang-nyangan yo apa sih, Cak?
3: Gak geger di pek jalan tengah.
0: Lupa jalan tengah sih, mau aku jol nih.
3: Lu kan jol ngono.
0: Aku iki ya. Mau aku karo salon 12-an.
3: Kocong ngapun.
0: Unine jejes.
1: Lah sampe ini kok.
0: Rasa jeduk.
1: Kalo yang buatan poran kali pengen sepeda.
3: Juga.
0: Aku ya mau.
1: Sampe ngapain tak. Mau sampe jawa yang jasel rusak.
0: Udah ya. Kok bisa pengen sepeda.
3: Gini loh, pertama rumah tangga api. Kok sisulah kayak gini balen naik.
0: Rasanya lo polisi, cukup iki ae.
1: Solusi.
3: Budek kan solusi kok Bu.
1: Solusi. Wes saiki ngene. Wes gak usah gegak-gegak. Iki
3: bali ra.
1: Iki. Yo bali.
3: Ae tengno ngene iki gak usah rono.
0: Nggih.
3: Ae.
1: Nggih.
3: Nggih. Lho aku.
0: Nggih. Gampang.
3: Apa?
0: Tenang, tawene bebekku.
1: Hah?
3: Bebekmu peok.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Brad Hand juga. Wah, lah re.
1: Masa dikendang jenengan.
0: Loh, kula ngendang jaket, Mbak, nyopet nggih jaket. Boten guyon. Nggih, nggih bayarane sampean pare dangkal iki lagi.
1: Lagi ngoten.
0: Lha sampean kula ngitung sampean kendaan gendari.
1: Nggih.
0: Sampean gendari kula kidung.
1: Nggih, njing menek kok tuh. Surabaya kula dijak.
0: Nggih, kapan-kapan padha nganggure kemri kok. Jaya apa kene rong taun kan apa-apa.
1: Nggih.
0: Ini pun
1: tak? Ini pun tak aja ngedos ini
0: ngedos itu kenapa?
1: Teng sawah, teng sawah.
0: Oh, teng sabin okay. Kalau tumbah sawah ikan sabin ini jumbar mas.
1: Kenal jenisnya ini
0: kalau
1: ala lambutnya sih, lambutnya sih
0: boleh KTP kok iya iya iya iya
1: iya
0: iya iya iya iya.
1: Bukan itu yang kulo
0: benten tukang bapak sing api sampein kandani sampein telepon kulo
1: ini apa?
0: Kangge kula kan dalang mas.
1: Oke, okay. Oh, aja tinggi dalang.
0: Dalang tapi ceritanya iso separuh, gak iso terusan nih mas.
1: Dengan ini separuh toh pak.
0: Ngge, bae belajar. Mungkin mau hati hati.
1: Atos atos mau pergi, mungkin biasanya
0: terlalu. Ngge, masih dengkul ya atos. Atos satu. Ki, masker. Masker. Mati jawab, rek. Kangen ini. Masker. Maskeron.
2: Enak suara kerennya uang. Enak suarane rene wonge.
0: Wah, katarak iki. Dumo. Mas, kula Mas,
2: biasane iki ana wong iki ana swara ya ana wonge.
0: Niki radio.
2: Gawat omah kene.
0: Radio Mas, ana swara gak ana wonge. Mas,
2: gawat omah sapa?
0: Kula.
2: Sinten?
0: Kula.
2: Kula sinten?
0: Kartolo. Ngadep rene.
2: Oh.
0: Yo jauh ge,
2: sampe tak
0: kenen. Ora ngadem men. Iki. Wis, Pak. Wo lah ngarep nguri padha.

0: sama kula.
1: Sampeyan niku jane wong gedeng lho kok. Omah kok balik nama niku ya kendaraan. Omah kok balik nama. STNK balik nama iso. Omah kok balik nama. Sampeyan balik kiri mawon.
0: Sejak iku lambin lho kipas angin. Ngomong dijeni bek oleh balik nama jeneng kula lak menono. Kula niki anak yatim, Mas.
1: Ona yatim ku omah ya kon wae. Beras kon wae. Sepeda kon wae. Mbok sampean ta, mak sampean ta, bapak sampean ta kula. Sampeyan nganggep kula niku napa?
0: Ben kula anggap wong.
1: Anggap celeng.
0: Kaya
1: padake maro tuamu apa?
0: Iku wong darah tinggi paling.
1: Ora darah tinggi tok, darah rendah ya darah ndiye tak parani.
0: Kula mampir iku aku.
1: Alhamdulillah. Anjang sono.
0: Nggih.
1: Silaturahmi.
0: Tumbas paku teko tukun wau.
1: Nggih maku napa?
0: Tuku paku bumi.
1: Heh?
0: Paku bumi.
1: Paku bumi. Mbok golek paku butun. Paku bumi dituku nggih maku sampean niku napa?
0: Mung mboten nggih golek nggih ndandani omah.
1: Oh ndandani omah.
0: Omah enten omah didol sampur ta?
1: Omahe tawon.
0: Nggih enak lawange akeh.
1: Omah tawon kon nuku.
0: Lho nggih omah biasa.
1: Sampeyan kok ngerti nek kula wong sugih nggih duwit dadi iso tuku apa-apa.
0: Nggih ten surat kabar pun
1: pun.
0: Kirun surun kirun sugih hutang tapi nyaur. Tapi nyece.
1: Tapi ra bayar.
0: Tapi utang mana?
1: Tapi ra kredit.
0: Wis gak nontek. Kulo iki itu kangen kulo Mas ya apa sih?
1: Kangen. Pacane kanca lapas.
0: Oh biasa
1: karo kaya opo? Oh biasa iki. Wah, kulo niku mburi niku apa sing rene?
0: Napa mon?
1: Gombal. Pacul.
0: Sampeyan durung kuwi kate nyusu.
1: Kula nyusuk jeneng wong mampu kok.
0: Kula niki dikandani kanca-kanca lho timbang ono seniman kon rong taun ya wis kan. Buka-buka.
1: Buka napa?
0: Kula wingi buka dadu di arah-arah.
1: Napa?
0: Dadu.
1: Buka dadu karo sampean purun kula modali.
0: Napa?
1: Nek gelem buka lho iki.
0: Napa?
1: Nek sampean buka membuka kula modali.
0: Napa?
1: Wis mesti sukses. Linggis karo kunci Inggris. Sampean buka tokone Waktun.
0: Terus konangan? Aku
1: linggis.
0: Konangan?
1: Ora cukup.
0: Cukup.
1: Heeh.
0: Kula nyiri lambene no.
1: Napa?
0: Gambel mangan kulit duren.
1: Nyek. Wong lambe mangan kulit duren. Ya, kulit mangkis po opai.
0: Oh, yang apa Mas kabare?
1: Leucen. Sampeyan jane wah tenan kok.
0: Wah, kuceluk jane iki tambah.
1: Kutru boten ngoten. Cakartolo kok cek awete, Cakartolo kok cek awete. Kabeh wong ngomong cek awete.
0: Nggih.
1: Umur pinten?
0: 75, Mas.
1: Alah, pakaian 50. 50.
0: Wala mulane suwidak kok dinyang 50.
1: Iki semangka ta? Umur kok nyang-nyangane oleh ya selawe.
0: Nggih, dhewe kaya ngono kok tambah mudun.
1: Wingi lho dinyang wong 250.
0: Wingi lho gak takeno.
1: Ya wae napa?
0: Ya mau lho.
1: Mau ya tak jalu.
2: Baru masak kok.
0: Ya sing blek. Mene wedi pecah kok nglironi aku.
1: Ya biasane blek-blek
0: ngono. Anu bojone ansel pundi sakne ganti ta?
1: Nen?
0: Bojo sampean ganti napa?
1: Tasik sing selawas. Jane arep kulo perke.
0: Pirang taun sih?
1: Nen,
0: pirang taun?
1: Ya ampun enten 20 taun.
0: Wis wayahe ganti, Mas.
1: Jangan
0: lucu. Sama dari bosan.
1: 20 tahun dan yang bosan. Bagi zaman surut.
0: Boten, boten.
1: Lenceng.
0: Nanti daya kok gak bagai.
1: Atau kok rumah saku.
3: Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Tu, kalau lenceng ini ki.
3: Anak tahu tak gimana?
1: Tuju.
3: Apa itu?
1: Banjar Jadu. Kok ngerti ana wong lanang ya tamu.
3: Lah wong gak ketok nang ngene jaba nek ana wong.
0: Budi sampean kok persis bojoku lho iki.
1: Nggih. Kula sawang foto niki. Iku kaya bojone anu. Nek kaset-kaset kaya put. Duk anu kuwi. Dik, apa mung kaya bojone Kartolo.
3: Lah kok sih kok dipajak-pajak
0: kula kalau jak kembar kare niki.
1: Persis nggih.
0: Nggih persis.
1: Bojo sampean nek tini.
0: Nggih.
1: Niki tenong.
0: Bosan tima.
1: Bosan tima.
3: Kula tima, dapat nyoder lah be sampean.
0: Lho, bojoku ngono to, wani be.

0: lae jenenge wong sampean le timah.
1: Lah durung duduk bojone kok wani nyelatu.
0: Lah sampean yo ngelokne wani ngelokne timah.
1: Dereng dana.
0: Bojone kok ngelok ta?
1: Dereng dana.
0: Ha dana ora nopo urusan sampean.
1: Kula sampean pe anak angkat.
0: Anak angkat ing mengke bar jangkat kula brune.
1: Wah lancar
0: iki. Wis padha tuwae anak angkat.
1: Oh iya.
0: Urung tau peni malah ngerusak bojoku.
1: Napa sih ada yang ngerusak bojone, Pak?
0: Lah bojone persis sampean kok.
1: Wong persis.
0: Kok ora petuk sinau omah nggarap niki.
1: Ya bojoku lho niku pinter masak, Mas. Masak padha moro iku enak.
0: Masak padha moro
1: no? Ono daging moro dimasak. Tikus moro dimasak.
0: Kalo niku masakan padha moro.
1: Nggih.
0: Dadi opo moro dimasak?
1: Aja.
0: Moro dimasak. Oh, niku padha ale sayur sumbang.
1: Napa?
0: Jangkrik itu sumbangan lagi di sayur lagi sumbangan.
2: Dan ini kalau aku masak temburi.
1: Masak napa deh?
2: Aspal.
0: Godok purun tanya sama yang pengen di
1: tamu di kayak aspal ya. Pokor tak puji sama ini.
0: Encinya teniki. Karpe ini ku masakan rawon sing irengnya kayak aspal.
1: Tapi lah bujuk gula ini ya tak kaplok.
0: Siapa?
1: Yo, bujuk gula ini tak kaplok.
0: Semen tamu nopar ngeduk gula. Lha bojo sampean jaman kaplok ku monggo niki bojo kula.
2: Lah wong rabi niku mboten damel kaplok-kaplokan.
0: Ngono.
2: Maksud sampean niku petinju napa-napa? Wong kaplok-kaplokno. Ya delok ta, salah wong. Dumeh wong wedok gak sembarangan, wong lanang pun menang nang dhewe. Sembarang iki diatur.
1: Mari iki bojo sampean setruk mari. Ngomong gak olarene.
0: Gak olarene pancene ciri waci lelewa gino pamrati janjang sung yang sermece nek ulane. Banyolan lawas.
1: Sormane jono ulane.
0: Aja gelo becarane ngoten lho.
2: Kok digoleki.
1: Lek ngoten lek meneten suguhan iku tak balik nggih.
0: Gen kula nenten dayo kula jak poso kok tirakat. Pokoke nek tamu tirakat gak sabok gak samak. Wong niku nek gelem tirakat tapi mertamu ten omahe wong ora ana suguhane tirakat lho niku apik.
1: Iki nek dina Senin, kula Senin kali Kamis niku
0: nek Senin
1: iso nyenen
0: nek Kamis
1: prei Pak.
0: Mboten Kamis. Banyak kula mboten petuk sampean kula yo dinas. Saiki sugih iki sampean.
2: Lah nek kula niku mertamu nang mewu wong nek gak disuguh ya perasaan ya nang mule.
1: Ngerti kan? Kate tak gebuk kursi gitu.
0: Aku ingin nang omah iki sepatu bal mboten enten ten pundi.
1: Nek bal-balan.
0: Nek sepatu bal gak ono berarti bal-balan.
1: Nggih.
0: Kula mriko biasane raket bulu tangkis nang cendelan lawang kaya gak ono.
1: Badminton.
0: Badminton. Nggih. Wah luar biasa. Kula mriko melih tekan karo bathok kok gak ono.
1: Lah sampean beton iki kok wingi.
0: Ya
2: terampil
0: lah, kok
1: gue
2: tekan
1: di batok
2: barang.
0: Ya tak
1: umpani. Aku ngenteni kit
2: sembarang itu kan dicitak disik.
0: Dicitak sih.
2: Kan dicitak yo gak iso dadi.
1: Angel. Ngatur wong anten iku angel. Sing gampang diatur wong baris. Wong baris niku gampang.
0: Wong baris kok gampang diatur.
1: Nah, berkumpul. Lah niki angel aturane bojo sampe.
2: Balang.
1: Lho.
2: Ana sing dipegat.
1: Nang omahku sik. Mboten guyon-guyon.
0: Guyon-guyon bojone wong pegaten sing diatur gampang ki ora kok wong baris tok.
1: Napa?
0: Maso bebek yo. Bebek iki di
2: ngidul sitok.
0: Heeh. Ngidul sitok, ngidul kabeh.
1: Ngidul sitok,
0: ngalur kabeh.
1: Terus sing mimpin.
2: Lah iki.
0: Ya ngancane nek sampeyan nek pengin meru, kula nek Sabtu sampeyan ten nggen kula.
1: Lah napa?
0: Kula bebeki. Mangsaku aku lapo mimpin bebek kok.
1: Wis ngeten mawon nek kula nyuwun pamit nggih.
0: Nggih. Antuk waras, antuk selamat.
1: Mbak kula langsung Mbak.
2: Nggih.
0: Mbak sampean ta? Sampeyan kok nyeluk niki Mbak niku ketemu pirang perkara.
1: Lah bojo sampeyan kok.
0: Ora iso nyeluk Bu.
1: Bu,
0: Mama.
1: Deng.
2: Heh. Bu.
0: Budeng
1: sing ngomong budeng sapa?
2: Sampean iku mau.
1: Wong bu sing ngomong budeng kae dhewe kok.
0: Lah sampean bu ale deng kok.
1: Enggak. Napa?
0: Deng bu. Budeg.
1: Lho kok budeg?
0: Bojo kula iki. Mun macam-macam aja guyu-guyu padane petuk bojo sampean.
1: Sampean durung bosen ta?
2: Kita bosan-bosanan ini ngomong bojo bosan-bosanan
1: sih bojo kulo mungkin tidak murung-murung
0: muring-muring tirone setu paing matanya janjang sungyang ciri wacil lewok gino mati sormejo ne ulane
1: balik mana Pun kula nyuwun pamit, Mbak.
0: Nggih.
1: Nggih.
0: Temen ati-ati nggih.
1: Ibu jumrengun-ngun kok enak.
0: Lho, lalane apa sih? Urusan kasele sampean apa? Niki bojo kula kok sampean niku.
1: Oh, nggih, pun nyuwun pamit nggih.
0: Mulih karepmu ora karepmu.
1: Meja iki sik kanggo ta.
0: Lho. Koso meja barang arep digowo. Oh, klambine koyo zebra.
1: Oh, koyo kiron.
0: Kaya karbolo ono tamu gak salah hormat
2: sampean ini yo pancet ae
0: pancet ya apa
2: sampean gumbulane kok ngono-ngono iku aduh mbok mikir ta mikir bergaul iku mbok sing rada menguntungkan titik senengane bergaul ambek wong ngono-ngono
0: aja milih-milih
2: golek
0: kanca
2: golek kanca gak milih-milih lapane ya ketekore
0: lah kon tambel apa sih
2: tambel apa? Delok ta, tabuhan sak perangkat kari gender tok iki lho. Ya gombolane wong ngono-ngono iku sampean.
0: Dene awake dhewe dol tinuku kok didoli sitok-sitok terus ora iso tuku.
2: Dol tinuku apa? Sampean iku usaha-usaha tapi gak iso menguntungkan.
0: Kowe wong wedok iso mumai di wong lanang tok.
2: Lah iyalah,
0: aku kurangne apa nduwe bojo kowe?
2: Ya kek kurangne.
0: Jaluk ceking wis takon kuru, jange dikurokne. Wingi jaluk keriting. Jaluk disemir rambutnya, semir merah. Kemasamu kemamang dah.
2: Lah apa aku jaluk semir merah. Aku ki ngomong sama usaha iku usaha sing bener.
0: Eneke ya kur ngene iki ya tamponen ngene iki syukurana.
2: Alah alah alah. Wis sampeyan gak iso menguntungkan jelas males aku mangane pergaulan sama kan. Aku tak anu.
0: Saiki muni males-males. Zaman aku cek kaya Arjuna, kowe bolak-balik mas-mes cak.
2: Apa? Sampe ngomong kaya Arjuna?
0: Arjuna,
2: Arjuna meneh kates. Walah.
0: Arjuna meneh kates golehi Wahyu Makuta Rama apa? Bangsamu kowe nek ora trima duwe bojo aku ya sak karepmu.
2: Oh iya, oke. Iku sing tak goleki anjene. Males aku nggo sak bojo sampean iki.
0: Lho. Wong seneng kon.
2: Iya, oke.
0: Wajak gegeran tenan.
2: Nyengkreh aku saiki.
0: Setali tiga wulan setali agel.
2: Aku mbok nangoni atim.
0: Atim apa?
2: Atim iku sing ngarepe tuku kotak sing ana anu dipecet gedhek metu duwike.
0: Oh, atim. Wah, sadoso.
2: Apa iku?
0: Ka banking donat.
2: Apa ben donat?
0: Banking ku lho, banking atim.
2: Iku
0: atim. Atim.
2: Kok eng? M burine.
0: Sakarku M ora karepmu. Aku ora urusan.
2: Aku wis males nek ngene kene. Sebab sampean gak kena ditata, gak kena diatur, sampean ngentekno bondo tok. Males aku usaha dhewe.
0: Halah usaha-usaha apa? Kowe wong wedok arep usaha apa?
2: Urus aku.
0: Melayu ya keserimpet rok kon.
2: Keserimpet
0: jarit.
2: Gak mung aku saiki celonoan.
0: Lah kalahku kuwi.
2: Lah kok aku keserimpet.
0: Nek ora seneng karo aku baleno banyu susu. Mimi aku kok ta.
2: Lah apa aku?
0: Lah iya rumangsamu. Wong wedok kaya wedok-wedok dhewe.
2: Lah iya.
0: Masih wong tandur karo wedok kabeh.
2: Alah masih wong lanang-lanang dhewe ta sampean.
0: Iya.
2: Lantek lo lanang.
0: Masih wong wedok kok wedok kowe dhewe. Ini, polwan ini wajok apa?
2: Ya iya, ini potongan kaya sampean kalau kalah nunggu-nunggu lo kuntingan
0: kalau mau wajok kaya limbo, nunggu-nunggu apa?
2: Gak nuruti sampean, nyengkre
0: nyengkre, nyengkre aduh, nyengkre apa aku gumun ngono papi halah wah, dunia tidak selebar daun kelor kembang lepu, buang satu, ambil seribu duh.
2: Apa kamu bicara sing apa singku?
0: Lepas ini gak mesak ke dalam nyawang aku.
2: Kurang mesak no ya apa? Untuk ke postur aja sampe ini kuas kebian ku sak no melas
0: kok berkoroku? Yang ini awakmu bentino shopping, bentino ngelencer nuruti konco-konco mukai.
2: No, orang itu butuh hiburan nyenengno bojo iku pahala sampe ngerti. Lek ngerti bojone koyo ngene kamu ya gak eh bojone sapa iku bojone Cak Klenteng lho. Kurang bangga apa sampean? Aku sing isi.
0: Bangga sampean ngerti. Omah wolu entek tak del. Monggo dolan saiki aku kontrak.
2: Aku ya malah sampean kontrak mamu lho.
0: Mobil papat iki lho entek monggo dolan. Aku nang ditin ngojek.
2: Mobil apa? Mobil apa? Mobil apa? Ayo.
3: Gak duwe ya.
2: Kok gak duwe mobil? Kok yang rembesnya gak duwe mobil? Kok ya wes wes sampean kok cita lah. Sampean iku lho, wong adikku kate rekreasi, perhiasanku wis glowing, pakaianku koyo ngene. Lah kok sampean koyo kate budal mancing ngene.
0: Kuwi rekreasi-rekreasi yo.
2: Loh,
0: aku nek nyawang kuwi dandan ngono-ngono sakit hatiku.
2: Bojone sapa kok malah sakit iku.
0: Seneng-seneng piye? Lumoe nganggo ngene nek nang omah nek turu nganggo celana jin. Aku ayo kesulitan.
2: Kesulitan nek
0: omah iki macak ngene.
2: Kabeh ku carane, Mas yo aku gawe celana jin, Mas yo aku gawe apa? Apa iki kabeh iki? Apa iki? Sing gawe utang
0: lho. Wis kok ngono kuwi.
2: Aku ndelok. Ndelok sampean iku ya antara melas yo ku tunggu yo. Wis gak iso. Pokoknya ayo saiki budal. Ayo budal. Aku wis
0: terus terang. Terus terang aku wis ora kuat di bojowo.
2: Sampeyan aja ngomong ngono lho ya. Aja ngisiki. Aku dhewe iku wis tak empet-empet cak biyen niku. Kanca-kanca aku koyo ngono duwe iso nandi-nandi. Nah sampe kayak ngene iki sambat. Ya wis. Sampe lek gak penting karo aku. Wis adewe pisah mulai dina iki tak tinggal sampean.
0: Tinggalen nek kok tinggal rak apa-apa.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

Lori Kamek ma masz tą propozycję. Awek romas tu surat mereka bang jangkat karono siram kondo kawis sani pisono sono sinamu pelang lopes temas kestantu lampai kudu sinanto tutur kantilo tulo tulat berat dan baratu bino sito bapak meramis koro karno itu yang zaman lupo. Pinarti tameng laloto, mangko tekap wasana ning gunito, kan mundeng geng pralambang matungko-tungko. Marmo panggung, panggung sang purwekoto, sengebiar jemajinin wayang purwoko.

아랫자리도 우리나라의 구름도 되어있고 중앵근은 호수로서 우리나라 소유 가라오시 보란사료 강으로 소환이 오로빈 뒤 오로성 몽성으로 망산이 늘 잘 모으기로 걷죠 자료를 벗어나 가끔 자인자리도 번째우고서 그만 저는 박근이라 여기서 자진 한번씩 산이 박근이라 빙기해보고 소리를 돈들어 다른 양각 딛고 비누를 보고 들한테 가보소 자리가 들이 한게 들이 가보노 고르바 딱한 두시 놓기를 그만 뒤 teman tadi petangan di dino sasi pemanah sini tukang sarwa abad petugulot tanggal memanggar ngosi ramgun bayu calopan tinggal diam dajo padangi kutu-kutu malang atoko buron wono yang buron tuyo dajo berana entang mau bicalan padang terawak senari sang iwang rami ngasom merbawah di jagat mungguin jagat mitam tuh mengupungup mungguin kagrani bukir abang merangah lamun kaiji ayahan dilap dilap to bumi soyo tangu sumunu sanggi wangarko katun sama belak kanan kiri ngapang espo jenar kapar bawah sunari sanggi wang basonto tanam tubuh katun hijau ruyu ruyu hamangku gunung ingin biru moyo moyo pucuin gunung kinuman gendaru kasih ring praban cono lenggat lenggut koyo gunung maku komiku Tanwa tawis tangguh selain ngapodasi Dinerar sang upo ya bugo Garap tegal sawai Anglur seluruh tanah pedote Sinam bisa sendonap Sesindenap Mikul garu lukuni Hanggiring rojo kayani Samenai ono pirembakan somoro wangi Sangi wangar kosoyo tangguh soyinggil Katur nari jagad muskatun melok Dengan keblat papat Senari jagad yang samur bujudo Terbut tejo Perbun kekuung parang dini datanonin kemadani kekuungin projoy ngindro prasto ya projoy ngamarto yang cinto kokuro yang botono kawarso ngeban kali satu setanam lo kali cebutan jantep letiku kundang negari ngembanjang kunjung pasir pawukir lo jirawi kemah ripakarto toto turaharjo Kajingal kuncoro negari ngamarto Sinten ini menunggu tadi makut aning bongso ngamarto Menikuto warnani Binastan doso namani lo doso raing sepuluh momo mestani Jejuluk sanuto prabu Sri Darmo Kusumo Ya sang prabu kunto diwo Ya guno tali kromo Ya sang ajoto satru Ya sordo dwijo kangko Nai dulu kena ngak kena tan mendak nani jal mulu berdatan untuk lu ngeliat depan kasur yang sesam. Tan montro montro panget jawan tayu, titah ngu bodoh. Yaya sang iwang patu lo dar mangi jawan tah. Binayang bayang sang jadi absoro absan. Katingal pepaan del sanggung boro katang. Nengi panen gak pandowo satu yang jadi mati raten hayo perkutoro. Cina jaran lenggai Panangain Pandu satu yang matu koro Raden Janoko Raden Harjuno Datang kantun meragiling Pandu Raden Pimkan Tangsen Yonaku lo satiu Pemimpin ngender Blabar sanggane Kronaiku sanggyo gantung pasi siram Yaya samudoro Pijet daratan Jejel Riyal Rapet-repet Pipit Prasasat atau pandengkul Datang poso Labet kandang moro sibu Tinggalun alun hamlu cat gendero entek umbul-umbul Kaki terhangin danu Yayai montoy mongso labu Bayi megar pintu camar Jamur parating mongso rendeng Tumbai ngarangap ya jati ngarangi mongso tigo Kobro busan ini murah wadiyo boleh ngabrik kembalasan ngabrik Yang cinondro kadyo giri pawoko Hingga putih kembalasan mertak yang cinondro kadyo kutul sobeng lerlerak Dengan hijau kempal sama ya jenjen Dari kajar tanduran kang tasih kemadung Dengan cemeng kempal sama langking Ini nondol kaya gagak Mungguin masih trot Parang ini tidem Madani masih wakan agung
ingkang sampeyan nyabawa laden gegodhongan tanah ngobah sampeyana datan wampah data sakleng mangke kawisti ajeb jotinggalih ata ing Amarta mulat rawipun ngrakana ing Durawati pripun nulenggah jajar lawan sambungin ata ing Amarta parang dening mangke dereng kepareng amedar pangandikan

kalem, karo wis bawane kali-kali sik. Gegodhongan nang ngubah sampirna gatel mampah. Ingen kabar sama jarang gelapat yang jarang ngimbal gantulir mandirogo wayang peksing kok munyeng pacak suci norah saru malah sari seneng jaring pasir wakan kucapu ditilak sama-sama kalau sama nyosin woko perwan dia belum biok ya surmat nabu bendi kaping tigo binarung bidembu soko yang amarto mangambal-ambal yang antariksa kacin mobil salto sama darbangan tingkan gorek kang sambil sumirwo maknanya baik kura kamu ini sampai gantung pasti sirang murutu konco dodo konco jajari dodo jajari sab sab

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Iwang Agung mugi ngayo mono marang projo ngamarta sak isinipun nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati rayi para ngamarta ngaturaken pasegan mono krami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesemban kula Koko Prabu pengayoman kula Indrawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna ya jagat maestu ngorowa ya betul jagat nunggu yai sakalangkung bombong orang sing mana ibu ini ngorok Indrawati tapi kalau tampil timbalan ibu ngatang kulo yai Prabu Ngamarto asong pambak ini pun yai Prabu sampun kulo tampil akar yo bombong orang sing mana namun kosok wang suni pun keparang kulo ngaturakan putih setawan ibu ini ngoroko mugi katur ngersopat dengan yai Samyaji kulo pun dinggo jimat paripe daya nono ing kasantosan Koko Prabu mugi kasekecak nganggen jengan di kolenggah kaya calno jigo kelawan pekewo durgomo songgorunggi Koko Prabu kamu nuk ninggi yai sampun buten kira mreyu gibiswani pun akan tuing Indrawati dinten sak mangke menika wonten projo ing Amarta yai Prabu Darma Kusumo
1: ngaturake sembahku katuro kresno kakangku
0: kadangnya pun ngakang Dimas orang udara ya?
1: Ya hadimu lho diwati
0: aja lorang imo aja serai alasanmu yang posnya dinyambung yang pun ngakang ngaturake sembah panpaksa orang tak kompo orang udara
1: aku biwi kleru tupapun kresno kakangku ngopo pancen aku kagak juan luput biar pancen aku kleru, biar pancen aku luput dosa luputanku mapan menyakiti dagi kowe ngendika karo aku pinatrapan kudune ing abot aku ora bakal silak kresna kakangku
0: perkudara
1: iya
0: aja ngaduk ati kajron menapa yen kene sadi ora luput kalampun kakang nanging ngerti yo lamun sadi ngaturake sembah kalampun kakang petungane pun kakang tinemu ganjil
1: sebab apa
0: perlu dulu
1: iya
0: yang sangat dorong amar kok ini kabe podo periksa rawit yang sembah ini Dimas Haryo perlu dulu kejoba pun sambat kalau uji orang jam laku main kita yang mana pun sembah Dimas perlu dulu lah kok gak dengarin temen siang dengan terus sembah harus pun kakang mengko gak seharusnya pun kakang mengko sembah siang di ono popo yang itu manduk merambut kakang mulo aja lara timu sembahku ora tak tampa ning pengestuku tanpa ngono
1: ora sudi
0: ora sudi piye
1: kowe wong tuwa nampani sembahe bocah ndak takok perceko najan kowe meneh apa pengestu karo bocah mung pengestumu tangi daya ngono karo riku kowe ora nampa sembahku sepuluh gosok balik aku ora nampa pengestumu kang mangkono dadi adil.
0: Oh, oh, oh,
1: iya. Wis rasa dadak caturan. Kresna rasa caturan karo Kudoro yen kowe ora nampa sebae karo Kudoro.
0: Iya, iya. Ya, tak tampa engko dak dadi ora payu go kahanane. Nanging gonku nampa rada sesak asaku tegese rada tidho-tidho. Mula kang kira sepeksa sembae ora Kudoro tak tampa pengestu ning pun kakang Pamanono.
1: Nek ngono kapan-kapan tak jupuki.
0: Usik kok pengestu kok kapan-kapan dijupuk ini
1: pengestu ora basa pengestu ora bakal ilang kowe nampani sembahe Kudoro dadak kok perceko kanthi rasa kepaksa mula pengestu mu tak tampani yo apik ora yo ora apa-apa
0: dalah dadi Kudoro
1: terus lo agak ubi
0: penangan ning kandang pendhewa kemakna betul penggalih pun kakek coba mendimas Kudoro yang orang dibojekan semua orang kalau di wajah di pati ini pun kakak waktu ini negur amal kopi tapi ngosok butang ya ini sembahin di masyar Kudoro tak tompo nanti lego legawan ini hati pengistri pun kakak nampak nopo
1: tak tegur dan tidak dijimak perayuhan ngomong belenggak
0: iya iya Pak Kudoro aku orang kepingin apa paling pun kakak
1: pokok ragu ngajen lu ngatrakan sembah mabek di lu unjuk pokok ragu
0: Arjuna gak kompo, pengestu pun kakang tanpa ngomong Dimas
1: Lalu ingin jimat pari pindah yang oleh kasar pusat. Mungkin kasih kecap nanti jangan dikau enggak. Kalau semua orang kau pernah perhatian pun nyata yang menurut saya marco. Kau rabu ni sebab mana begitu lo kunci. Kau rabu ni orang sebab mana begitu lo kunci ini lagi pun tembak. Jadi nak lo sok dia pun tak tahu kok. Pengestim pun nyata tanpa nono Dimas. Ibu lo pun digo jimat, mungkin lo pun digo jimat. Pari pindah yang oleh kasar pusat. Mungkin kasih kecap nanti jangan dikau enggak. Kau rabu.
0: Iya kembar. Kau yang bisa melakukan kepingan perapan pun kekeng. Oneng jatuh ya kalau jeng aman kau di nusa mengkuiti Dimas nak lo satimu. Oh kau rabu. Saya sudah damai gugup gagap alam sing manaipun kengerai ngamarto krono rawuh padu kengeng sengkan-sengkan datang kau kepunyap menawil putusan gandek sakem barat akhirnya pun putusan Nayoko. Saya itu ngurut diang rakyat oto kencunok nari amatuk padu kau kanjeng kau kau rabu kanjeng oto mendobekti ini pun kadang tarun oto meraping kadang ordo kau kau rabu yai. Najan embek awio sing pangandikan ki mawon bersasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh manaipun ing ngoko ing Doromati namung semanteno tata patra ning kaprajan ing pekanten menika kala wau mboten sakremipun menawi kapisungsungaken dhateng roko ing Doromati sabab pangrengkuipun ing roko ing Doromati pendak-pendak kula sowan wonten negari Ngamarta menika kan prabeda kula wangsul wonten ing negari Doromati mila kala mangsa benjang mulai wonten pedal ingin sampun kata tepakan mulai padu dari Prabu Bati tertinju wonten Raja Indrawati kai calon jigo kawan pakai kudur gomo songgol rugi Indrawati karung kuo kantos di ning Amarto mampur sembah saya bunuhun kentang popo pinter ingin mengatakan ku wonten kulo semanjung jauh wonten di kantos pun opo di ini padu kuo kanjeng koko Prabu keparang rawuh wonten Raja Amarto mangkir biyen kepada ngukulon rosa datang lampan itu nembiknya mawon telampah tigang dinten kepengker kulo nampi nawo wondeni sarang kulo suroso tulis wonten sangat batik nawo yang menikmati wonten napastan penyanyi Prabu Darma Kusumo bilik ri kelenggan sak mangke kulo tinimbalan soang wonten Raja Ngamarta kulo ingin kesupen menopo sampun laduk yuswo menopo yaye ingin supe bilik soang penerokok yang Doromati menikah kinresakaken dening kadang kula Yayi Prabu Darma Kusumo. Yayi Darma Kusumo.
1: Kanjeng Kang Gusti Purwa.

0: sewu-sewu kalapatan iku ingkang ngrayi tadhah Waduna Kaka Prabu krana jibet bebeking galih ngantos kula kesumpek dilirik kenggan menika paduka keparang kula baya ngrawuh wonten projing ngamarta Kaka Prabu larak ngaten yai malah sak mangke kula ingkang badhe cemadung dawuh mung dijawuh timbalanipun Pandhu Yai Prabu Darma Kusuma tumunten hamba barana ingkang Raka Indrawati Kaka Prabu sewu-sewu kalampatanipun ingkang rayi tadhah Waduna rawuh paduka Kanjeng Kaka Prabu estunipun pritunggan sak mangke namung badhe kula pasrahi keprabuning ngamarta sebab saking menapa udo kawis sampun tigang condre tanglengan ing dinten sak mangke menika negari ngamarta kados nampi welak ing Jawata kathah para kawula enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloya monggo sampun boten kirang-kirang anggen kula ngrawuhaken para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpun supados anambak rengkaning praja parandening kekatindakaken gagar wigar tenantuk karya malah sampun kathah keklempakaning kawula ing samping raosi dhateng pun Puntadewa jinenggo kula menika setunggiling Nalindra ingkang boten saged minangka dado pengayoman tuwin saged amangku dhateng sagung kawula dasih Kaka Prabu satemah tetel kapitadosanipun para kawula dhateng ingkang rayipun Puntadewa lan sampun boten wonten ingkang saged kula toleh-toleh malih kejawi dinten sak mangke kula pasrah bongkokan perkawis negari ngamarta menika dhateng Paduka Kanjeng Kaka Prabu menawi Paduka Kanjeng Kaka Prabu boten saged paring pepadhang dhateng punta sakadan borong anggen paduka badhe amisesa negari ngamarta Kaka Prabu jagat wasesanipun ora wayah to jagat Perkudara
1: iya
0: lah kok nangki ayo ngene to kahanane
1: wah aku dhewe ora tau wani ngisi karepe bareng kakangku yen durung entuk dawuh monggo aku wis didhawuhi supaya menehi go pertikel banjur aku menehi go pertikel supaya merawuhake Kresna kakangku Indrawati sabab jagat wis nekseni yen to Kresna kuwi pujangganing Pandhawa Kresna kuwi suwe para kadang Pandhawa Kresna kuwi pengayomaning Pandhawa kahanane Pandhawa kaya ngene kuwi kudu bisa madhangake netepana tembung sing wis kaloka ngebahi jagat jari wong-wong padha nyebutake yen to Pandhawa kuwi kreta lan jarane Kresna kuwi kusire ngerti keritone ora gelem laku mergo rusak jarane begogok ora gelem narik kereta kusire meneng wae lenggahan sila tumpang kendangan dengkul apa kaya ngono kuwi kewajiban wis tak lakoni nganti tuntas apa kaya ngono kewajiban wis mbok lakoni netepi marang dharmaning Ratu Ndarawati
0: kusik to kusik lah kok siadi malah nyengeni pun ngakang iki karepe kepiye
1: wah ya wis ben ora ngono ta urang gal cancuk Kaliwanda mulo pernah no rasane barep kakangku yen pancen Kresna kakangku weruh yen pancen Kresna kakangku ngerti menyang endi lan sono apa sing kudu tak tindakake dawuh aku mbok dawuhi munggah gunung jegur segoro wadon dadi sarana waluyane projeng amarta aku ora bakal silak
0: Perkudara iya
1: ya wis kaji matura karo barep kakangku
0: Yayi, kula nuwun pangandika ngadhawuh Kaka Prabu. Ngadhang

namun saking pamayu giripun ngerok ing Durawati Yai Prabu menawi titah nampi pacoban menika istunipun badhe cinaketan danekan gurahan gumantung dateng titahipun menika piyambak menawi saya susah nampi pacoban menika kangge ikhlas tuwing sabar mbok menawi kanugrahan menika daya-daya enggal ginayuh dening para Pandhawa nanging menawi tansah angger sura dateng pacoban tan kurma mangke kanugrahan ugi boten badhe amuruke dateng kadang-kadang kula para Pandhawa Kanjeng Keparang Paduka Kanjeng Koko Prabu kula kedah kados menapa Yayi kula antri nampi pacoban menika kangge ikhlas ing ngampan kangge kewajo tuwin sabar kula pitados tentu dewa badhe matedhaken suwak ing pemadang dateng kadang-kadang kula para Pandhawa namung kula suwun kanthi sanget lelampan pageblug tuwin melaking jawating itu manduka negari Ngamarta menika tinampi kanthi manah ingkang lomba Yayi Sigra-sigra yen mermono kanca sigra raken awang sesa

Atas paripurno, nopo ngerwati manado dateng ke ngerayu dikenalin jaring amarto Prabu Puntadewa. Nalika semanten sang nopo Prabu Tarmokusumo dereng keparangan nampi sabdanipun ngeroko yang ngerwati. Dadak sakoling mangke dadyat tidem mandaring pasewakan agung negari amarto. Kanon yang samianya bonat dan kegodongan dan ngopak, samiroko datal mampak. Kodeng sutani ngali sang nopo Prabu Tarmokusumo. Nalika semanten ngelenggai kanyo pinongga waktu kanyo ku jarawa ganteng waktu jarawa kecoh nginawa durung abang ngejo durung mantik kasaring bertolo kasaru geger jopo yak ngarso tangkeping wuri kosek kanu bonamu opo toh kan jadi tarunami orang ematan ruko kerangke gajah merdut sekolah ngilang kejawinannya itu sang saya ngarang kadempel nengge putra orang giling itu lah semara budro noyo gilurah bagel ngerepepe ngerepepe Indo soto metarangan dadi geger kang samyo mulat mangkono ndang karo kawai kanca piyak ana wong edan teko ana wong edan teko kanca piyak.

0: menawi wonten alindra ingkang sowan awon-awonipun derajatipun patih menapa dene Nayaka swijining raja menika mboten mangling Bagong ingkang sowan lha nggih Werkudara
1: piye
0: iki Dayoh kok Bagong iki karepe piye?
1: Wah, Giri Lusi jalmotan kena kiniro aja sok ngeremehke karo sak pepadamu nadan derajat Bagong bengi iki dadi lakon.
0: Oh ngono
1: ya barep kakangku
0: opo Dimas
1: dibalono iki pono kawanmu aja kok beda-bedake nadan iki derajating batur diajating pono kawan Mungguno bawa laksono aja nganti nyawang asor marang Bagong mbok menawa ana wigati
0: Dimas rayu gak nunggon mulunggu pun ngakang bakal ndangu swaning pono kawan
1: yo mongso boromo
0: pono kawan Bagong sawise satata nggonmu ngadhep Padarjo sak pratamu pono kawan non amet pasang kaliman tabe tinebena ing ladune dumawaing tawang tawang sinuwun linepatna ing tulak manuk manu nggih menawi wonten lepat kula diagung pangangsama nggih sinuwun
2: iya ya Bagong ora dadi ngapa
0: wilujeng nering sambi kala sowan kula tebih saking rubeda keparang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjung
2: iya ya Bagong gak kompo pangestuku tampan ana
0: kula cancang pucake ngremi dumawaing wijang rumeketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rah kajuwanan
2: iya ya Bagong prayoga monggon mulunggon
0: niku nggih sampun mboten kirang prayogi
2: pono kawan Bagong Padarjo sak pratamu
0: sinuwun Darawati
2: iya Bagong
0: Padarjo sak pratamu niku nggih wilujeng teh bukti kula kunjung nggih Ndara
2: iya ya Bagong pangestuku tampan ana
0: niku nggih sanget anggen kalu dadosaken jimat
1: wah Bagong padha becik
0: pangestunipun Ndara Werkudara wilujeng bukti kula nggih teh
1: iya Bagong pangestu tampa nono
0: nuni ke
1: Bagong Padarjo sapratamu
0: nuni ke Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjo
1: iya iya pangestu tampa nono
0: ke Bagong padha becik Bagong padha becik wilujeng Ndara kembar bekti kula kunjo
2: iya iya pangestu
0: ameng pangestu kabeh nggo apa lha iya pangestu ki rak ndayani karo kowe kok lha nggih kula ya wis ngenggi kok lha iya wis gage matura wigatimu apa karepmu apa ajak saben wong ora duwe sowan karo wong duwe iki mung jejaluk yayi kula wonten paring dawuh mawi wonten prabaya sekedhik tumunten paringna Bagong enggal wangsa wonten sudungipun sampun ngantos mangke ribeti dateng lampahipun para Pandhawa sithik ning nyelekit cuma wong kere iki sowan wong sugih terus arep jaluk ngono apa nggih ra apa-apa tak akoni kula wong ora duwe
2: Bagong non apa kowe arep jaluk marang panjenengan ingsun
0: nun ngapunten kula niki arep ora duwe ning kula niki kere lho la iya langkene kula niku nek kon jaluk niku anti mboten tahu kula jaluk ora sinten-sinten mboten tahu nggih pancen tak akoni nek sampean mboten isin kula ucapke teng mriki gaji Pandhawa niku mboten cukup kanggo sewulan ning kula ora masalah mergo kula netepi kali kewajiban kula dados nek enten wong ora duwe sowan niku aja sok terus dibatin oh iki mung arep njaluk niku dosa
2: ngono Bagong
0: nggih ora kena ngonten niku
2: iya
3: RRI Digital nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Satus Gangsal Koma Tigo Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
0: Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak sinuwun.
2: Lah saka karepe sapa?
0: Kula menika dipun utus Bapak Semar.
2: Semar,
0: nggih.
2: Biasane sing diutus Semar kuwi Petruk, lah kok kowe?
0: Petruk setruk.
2: Kosek-kosek. Petruk setruk tenan apa?
0: Nggih, asli. Mengkari separo sing urip.
1: Wah, Bagong kowe ora wadul karo Pandhawa, ora matur karo Pandhawa.
0: Mboten, Ding, mboten. Nggih ndak. Do tekan rika ndak nyumbang Petruk, Petruk seneng banget.
1: Ora ora.
0: Mboten.
1: Jari mulono.
0: Mimbangane ra omong mboten. Petruk niku sehat, ning dilalan niki bengi niki sing dipercaya Bagong. Petruk kalah muncer kali Bagong bengi niki.
1: Yo,
0: nggih.
1: Jadi Petruk ora apa-apa.
0: Mboten, mboten. Sing ajeng mintip-mintip pun sok kejang-kejang tangane niku gareng.
1: Wow, bayang.
0: Nggih, sing mburi sok teng telekuk dhewe.
1: Nek gareng tangane teng telekuk wis ket biyen.
0: Oh iya, Ding. Nggih, Ding. Nika pancen kusirine kok nggih?
1: Iya.
0: Ngaten nggih sinuwun. Kula sowan dipun utus Bapak, dinuta dening Bapak Semar.
2: Iya.
0: Kata-kata niku kula kudu kula tokke, dinuta dening Bapak Semar.
2: Iya.
0: Bapak Semar niku paring dawuh kalih kula. Dawuhe ngeten. Gong sowana Sinun Prabu Darma Kusuma. Lah wigatine apa, Pak? Aku ki mesake ngamarta ki wis telung sasi iki ke taman Pegeblok. Akeh kawula sing nandur-nandur ora tukul, wekasan larang sandang, larang pangan. Nah aku entuk urun-urun gandane negara Ngamarta, kowe sowan Sinuwun Prabu Darma Kusuma, aku tak nyoba dandani negara Ngamarta. Terus kula takon, jane Ngamarta iki apa to, Pak? Eneng apa? Wong Pandhawa ku ya piyayi sing ateteken ati suci, pepayung budi rahayu, Pandhawa ku mantas saning para satriya. Tumindake ora tau ala, tumindake mesti sarwa apik, sarwa becik kok ketaman Pegeblok. Ha sing Semar omong.
2: Mbok yo Bapak,
0: Bapak Semar ngendika. Jane iki kawula iki ora kok ketaman Pegeblok, ning jane kawula iki janjane mung protes karo para Pandhawa. Iki rada kesuwen Pandhawa le ora ngatekke marang para kawula, pekasan kawula dhewe duwe tumindak sing kaya ngono kuwi. Ngeten Bapak le ngendika. Nah, terus kuwi kenapa, Pak? Kowe sumana ndaramu Pandhawa. Pandhawa 5 kon rawuh eneng Karang Kadempel. Engko aku sing arep nuturi Pandhawa 5, sing arep ngandani Pandhawa 5 ning jroning rawuh nang Karang Kadempel, Pandhawa kudu gawa pusaka 3 cacahe.
2: Pusakane sapa?
0: Sampean. Pusaka Ngamarta.
2: Iya, 3 ki apa wae?
0: Lho. Sampeyan niku nduwe pusaka 3 mboten?
2: Duwe, Bagong.
0: Aku dadak takon kula. Kudune sampean ra apal to? Pusaka 3 niku napa mawon?
2: Pusaka Ngamarta kuwi akeh. Bapakmu paring dawuh apa? 3 kuwi apa wae, Bagong?
0: Duh, rada lali. Siji, niku wujude tombak.
2: Iya.
0: Siji tombak karo welang, loro payung moto.
2: Apa ya, Pak?
0: Mbok sampean omong dhewe mawon sinuwun kula niku bingung. Kula niku nek kon mikir suwe niku terus ngombe puyer.
2: Kudu mbok eling-eling kowe kawula ngamarta kudu ngerti pusakaning bendaramu nggih.
0: Tumbak Koro Welang nggih ta?
2: Iya.
0: Terus payung. Nah, payung Tunggul Naga.
2: Iya.
0: Sing ketelu pos tokot Jamus Nyang Jimat Kalimasada. Siji tumbak Koro Welang, loro pos tokot Jamus Kalimasada, telu payung Tunggul Naga. Niku kudu diboyong teng Karang Kajempel. Welinge Bapak, kula matur, pangku nek Pandhawa ora kersa rawuh nang Karang Kajempel piye? Ngene. Kowe iki anakku lak kongkon ta iso ngrampungi karya alah dene anakku. Nek perlu kowe nesu nang Amarta. Sapa sing ngalang-alangi rawuh Pandhawa nggawa pusaka telu tetep tamuk. Ngoten niku.
2: Lah kowe wani ngamuk ora?
0: Mboten.
2: Lah kok kowe ya sago.
0: Bapak niku nek kula ora sago mengke nesu, kula niku nek bapak nesu niku terus wedi.
2: Lah bapakmu nek nesu,
0: bapak niku nek nesu mesti simbok niku terus anak-anak meleh. Dan nek kok tuwa-tuwa nek nesu jan nekat.
2: Iya.
0: Wah, jan. Aku nek kula ndek adi. Ayo. Kene gara-gara papat.
2: Iya Bagong.
0: Nggih, mula toh aja nganti bapak nesu. Aja nganti bapak duka ndara-ndara Pandhawa katuran tawuh wonten ing Karang Kajempel sinambi mundi pustaka Jamus Dimasada tumbak Koro Welang payung Tunggul Naga. Cekap semanten atur kula. Melem wonten lepatipun kolak dibungkus santen.
2: Apa Bagong?
0: Menawi wonten lepat ora cocok ya. Kupat, Deng. Kupat dibungkus santen nek lepat nyuwun pangapunten. Akhir wakala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, parku doro piye?
1: Rasa tetak kuyan merdeka, ayo mangkat. Semar madyan jajate ngajeblik. Nanging kae dewa Jawata. Ya pancen tresna kakangku ora bisa ngandhake. Piye carane iso negara Waluyun yen mulo temah jati pasrah karo Semar.
2: Arjuna piye?
1: Monggo Koko Prabu. Menawi namung perkawis pusaka tetiga kula kinten sak mangke iki Ayu Godron wis saged mudidaya kaliyane Projeng Amarta.
2: Kembar iku namung jumurungke mawon Koko Prabu. Koko Prabu sak mangke wonten aturipun Bagong kemekaten. Monggo miturut pangandika paduka kula kantun nderek. Nuwun sewu, Yai. Mboten apa kula badhe anggota dhateng kemaripun Kakang Godron ya menika mboten. Jer Semar menika nggih pamomong tumrap para Pandhawa nanging nuwun sewu. Nuwun sewu. Namung jajadipun Panakawan Semar kemawon kok betahaken pusaka setunggal. Payung Tunggul Naga tumbak para Welang liwah pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada. Nuwun pangapunten. Kuwato sing ngaos sing manahipun ing Raka Ngrawati, mbok menawi wonten pengajap sanesipun ingkang siningit wonten saklebeting dados Kyai Rayantaka, dene mbetaken wujuding pustaka Jamus Kalimasada tumbak Koro Welang lan payung Tunggul Naga. Mila saking menika, bab perkawis menika menawi saking pamayidhipun ing Raka Ngrawati, pamotaipun Kakang Semar menika dipun candhet dumugi semanten kemawon, samangantos dipun turuti. Ing atasipun Semar menika namung derajat ing ngaceblek namung kono kawan iya terus kurai Semar itu kamu menyebut para Pandhawa nanging ketah ngurumasi bila piyambak ibu menika asor derajatipun kuatku betakan pusakan ibu para Pandhawa menika tegesipun Semar menika mboten ngilo kalian kahan ibu piyambak ya ibu abu cocok mengkabir kita tak buka ya ya sini bi betul bocah ngondara

0: tenggok lelinggo mingsep.
1: Nun ngampun ten kok kula krungu swara sing rapenak.
0: Rapenak piye?
1: Sinuwun Prabu Darawati ngendikake para Pandhawa sampun ngantos bidal dateng Karang Kadempel langkung-langkung Semar aja nganti entuk nyilih pusaka telu tumbak ora welang payung tunggul naga kalih pustaka jamus piang jimat lima sada wonten gegayuhan ingkang siningit wonten sak lebeting batos Kyai Nayantaka. Ngenten menika nuwun sewu lho, kula niku arep cah ora sekolah. Ning kula niku wong lantip panggrahitane. Dadi arep nganggo ukara sing diapik-apik kene iku Bagong sadar nek maksude Prabu Kresna niku ana niat sing ora prayoga sing disimpen karo Bapak Semar. Cilik-cilike Semar arep ngrebut pusaka Ngamarta. Ngoten niku ketok.
0: Aku ora ngerti.
1: Sampeyan ampun nutup-nutupi. Ampun nutup-nutupi dumeh niki kadang Sinorohwadi, kadang Merdo Negara Darawati. Ampun ngoten. Nek hooh ya hooh, nek ora ya ora. Nek sampeyan dadi ratu senengane nutupi kesalane sedulur, tetele dadi ratu wong rekoso sampeyan. Ratu niku sing adil.
0: Iya iya Bagong sak banjure piye?
1: Kuwi jeneng nesu.
0: Lho.
1: Nesu karo sapa? Kalih Sinuwun Darawati.
0: Kuwi Nalendra, kuwi mung batur.
1: Ora peduli Nalendra, ora peduli batur. Nalendra nek omongane ora waton celekat-celekat ora nglarani batur, sengara diwarani batur. Ngoten. Nang ngapunten kula membelakangi sampeyan nggih Sinuwun.
0: Iya iya Bagong,
1: ngampun pasang balat.
0: Ora.
1: Ngampun pasang lho.
0: Ora.
1: Arep mung saongko.
0: Iya.
1: Mbangane kula mengke kualat. Nuwun sewu Sinuwun. Sampeyan mau ngendika napa?
0: Lho. Kowe kok ngungkurke ratu Ngamarta kuwi derajat napa?
1: Pun ta, ora usah kokean pertingsing. Niki wis entuk ijin asun Prabu Darmakusuma sampeyan mau omong piye? Hah? Sampeyan omong piye? Sampeyan ngandhake nek Semar duwe karep sininge enten ati, ngoten ta? Ora. Ayo to wangsulan niki nek dirembuk ape-ape, sampeyan gelem wangsulan, kula ora arep getak-getak ngenten niki. Nek sampeyan ora gelem wangsulan saya munggah getih kula, kula nek nesu seran nyawang niku mung suwe sapa lho. Arep sampeyan Ratu Darawati, kula ora wedi karo sampeyan.
0: Lho,
1: ora lho iki tenan. Kosek to kosek, aku ora duwe niat kang kaya mengkono kuwi. Alah, dadak omene ora duwe niat kang kaya mengkono kuwi. Aku ngerti nek sampean ngembe karo Semar. Ah sampean iku ngina karo Semar. Ming dradate Semar kok butuhke pusaka telu. Ming dradate Semar kok butuhke tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka jamus lima sada. Terus sampean duwe panyakrabawa bapak arep duwe niat telek karo para Pandhawa. Ha ngono. Kok tak kandhani ya keres lho ora basa kuwi piye? Nek bapak duwe niat elek kek biyen kuwi wis iso. Jaman Pandhawa isih bayi-bayi, nek bapak duwe niat elek, Pandhawa digites wis do mudhar kabeh. Ning bapak tau apa nglarani Pandhawa? Bapak tau apa sampean preso gawe tatu ning Pandhawa? Sikil digo sirah, sirah digo sikil. Semar netepi darmane pamomo. Lah sak kepenak dhewe lek ngomong. Nesu nangis, nangis rung sarapane. Digo bengok ndase mak celeng. Ayo rasa bengok. Ora bengok kowe ora wedi. Ya terus kowe arep ngopo? Kula arep ngopo-ngopo. Upama kula wani karo sampean tak mung padha karo nguyahi segara to. Sampean ratu kula ming derajate ngaceplek. Kula ming batur, kula ming masyarakat. Ning sampean ku duwe eling aja sok kaya ngono karo masyarakat. Aja sok ngino karo kawula, dumeh Semar derajate wong cilik, terus mangunekke Semar derajate wong ora duwe niat sing elek, yen to butuhke pusaka telu lah niku jenenge sujud. Niku ora apik. Niku dosa, Den. Tenan niku. Kula ora omong goro. Sampeyan lunake Semar wong elek gedhe bal 27. Mbok ya sadar sampean iku dadi ratu nek ra dicoblos Semar ora dadi. Kok sampean saiki semiyah-miyah karo kawula. Nek Semar gelem nesu tenan, nek Semar gelem muring tenan. Sampean sadar kekuasaan sepenuhnya itu di tangan rakyat. Dadi aja sok sia-sia karo masyarakat. Nek sampean kepengen mudun secara mendadak, tak telepon ke grupku lho. Sampean dadi ratu di demo, orang nanti terus di nomor jen nek dadi ratu. Aku niye.
2: Wah, bagus aja bengok-bengok.
1: Mangkel lho.
2: Mangkel rasa bengok-bengok.
1: Ya melu, ngapa melu-melu.
2: Wah, caedan. Wah, malah mani karo aku.
1: Sampean diem. Diem, pokoknya sampean meneng. Niki perkara kula karo Ratu Ndarawati. Pun kula ngerti, niki gagal gegayuhane Semar. Gagal gegayuhane Semar mergo sampean bebujuki Ratu Ngamarta Prabu Darmakusuma. Ora masalah. Ora masalah. Ning perkara niki tak kandhake Bapak Semar. Asli tak omongke. Pak jane Pandhawa sar tekan Karang Kajempel, pusaka telu sar digawa. Ning gara-gara ana Ratu Ndarawati sing bebujuk para Pandhawa gagal wigar kenantuk karya. Semar mesti nesu karo sampeyane, bapak nesu teng Ndarawati nek nganti-nganti ngubal-ubal kekuatan teng

Ngamarto nalika semanten lumacar kapian ing Lagagung eling-eling pusaka tetiga tumbak Korawalang payung Tunggonaga pustaka jamus yang jimat lima soto dumados saking Nalindra Nalindra ingkang digdaya serti kalintang jayaning perang mila tang prabeda panggraitane kaya dene menungsa nyarengi majalengku Lagagung pusaka tetiga dadah saking pagedengan pusaka kumle yang nututi pelajaran kurang bagong.

0: Yayi Sadewa gawe kaget panjenenganing sumono atur apa Yayi? Nun mampun ten Bapak Prabu. Sawu-sawu kalapatanipun ingkang Rayi Tadah Wadono. Nalika semanten dengipun Bagong medal saking Datuloyo. Menapa kok Bapak Prabu mboten ngamuningani kaelokan ingkang dumados wonten Raja Ngamarta? Kaelokan sing kepiye dimasira matur marang pun kakang? Pusaka tetiga tumbak karo melang payung tunggul naga miwah pustaka jamus nyang jimat lima sada sami madhas saking padhokan pusaka nututi lampahipun panakawan Bagong Kakang Prabu. Nalika marwa sing sang manggihat kurdaka tengkaping kata kaping binarwasa Dimas apa pancen mengkono lakon ing kang dumadi niki mongko nyatanipun pusaka menika mboten nate tumindak ing mboten sak mestinipun miwah pusaka Ngamarta nggih menika tumbak karo welang payung tunggul menaga menika mujudaken satu hiling pusaka ingkang manggraitanipun tanpa beda kadidene jalma wanta. Kula kinten sak mangke sampun saged netepaken bilih Bagong menika saestu jujur mboten nate tumindak dura. Jumbuh kalian menapa ing sampun dipun aturaken dhateng Manduka Kanjeng Kakang Prabu inggih menika niatipun Kakang Semar Badranaya. Dimas Werkudara kepiye?
1: Rasa dadak kesuwe. Wah, wis ben Kresna karo Janaka do nglakoni lakone dhewe-dhewe. Nek kowe aja gampang rubuh-rubuh gedhang dadi ratu sing duwe jati diri Mekasan iso ngendhaleni karo awakmu. Aja gampang manut karo Kresna kakangku nadyan kuwi dadi suwing para kakang Pandhawa, nadyan kuwi dadi pengayomaning Pandhawa. Yen saka penemuku tata-tata ayo tak dereke sowan Kakang Semar Badranaya.
0: Mengkono Dimas
1: yo.
0: Ya to yen pancen mengkono pun Kakang mung kari manut. Kahanan negara Ngamarta sak banjure kepiye Yayi?
1: Ora sandadak digagas. Aku percaya marang kabijaksanane Kresna kakangku kang bisa ngrampungi perkara iki. Luwe-luwe Kresna kakangku nganti haru jlamprong ya Janaka. Mesthi wae bakal iso gawe padhang kana negara Ngamarta.
0: Ya to yen pancen mengkono pun Kakang mung kari manut. Sedewa mumpa maring adawu tata-tata ngrakit piranti budal marang karang kadempel nanging sadurunge pun Kakang bakal mlebu jroning kedhaton negara ing Ngamarta nono budhano kang padha sing pingsun kundur kedhaton muni nggih ngestaken dawuh para madal pas tambah pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Wagil
1: purna gatine marang ilang sawetara kundur kedhaton jroning saking gambar kentara kinampit gambaran ganti
0: kadherekan sanggeyaning Purumban Jati manggung ketanggung Joko Paloro ingin samping ngapil pacaraning kebabun
1: kawijinan saking Mandrawa tindak nyosi nono tolamen katilon saking Mandrawa kaya tansah jejengkaran tindak nyosi nono tolamen.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Gandeng ngendikane panjenengane arang-arang Jogja kuwi ditimbali supaya mengerti kowe apik luwe becik ya. Ning sing jeneng bumbu kuwi kadang kala sok kurang sithik wae, rasane sok kurang. Mula awake dhewe iki dianggep bumbu sithik wae, dienggo bumboni kasanah pedalangan Indonesia no. Ya panjenengan apike ya ngono kok ya mak. Ya matur nuwun karo panjenengane Bapak Ketua Umum,
4: yo,
3: nyari Bapak Haji Kundang Sutrisno,
4: oh yo,
3: karo Ketua Pergelaran penyanyi Bapak Haji Suparno, penyanyi Bapak Haji Agus Joko Purnomo, penyanyi Bapak Insinyur Haji Teguh Cokronegoro, laning keng podo rawuh kape ora tak atur keng boko siji yo no,
4: yo,
3: penyanyi Bopo Pak Yesus Darko Prawiro Yudo,
4: oh yo,
3: penyanyi Pak Eko Cipto, yo rawuh. Sedulurku tuwa panjenengane Bapak Bupati Tegal
4: ya
3: Mas Entus ya rawuh matur sembah nuwun
4: ya
3: dene wis kepareng tekan kene nok rawuh tekan kene wah kabeh wis ditulis nang kene ya awan mau ya wis dianatadani sarasean pepadi pusat mapane ning hotel Mbo
4: ya
3: kowe kok waton. Lah aku nek ora ngerti iki prasaja kok nek tiwas aku ngarani hotel swijine jeneng hotel engko luput ra malah ngrekoso to.
4: Ya.
3: Pokoke nang hotel
4: ya
3: pirang-pirang perpadi profesi dirawake supaya bahas tentang wayang iki no.
4: Oh, wayang iki arep dikapake meneh. Wayang iki arep dikepiyekke meneh. Karo panjenengane para bapak-bapak pepadi.
3: Janjane awake dhewe iki penyuwune mung siji kok no.
4: Penyuwune mung siji piye?
3: Siji. Wayang iki tetep langgeng.
4: Ya,
3: ditresnani mring sagung para masyarakat. Kabeh mau pancen ora neng pundake bapak-bapak di pusat, ning pundake para dalang. Nggone padha berinovasi, nggone padha berkreativitas.
4: Ya, ngono ya, Mak.
3: Ya. Lah pepadi kuwi mung wajib ngawasawasti.
4: Oh, ngono ya.
3: Nek tumrap aku lho, Nok.
4: Ya.
3: Dene wayang iki arep dikapake. Nah aku yang jaluk digawe payu.
4: Ayo, ngono ya mak.
3: Wes kui baik. Titik ane ki wayang ki anggeri soyo ora payu, soyo ora ono wayang. Kui wayang bakale punah. Kaya ketoprak, ketoprak ki soyo ora ono. Terus entek ilang wayang uang ya ngono boko sitik ditinggal karo penggemare. Terus ilang lah wayang iki aja nganti ditinggal karo para penggemar-penggemar wayang. Carane kowe karo aku kudu selalu berinovasi, ora perkara berinovasi apa ning nggon endine, ning kudu mikir nok supaya iso ditresnani dening masyarakat, supaya iso dianggep wayang iki pancen budayane awake dhewe.
4: Ya. Ngono ya, Mak.
3: Ya. Wis ngono wae nek nggon liyane aku ora ngerti nok.
4: Ya.
3: Butuhe aku nyuwun wayang iki tetep eksis. Karo panjenengane para bapak-bapak pepadi.
4: Ya, ngono ya, Mak. Terus iki arep ngopo?
3: Ya limbuan.
4: Lah iya. Lah tegese limbuan.
3: Ya ya ngaturke apa to wigatine? Nek arep luwih pono, nek arep luwih gamblang,
4: ya.
3: Nek arep luwih cetha, hasil sarasean mau awan utawa niate panjenengane bapak-bapak pepadi ngadani sarasean tentang wayang kuwi arep dikapakne,
4: ya.
3: Iki panjenengane ya sing kawogan-kawogan diaturi munggah nang panggung no.
4: Ya. Sopo?
3: Ayo ketua-ketuane, ketua 1, ketua 2, ketua 3 tekan ketua piro aku ora ngerti.
4: Ya.
3: penyanyi Bapak Kondang Sutrisno, Pak Suparno, Pak Agus Joko Purnomo, Pak Haji Teguh Cokronegoro.
4: Ya.
3: Ising rada tegel njaluk iki Pak Teguh.
4: Lho. Kok iso?
3: Aku wis kena iket siji nek.
4: Iya. Sekon gawake saka Jogja ya ora apa-apa.
3: Ya.
4: Monggo katuran minggah panggung.
3: Tutup.

0: dalu bobo Haji Kondang.
1: Ya. Sugeng dalu Mbak Limbu, Mbak Cange.
0: Nggih, tes. Sugeng dalu Pak Sumarno.
1: Nggih.
0: Pun mboten ngasta mek.
2: Wilujeng dalu.
0: Nggih. Ugi wilujeng dalu panjenengane pun Bapak Haji Agus Joko Purnomo. Wilujeng dalu panjenengan Bapak Insinyur Haji Teguh Cokronegoro.
1: Wilujeng dalu kidalah.
0: Nggih. Mboten ngatah kok, pun kula namung kepengin mriksa gandeng kula wau siang ugi mboten dugi wonten ing sarasean.
1: Ya,
0: supaya mangke dugi wonten ngayuja menika kula nek ketemu kali kanca-kanca dalang menika saged pelaturaken bilo. Iki lho hasilé sarasean wingi. Iki kaya ngene lan sak piturute. Kula nyuwun salah setunggal antawisipun para bapak-bapak ing lenggah wonten ing mriku paring keterangan dhateng kula.
1: Ya.
0: Sak samunipun mengerti adicara ulang tahun ini kaping 47 menika pepaji gadai kegayuan menopo tumrap pedalangan Indonesia meniki Pak Haji Kondang.
1: Iya Mas, tak bahasa Indonesia mohon nggih Mas.
0: Mboten napa-napa, bahasa Inggris nggih nggih.
1: Iya. Malah mboten dong. Nggih. Hasilnya sarasean tadi siang itu bahwa Pepadi umur 47 tahun mau dibawa kemana? Nah, ini awalnya dari melihat perkembangan pakliran-pakliran yang saat ini perlu lepo ya Mas, artinya bahwa perlu kita ayo lon-lon didandani. Didandani. Tapi dandani dari mana ya? Dari diri kita sendiri, dari teman-teman pengurus Pepadi pusat juga ayo kita dandan sih. Tiwaso kita mau ngomong karo dalang. Wong dalang niku mboten nonton pepadi pun urip. Pun saged mlampah. Lah niku sing diwau dirembuk, lojak rembukan kalian kanca-kanca di tingkat provinsi. Tadi siang itu ada 18 provinsi. Nggih. Namung isine tesih PR Mas, PR, oh, PR ya. untuk ke depan itu menjadi wacana ke depan ini mau dibawa kemana. Dereng wonten putusan napa-napa ning isine intine rembukan-rembukan kanca-kanca dirangkum.
0: Nggih.
1: Nggih tesih mangke dirumus nih. Tesih wonten mangke dalem rumusan untuk perkembangan wayang ke depan. Nah, tentunya kepengin kita ini adalah minimal adalah mendekatkan seniman pedalangan terhadap para penanggap dan penontonnya, itu satu dulu. Kedua, nggih, nek iso kita ngelikne karo pemerintah bahwa kita orang ngemis kok. Pepadi mboten ngemis. Tapi kita juga punya hak dan kewajiban untuk dandan-dandan terhadap masyarakat melalui apa? Dunia pedalangan.
0: Terus Pak.
1: Niku sing dadi pemikiran kita tadi siang waktu niku Mas.
0: Oh, njenjen panjen. Dados kula paham ngoten Pak.
1: Ya,
0: dadi we yo ngerti yo Mak. Ya. Nggih, pancen yo pigati no.
1: Ya.
0: Pemerintah yo kudu gateke karo pedalangan. Ngono yo Pak. Kersane Pak Kondang Sutrisno kuwi.
1: Oh, iya.
0: Salajengipun Pak.
1: Salah jenenge ngene kuwi Mas, kok rumangsane awake dhewe pepadi kok mlaku dhewe. Kaya tidak ada kepedulian pemerintah terhadap organisasi ini gitu loh. Nah, kemarin kita sempat sowan ke Kepala Staf Presiden, pepadi aja mbok pikir dhewe. Ini adalah juga termasuk tugas negara untuk ikut melestarikan daripada wayang terutama wonten sa. Nggih. Kita cobi mangke pripun hasilnya kita dereng ngerti Mas, nggih niku. Tetep tapi kita berusaha mencari bahwa ya pepadi aja dipikir dhewe niku wae Mas. Niku sing penting.
0: Nggih, Pak Leres nggih. Matur sembah nu Pak Parno badhe paring pangandikan sekedhik menapa?
2: Sampun.
0: Nun?
2: Nggih, sampun.
0: Dereng kok sampun.
2: Sampun dipun mangkiri Pak Ketua Umum kemawon.
0: Oh, nggih. Pak Agus, Pak Haji Agus badhe paring dawuh menapa?
3: Sami mawon kaliyan Pak Ketum.
0: Nggih.
3: Mas Teguh badhe matur.
0: Bola menika nggih, mbok menawi ingkang pungkasan Pak Haji Teguh menika badhe wonten pangandikan.
4: Sugeng dalu Bolibo.
0: Sugeng dalu Pak Ketum.
4: Wah, ini kula kepanggih Mas Seno niki sampun ping kali dosa nggih.
0: Mbok menawi.
4: Mugi Mas Seno Nugroho kali rencang-rencang selalu diberikan kesehatan panjang umur.
0: Amin.
4: Dan selalu menguri-nguri budaya.
0: Amin.
4: Mempertahankan gagrag Jogja yang sebagian besar belum bisa lestari seperti gagrag Surakarta di Dingrat. Ngeten nggih?
0: Nggih, Pak Haji.
4: Bapak Ibu, matur sembah nuwun. Bulan April ini adalah bulan yang paling istimewa. Pertama, kami dari Pepadi mengucapkan selamat ulang tahun buat Taman Mini Indonesia Indah yang ke-43. Taman Mini adalah mitra strategis Pepadi. Mudah-mudahan Taman Mini selalu memberikan ruang yang banyak buat pentas-pentas seni pedalangan yang ada di Indonesia.
0: Okay,
4: gitu, okay. Yang kedua, selamat ulang tahun Pepadi. Mudah-mudahan Pepadi yang ke usia 47 adalah usia produktif seperti usianya kidalang kita. Usia 47 adalah usia yang sangat membanggakan buat kita semua.
0: Amin.
4: Mudah-mudahan menjelang era milenial ini Pepadi bisa mengikuti perkembangan zaman.
0: Jee.
4: Ke depan harapan kami, ayo kita kerja sama-sama. Tanpa semua pihak, insya Allah Pepadi tidak akan maju.
0: Jee.
4: Gitu ge. Yang terakhir, kita juga bangga di bulan April ini ketua umum kita ulang tahun yang ke-50. Kita doakan beliau selalu hidupnya, kemarin sudah banyak cerita sebagian hidupnya Pak Kondang kalau bisa bermanfaat bagi kita dan budaya pewayangan yang ada di Indonesia.
0: Nanti,
4: ini ada para senior, ada Pak Bupati, nanti barangkali Pak Bupati bisa memberikan ular-ular. Beliau nggih dalang hebat, beliau ulama juga hebat. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin Pak Bupati. Dan malam hari ini juga kemarin Mas Kirun sempat di PBNU hadir, ternyata walaupun tanpa bayaran beliau juga hadir malam hari ini demi memeriahkan ulang tahun Pepadi yang 47. Ngaten ki Seno nggih?
0: Nggih,
4: nggih. Matur sembah nuwun.
1: Kula lurusne, Mas Kirun niku mboten hadir.
4: Mboten
1: panjenengan nggih penasehat, kewajiban ampun
4: ngoten.
1: Kewajiban nek dalu niki kewajiban. Wondo kalian abah itu nih kok kewajiban dalu nih kyo, uang pernah beliau ini ada penasehat kita.
0: Oh Pak, ano abah itu sih penasehat toh?
1: Nggih, terus penasehat.
0: Oh,
1: cepetan cetol sih dinasehati sinten nih mangke.
0: Dia diberi nasehat kok penasehat.
1: Yo cowok ngabur teman.
0: Matur suwun, matur suwun.
1: Sebab Mataraman toh, yo toh.
0: Oke, tutup.
1: Pak, moga tidak.

0: kula munggah panggung mboten nyawang panjenengan rumiyin. Mergo wis bendina petuk nyawang mrikuse. Oh mripat paras terus kaya ngono ora pengin ya nambakne no katarak no.
1: Nyawang ya mengkari nyawang
0: kok. Eh sampean sakniki Mbak Cangik pirsa ta kedudukan saya?
1: Nggih.
0: Ah, dalange Tegal sisan. Timbangane biasane kan dagelan melok dalang.
1: Nggih.
0: Saking dalang kudu patuh melok dagelan. Ora peduli kok bupatine nang kantor. Nang kene ya tetep meneng iku ora beda-bedane kok.
2: Bupati.
0: Bupati luar biasa sih.
2: Bahasa kurang sithik, Pak. Iki bahasa kurang sithik.
0: Sampeyan kira nyewani kok perintah.
2: Biasane ngoten iku.
0: Nggih, biasane panitia iku ora melok urun, biasane sing usul.

0: sing ikhlas kok aja karo nangis ngono kuwi ra apik.
1: Model kuwi kok. Pripat kula bening lho, Pak.
0: Bening ning ya bunep. Ha jame nembiro kedudukan kula kali Mas Entus to. Kali bupatine Tegal, penasihat pepati pusat. Aja macem-macem kowe tak nasihati terus kowe nek bedo aku.
1: Ngono iki pepati kok ya wong penasihat kok ora sehat.
0: Lah sing dinasihati ya ora sehat lho.
1: Lah ngene niku.
0: Kowe dalang aja macem-macem ngono. Penasihat ora sehat wong kowe dhewe ya per satu aku ae lho.
2: Tugas ngaten apa?
0: Niki organisasi perkemi kan Seno kula badhe kuca. Ketua Jogja Seno, Ketua Tegal Penjenengan Perkemi.
2: Napa?
0: Persatuan Kencing Manis Indonesia itu harus ditingkatkan.
2: Nek kula pancen kencing manis pun dangu. Jadi kalau ada wanita manis pengen ngencingi.
0: Ten pundi mbok melu kula.
2: Dados ngaten sedayanipun. Listrik menika sagedipun murup merga wonten kekuatan min dan plus. Dari kekuatan sejarah serta inovasi listrik ini, maka kita berkumpul bangsa Indonesia dari segala kekurangan dan kelebihannya, kita membangun persatuan. Karena kita adalah seniman dalang, maka namanya pepadi. Selamat ulang tahun yang ke 47. Kula mriki
0: sing plus ya temu yeah. Sing min
2: sing min ketemu. Dados mboten saged beda-bedake.
0: Nggih. Okay. Mula dalang niki sok nggawa sinden jenenge min niku ora arep ngepleske ngoten.
2: Nggih, Laras. Sak ngoten. Sak sae-saene dalang mesti wonten eleke. Sae elek-eleke dalang mesti wonten keluwihane sing dalang liya.
0: Sing angel iki wong elek ra gelem ngaku elek kuwi. Ngeyel.
2: Niku mun golongane iblis nek.
0: Ora ngopo-ngopo ya nabrak
2: tiang
0: listrik, lae bendol.
2: Apa? Pak Kondang, dalam ke Jakarta sekaligus saya silaturahmi dengan teman-teman warteg. Karena ini saya mau pencalonan lagi badhe nyalon malih. Sekaligus saya
0: warteg-warteg warga paguyuban Tegal.
2: Utawi tiang pundi kemawon ingkang gadah sederek wonten Kabupaten Tegal berKTP Tegal. Lajeng ngeten abah, Pak Kondang. Kula nggih sawek pamer-pamer Mas Seno. Kabupaten Tegal kali ini adalah mendapatkan ranking 1 rencana dan pembangunan tingkat Jawa Tengah. Dan ini sedang berlomba untuk tingkat nasional. Saya mohon doa restunya
0: maju tingkat nasional.
2: Nggih. Mugi-mugi sakit masuk 5 besar saya sudah alhamdulillah.
0: Amin, amin.
2: Dan kita laju perkembangan tingkat ekonomi mendapatkan juara 2 seluruh Jawa Tengah di bawah Bluro. Nggih. Matur nuwun jumlahe wong melarat iki saya kirang. Bukan menurun lho tapi kirang.
0: Gen kula nggih.
2: Napa?
0: Wah, kula dadi RT sukses.
2: Napa?
0: 25% penduduk miskin melarat teng wilayah kula.
2: Dadi 25
0: niku. Saiki karek 10. Sing 15 mati.
2: Terus pinten persen?
0: Kantun 10.
2: Kali dong sok.
0: Pikir sana badhe kula pateni sisan. Oke. Okay. Kembangane uripmu.
2: Deseno selamat nggih, Deseno.
3: Nggih.
2: Anda menjadi dalang yang superior di Indonesia, sangat luar biasa.
0: Dalang laris lucu ora tau preng. Dagelane golek sing tetanggane. Ora tau ngejak Jawa Timur, samane kesaing.
2: Nggih.
0: Ono wah ke dalang.
2: Anu, apa? Kita doakan adik saya Seno Nugroho semoga sehat selalu dan
0: sehat
2: selalu laris.
0: Amin.
2: Saya matur kula nggih matur nuwun, Dik. Saya kalau di kantor stres mesti nyetel YouTube sampean. Nggih, nggih. Senajan lakone mung kuwi kuwi, wae ning tetep lucu ngoten lho. Wes dibalen ono ping 100 kula tetep guyu.
0: Kula nggih kok, kula dagelan hiburan kula niku. Lah sing susah deke.
2: Arep
0: golek hiburan ning ndi? Wes, sing ngertos golek hiburan ning ndi?
2: Sing ngertos hiburane Dik ning kula.
0: Oh, padha to.
2: Nggih, pramila sesama niku kula
0: boten geng. Nggih.
2: Boten geng-geng, boten geng saling membuka.
0: Nggih. Persatuan suami selingkuh Indonesia. Rasa anu ki siaran langsung lho.
3: Mboten. Oh, mboten apae tegan niku bupati kok sampean kundur PS.
0: Bupati ki jabatan, Mas. Perkara kuwi padha.
2: Leres.
0: Kok kowe iki rumangsamu?
3: Mboten lho.
0: Mboten wong niki nggih mung guyon kok.
2: Nggih.
0: Ning tenane ya mbok aku ya ora aku ya.
2: Ning sampeyan dipun anggap guyon nggih, Dek Seno.
0: Oh, tenane berarti.
2: Nggih, selamat.
0: Luar biasa, tepuk tangan untuk kebersamaan malam ini. Matur.

0: kula radi wonten pemanggih sekejap
1: Pak. Mangga, mangga.
0: Nggih. Mangga, Mas. Tentang masalah sarasian kula wau.
1: Nggih.
0: Mboten nami
1: pripun, pripun pepadi ke depan.
0: Senajan to kula menika mboten dipun timbali, tapi saya punya keinginan. Betul, pepadi jangan mengemis.
1: Aja ngemis.
0: Tetapi warga negara beserta dengan pendukungnya punya hak. Coba kita masuk ke forum CSR. CSR, Pak. Itu yang belum pernah kita sentuh. CSR ini kok berarti sodakowe perusahaan itu ada dan itu besar dan itu secara undang-undang dilindungi dan itu wajib dikeluarkan. Salah satunya adalah untuk kebudayaan Ceki adalah pepadi pewayangan Indonesia.
1: Monggo niki pimpinan perusahaan sedoyo.
0: Mboten perusahaan yang besar-besar itu lho kaya Waskita Karya, Nindya Karya.
1: Niki wong telu niki ambang
0: ngaten
1: sumure minyak Palembang niki. Kula nekseni wis ora tau wayangan iki
0: ya. Menika sampun.
2: Nggih Mas Leres
1: niku. Kang Parno niku pripun?
2: Nah, nggih pancen itu yang kita lagi coba masuk ke sana.
0: Nggih.
2: Artinya kita memang tidak jangan ngemis. Ngisi-ngisi pepadi kok ngemis.
1: Ngemis
2: enggak boleh.
0: Nggih.
2: Tetapi itu adalah hak kita. Kita punya hak yang memberikan kontribusi atau kewajiban kita terhadap masyarakat nanti kan begitu Mas. Nah, melalui jalur pedalangan kan.
0: Okay.
2: Nah, alhamdulillah bahwa acara malam ini pun kita sudah dapat banyak support Mas.
0: Alhamdulillah.
2: Artinya bisa berjalan dengan seperti begini ya karena banyak support dan sponsor terhadap Bapak di pusat ini kita punya.
1: Tepuk tangan ora untuk para sponsor pemerhati budaya sing duweni ikhlas.
0: Nggih, Pak Kondang. Saya mau urun-urun sedikit. Setelah website Pepadi sudah ada,
1: ada.
0: Maka alangkah indahnya kalau kemudian Pepadi itu mempunyai data-data seluruh wayang se-Indonesia seperti tadi yang Senawangi katakan. Saya kepengin menghibahkan wayang golek cepak. Satu set nanti akan tepuk saya hibahkan untuk
1: Pepati. Tepuk tangan untuk Bupati Tegal wayang golek cepak. Cepak satu set.
0: Ya, Mas Iwan nanti tolong diambil.
1: Mas. Ya. Kulongi elek-elek ya
2: sing lawas ya, Mas.
0: Napa?
2: Sing lawas nih kok.
0: Ini adalah pembuatan Empu Sarno.
2: Nah.
0: Buatan tahun 79.
2: Yeah,
0: jadi mas, tidak lawas banget tapi rodok masem. Mboten yeah napa-napa nggih Mas Gondang.
1: Amin.
2: Matur nuwun sangat Mas.
0: Nggih. Satu set. Nggih. Betul saya dibayar.
1: Wes.
0: Tepuk tangan. Kalau nyuwun pangestune Pak Kondang, saya nyalon lagi.
1: Dadi.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Wes ora sami yang bupati. Satu ucapan itu adalah doa. Kalau punya niat jangan semenit pun kita bimbang. Tetap ke depan Bupati Tegal, tetap terus Susmono.
0: Amin, amin, amin.
1: Kan kula nggih nuwun sewu mboten nyombongi panjenengan, Mas Kondang, Mas Parno, Mas Teguh, Mas Agus. Kula nggih badhe ngibahaken dumateng dalang nika. Anu Mas Eno aku ya
0: paling
1: piantu neng sampean.
0: Dirungokke sing tenanan.
1: Tenan, iki serius omongan
0: kowe. Kok malah jebakan.
1: Heeh, nuwun sewu aku ya
0: jaman saiki jaman jebakan.
1: Aku ya mung bantu donga.
3: Nggih.
1: Ngono dadi ya.
3: Ya kuwi. Mboten sing ajeng manggibake napa, Pak?
1: Ya donga kuwi mau mah apa kowe?
3: Walah.
1: Oh, walah piye?
3: Ya niku donga kanggo awake dhewe mawon.
1: Sapa?
3: Sembuh.
1: Lah wong kowe dhewe ndonga ya ora sembuh-sembuh lho. Pokoke nek lara ya aja padha
3: cerewet. Sampeyan iki piye sepuh ditakoni ya suarane ora kepenak kok.
1: Ora penak.
3: Ketemu kula tengahipun Mbah. Pripun nonton tangga ora? Wis tenang wae. Engko anggere mutar rak mutar kabeh.
1: Iki kowe nek ngaji ning bupatine Tegal. Penyakit iki ana hubungane karo nyawa.
0: Nggih.
1: Mbah Maimun, Mbah Maimun Jober Sarang. Itu mulai umur 40 tahun sudah kena kencing manis. Saiki mes 110. Ya wis tetep meges malah pendengaran, penglihatan, pengingatan tidak ada yang rubah Mbah Maimun Jubair.
0: Utawi ngaten, Mbah.
1: Nggih.
0: Penyakit niku men dawa umure, niku budek.
1: Kok iso budek?
0: Budek. Jadi ada panggilan Tuhan ora krungu ngoten mawon.
1: Apik, apik. Prinsip apik. Pomo kebacut mati ya aja dibuntel mori anyar.
0: Mboten saged.
1: Golek sing lu alawas sae dadi malaikat ngarep gepuki aku alawas kok ngono
0: ta. Utawi ngaten. Sampun dipun bungkus ngangge mori, dibungkus ngangge godhong.
1: Engko nek godhong.
0: Nek malaikat takon man robuka kula sane suwung kula lontong. Ngoten
1: iki malaikat. Malaikate dalalah, malaikate dalalah senengane lontong sayur ya tak bacok ndas wae. Langsung diketoki malah wis tampung.
3: Malah do medeni ngendikane
1: kaya rasa wedi ya
0: kok. Boten-boten deseno panjang umur, deseno panjang umur.
1: Panjang umur, panjang umur alhamdulillah. Matur nuwun. Wah niki 4
0: sekawan.
1: Sekawan ini asmane wis wau kula reka-reka di sana.
0: Pak Kondang Sutrisno.
1: Agus sih, Agus.
0: Agus, Agus.
1: Allah maringi ridho kebagusan marang pepadi.
0: Nggih.
1: Teguh, Teguh Yuwono sentosa selamanya pepadi. Suparno supaya luweh paranono supaya barokah pepadi. Yen kuwi iso direkem akhirnya bakal kondang akeh sing resnani mula kondang Sutrisno.
0: Menawi kiri, ana Kirun. Kirun. Kirun.
1: Aku tahu. Ya
3: 10, Pak.
1: Orang-orang aku tahu ngartekne jenengku Kirun ki kirki. Kirki apa ki rezeki run ki tumurun rezekine tumurun
0: alhamdulillah.
1: Dicalahke wong bener sampean kirik rundingan dadi gak aku. Lu wong apik kirike jek dikongkon menungso kirik sok-sok karo menungso
0: ngabdi
1: timbang menungso kaya kirik.
0: Wonten wonten kirik sing dijamin mlebu swarga. Namine Khitmir. Ashabul Khafi.
1: Ya iso mlebu swarga.
0: Lembang, Mbah, gitu, Mbah.
1: Nggih, lan dalange delalahe Sena.
0: Sena.
1: Kula ora tau sepi. Isenono. Tiap hari diseni donga, diseni karya, larise ora karu-karuan.
0: Mugi-mugi rezeki saged angsal kanugrahan.
1: Kanugrahan.
0: Mulane jenenge Sena Nugroho SSN.
1: Iki pomo SSN.
0: Mbuwi lulus ora kicah
3: kowe. Sarjana seni menguyuh.
0: Ngitung, Pak. Ngitung, Pak. Ngitung.
1: Mboten iki. SSN. Pemain nek wong percaya
2: aku. Iki kesane diterusne. Nggih. Abai Kirun kali abai terus.
1: Lho sampean ten pundi?
2: Kula tak nguyuh.
1: Cabe-cabe penyan ngajeng, Mas. Ngajeng, penyan ngajeng. Penyan nomor kali Mas Parno. Penyan Mas anu Mas Mas Teguh nomor 3.
0: Jadi kaya prajurit Maratam.
1: Mas 3, 3 penyan. Penyan terakhir nuwun sewu.

0: Iki Semar, Semar Bagong Petruk Gareh.
1: Luar biasa. Ponokawan tenan iki.
0: Mulane Semar aja jangan meneh.
1: Tenan wani kudu wani. Kudu wani. Lho lho lho lho, setan. Kudu wani ngono. Lah cak asli lho. Pewayangane dilengen pepadi, tepuk tangan untuk pepadi. Ternyata ponokawan yang momong pepadi. Wah, luar biasa, luar. Nalikane

0: sampean cakile.
1: Eh?
0: Ini kancang kancing.
1: Suraiso nyokot.
2: Oh, dikonyakin.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
4: Apa iki senengane gawe dolanan wong.
1: Dolanan yo pas tenan lho. Pas dapukane pas tenan lho. Wayangane yo pas pomo didandani no yo wah tenan porem tenan kae. Okay. Luar biasa tenan pepadi malam ini.
0: Apa kira niku rimbenjang?
4: Nggih.
0: Menawi sedo.
1: Napa sampean ro wong sampean dhisik lho.
0: Premil dalem aturipun menawi.
1: Oh, menawi.
0: Menawi itu mbok menawa cara bahasa Tegale mbokan.
1: Mbok-mbokan.
0: Sampeyan ngerti lha wong mboten bisa wong mati niku dadepaken ngulun kabeh.
1: Sebabe opo?
0: Anggaran sing dadep langetan omong-omongan kaya sampean kaya calon kaya omong-omongan.
1: Kowe matimu kapan, Dek ini?
0: Nggih. Yeah.
1: Nek diadepne, lha nyapa kok dipatoki loro? Maesane kok loro.
0: Oh, nek gangsal mengki dikira Pancasila.
1: Ora iso nek telu yo ngenek unyile. Tengah di anu atuh ngono. Blok.
5: Oh, mendem wong mati niku jero kok jero meng cethek.
1: Apa kowe roh? Wong kowe yo ora tau mendem kok. Mbokmu mati mok tinggal bal-balan.
0: Pun pokoke berkas daya nggih.
4: Iya, amin.
0: Berkah kabeh.
1: Amin. Tembang, tembang.
4: Iya, saya yang baik itu nganu.
0: Hitung. Juli
1: telung dina lho aku pengen nembang seto tuku kayu ireng rupane buah durian buah tomat aku ngendarai waloyo
5: iya
1: darai jagan. Nek joget kuwi modele raine kaya nek lalerin.
0: Sinten niku sinten?
1: Waluya dagelane kuwi. Sebalane kuwi.
0: Kaya iso paresis ya.
1: Keluar isih ra iso jula-juli. Cengkok ya tetep cengkok anu apa ki godean rono. Ora Jawa Timur blas aku ya gedabikan nek nang krono. Ngono ya ngoeye lah. Wonge nonton iki.
4: Nonton streaming.
1: Karo nonton ya paling ngene tok. Karo ngene nyawang-nyawang TV. Nah, tenan tok. Tuku kayu ireng rupane buah duren buah tomat neng dong no urat ketara nek wegu anu ketara nek we
0: niki soalnya banyak
1: sabut anu gawane waluyo
0: langge lah
1: gak meliaku kaya kapan serek no dekne ura waluyo ura dagelan jeneki dagelan jeneki nara waluyo ura.
4: Ane iki kanca kene rombongane Waluya dadi.
1: Ayo
4: sampean ngece Waluya ora trim.
1: Ketok rupane.
4: Lah cangkeme ra ombong-ombong.
1: Ah, mula delengen rupane kaya boton tah iki.
0: Jenenge karawitan Waluya Fans Club.
1: Nggih niku. Rapi ayu larang regane, bojo sinden marayasa murat. Iku ngono mongku yo ana

0: Karoma tenteng. Aji kok tular narana. Ya dah. Penting ora, penting ora ana.
1: Apa iki ngekeki bahan neng anu sedelo wis tak nggo
0: tak wae. Mbudi sing mbudi, Dik. Sekarang, maaf nuwun sewu. Teknologi itu maju. Nggih. Wong biyen dalanipun Bekasi pundi? Oh nuwun sewu, Pak. Mangke menan miyos mriko prapatan ngono. Sakniki enggak perlu GPS. Wis muni. Podo kali bandara sakniki luar biasa, Pak Bupati menan mesti tindak. Jogja no perhatian-perhatian pesawat Citilink yang berangkat Boeing 3 turun Jalim mas sebentar lagi diberangkatkan penumpang diharapkan naik saat ini nuwun sewu dumateng sedoyo penumpang ingin badhe tindak Jakarta Citilink katuran minggah wonten montor mabur kuwi nek kira-kira bandara iki daerah Bluro enek boso mbluro ngomet no candang muda lah cah wis buat armangkan lo pesawatnya awak minen di uso semi piye lah cah kok ketinggalan piye ya buda lo lah cah ngapa nenek di daerah Tegal bandara nenek gitu gemblung kabe yang bodoh muka gemblung kabe yang piye pesawatnya ser mabur gemblung yang ini kok ketinggalan ya kayak piye kuwi nek pesan bandarane kuwi engko ning Tegal nek Surabaya nganggo basa Surabaya rek munggah to rek sar berangkat diancuki rek nek munggah cuk munggah cuk ngono anu kasana budaya wah luar biasa apa leh arek nglestarikan bahasa daerah GPS yang ngono 100 meter lagi Anda belok kiri setelah itu jalan Supratman Anda belok kanan 200 meter Anda sampai bahasa Indonesia kena wong Yogyo Solo monggo maceng kali 100 meter kemawon ngatos-ngatos mangke sisi kiri anu rati menggok sekedik 100 meter melih kena wong Tegal gemblung ki maju lah kayak kowe kliru lah menggok gemblung banget wah cocok-cocok bencore diomprongi ae nyupir gak leng rokok GPS yang ngono kena GPS Jawa Timur kleru rek mundur sithik maju nek 200 meter lho lho kon ku nang ndi jalan Jenderal Sudirman menggo aku Diponegoro majen sungono goblok jurusan Kodam kleru cuk tak wae nang bandara ya wis dinggo ta wah cerdas banget deh cekintung meda

0: suasana kaya ngeten iki teng negara Timur Tengah budi bom nih. Pramilo, betapa pentingnya kita mensyukuri. Untuk mensyukuri dan kita tetap pegang bahwa Pancasila itu adalah sebaik-baiknya dasar negara untuk Indonesia.
1: Kekalahan negara maju Eropa apalagi Timur Tengah dengan Indonesia di sini. Nang kono arep kumpul wong 1 sarawani, wong 10 rawani mergo perang berkecamuk antara sesama bangsa, antara sesama saudara. Tapi di Indonesia Sabang sampai Papua arep wayangan aman, dangdutan aman, campur sari aman, tibaan aman, istikosa
0: aman, aman,
1: maulutan aman,
0: rajaban aman.
1: Aman.
0: Pak, sing paling hebat, Pak.
1: Nggih.
0: Niki lho. Penonton wayang niki kan tetep duwe utang nggih. Niki sih iso guyu niku lho Pak. Wah hebat ini negara Indonesia niku
1: ngoten niku. Kula budaya niku ngelus rasa madang kekahanan. Aja meneh kok penontone pengrawit ki montor urung lunas ya seneng.
0: Napa malih menika ingkang ngendang menika benyek Catur Kuncoro.
2: Raine padha eno.
0: Napa niku?
1: Iki nek cara tukang ngedran uji.
2: Raine padha.
1: Jemi manuk. Ya paling ora ya kaya Agus
0: sederek
1: kali sinten
0: kali benyek sederek
3: sederek niku.
0: Oh berarti kali Seno nggih sederek
1: niku mulo niku benyek niki bonyok benyek dan bonyok niku
0: nggih
1: mulai Indonesia luar biasa bayangne mawon uripe awake dhewe iki ning Suriah kono terus wayangan ngene iki dalang lakek bumi kunjang kanjeng
3: si Pak. Mbok sing go praktek iki aja dalang.
1: Lho kuwi komplit sayogane sak dagelane lho.
3: Oh iya.
1: Ning bledose ning kono. Kene iki iso
0: digulang.
3: Iki mono duar. Mestar ya ana.
0: Lah niku ora kirung
1: iki. Aku mejen. Lho iso aku ora iso bledos lan dhuwur udan.
0: Dadi lho, Mbah. Nggih. Pernyataan bersatunya NU dengan Muhammadiyah ini akan menjadikan negara Indonesia baldatun thayyibatun warabbul ghafur aman dan sentosa.
1: Top. Wis tenan pokoke wong iki jangkri gambane rukun wis ora enak apa-apa.
0: Kira-kira nek umpamane teng Timur Tengah wonten dagelan kaya sampean niku terus pripun nggih mriku?
1: Kira-kira kok mati pun. Larene pun mboten enten pun.
0: Pramila jenengan sampun wantun-wantun dagel wonten ing Timur Tengah mangke kaya percil.
1: Niku ten Hongkong. Aja menapa kok percil. Marwoto ndagel ten Hongkong tabrak taksi sikile nganti operasi. Tanggapan sak pekohe sikile niku nara Marwoto mboten enten.
0: Biayaan mriku-mriku pripun?
1: Ah pripun wong ngibur tiyang ten mriku kok Mas. Mriku ya butuh hiburan kok.
0: Oh nggih.
1: Mesake duit mampir 300.000 wanita Indonesia ada di negara Hongkong itu perlu sentuhan budaya. Mula zaman anak-anak kula ketangkep di Hongkong saya mengimbau pada pemerintah adalah duta budaya 1 tahun 2 kali atau 3 kali untuk nambani rasa kangene anak-anak kita bangsa kita yang di luar Jawa. Ngomong ngene iki ndarek golek job, alah padune pengen ditanggap. Jan apa piye?
0: Umpamane nggih nggih mboten napa-napa.
1: Ngomong nggih ya ora ditolak padu tukere.
0: Lah nggih. Ngeten. Terima kasih untuk Menteri Luar Negeri yang telah ingkang telah cawe-cawe dan kemudian kebijakannya sehingga Percil dengan Mas Yudo bisa pulang dengan aman.
1: Mak, kula nggih matur nuwun kali sampean. Bocah ditahan sampean sing ngopeni putra-putrane enek transferan untuk keluargane anak-anak kula.
0: Soale mbone ayu ngoten niku. Sepetak nek rene. Guyon.
1: Monggo mereka
0: wah. Kula tak lenggah nggih mriku.
1: Nggih pun nyawang niku sampean wis entek akeh lho.
0: Nggih. Napa ta? Entek akeh napa?
1: Kurbane ngono kuwi akeh iki aja ngono lho karepku. Tegese kurbane dijak nyambut gawe biar pikir terus kaya GPS cuk.
0: Tapi kok mau GPS kan nggih bahasa Tegal iku.
3: Nggih. Bahasa mereka wonten pamundutan pinten-pinten. Ya saking
1: iki Pak Bupati arek lenggase.
3: Nggih.
1: Wani berita apa?
3: Pak Bupati lenggah mriku
0: ora mriku. Mriku mawon. Nek lenggah niki dicurigai kali niki.
1: Kula sing curiga.
3: Ora mung sampeyan kula wae kuwatir kok ya.
0: Matur nuwun menawi tes dipun awasi kali Ji Mas. Nggih, ndherekaken sugeng pentas iki.
3: Amin.
0: Nggih. Yang mboten nyana babar pindho menawi panjenengan kok. Sukses untuk Deseno. Sekali lagi minta tepuk tangan. Untuk Pepadi 47 tahun, usia yang sangat-sangat ideal untuk menjadi matang pepadi Indonesia.
1: Amin.
0: Yang mengayomi semua dalang-dalang di Indonesia. Nek kula mawon, kula niki mboten napa-napa. Yang penting pokoknya dalang-dalang do payu.
1: Nggih.
0: Nek kula mboten bisa ditangkap mboten napa-napa.
1: Nggih.
0: Kula tak patus pedamelan liyo, tapi tetap pedamelan ingkang kaitanipun kalian wayang.
1: Nek sepi melu kula mawon.
0: Nggih.
1: Lah sabingung-bingung ora masalah donya kuwi.
0: Cih,
1: malu wong tinulung dadi dagelan sing tenanan timbang dadi penjabat padha dadi
0: rakyat. Nggih.
1: Ngaten nggih,
0: nggih. Kula mangke nderek panjenengan kula bentakaken bandoso.
1: Nggih,
0: kalian.
1: Aja ngono. Arapun kowe.
3: Nggih. Berarti sampean wis tanggam,
0: Mas. Lah pripun?
3: Abah ngendika sampean melu kula mawon. Ampun gelem.
0: Lah pripun?
3: Wong tuwa niku ajeng teng pundi?
0: Menawi mboten.
1: Lah ya Pak, kowe karep ora mati ngono. Lah kowe sing tak tinggal ya Mas Eno wong kowe ya arep piye keluarga karo aku.
0: Nggih.
1: Telung dino aku ya slametana dongakno.
0: Nggih.
1: Kowe ya pitung dino aku ya yasinana. Nek 40 rasa Mas.
0: Nggih.
1: Lusula wis rasa. Ora perlu wis rasa.
0: Enggak
1: perlu.
0: Enggak. Rasa. Sedaya kala wau. Orang yang paling beruntung adalah orang yang mengingat kematian. Segala salah minta dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Tuhan. Tegal tetap berbudaya, Tegal barokah, Tegal jaya, bersama Dindo Siswono.

0: Nuwun sewu Mbak Cange.
1: Pripun, Mbak?
0: Weruh Bupati Tegal jan ketok macu bengi iki.
1: Nggih.
0: Lah dandan tenan luar biasa sepatu. Wah, biasane iki ya mung sarungan blumrah-blumroh. Iki jan kaya selebriti ini ya ora tinggo dicangkeng. Lho,
1: rawuh mriki wae kula wis kaget kok.
0: Nggih.
1: Tak sawang sepadan kok ya abahe ning kok apa iya kok ngagem sepatu, ngagem ana celana jin. Kok nganggo rasukan kaya piyai nom jebul tenan.
0: Wah, iya. Luar biasa. Iya tetep kalungan sarung wong santri.
1: Nggih.
0: Kae ya nggo jagani sak wayah-wayah.
1: Sak wayah-wayah niki
0: dak. Golemek turu, golemek turu. Kowe semestian.
1: Ya niku lho nek ngendika kok ya medeni ngono lho.
0: Medeni. Si sinten sing kirim nawala?
1: Nika saking Bapak Adi Sukadi no. Cisalak Kotan Depok.
0: Nggih. Cedhak Cimanggis niku.
1: Nggih, nggih. Selamat ulang tahun Pepadi ke-47. Nyuwun lagu Selawat Badar Pepeling Tiwul Gunung Kidul.
2: Oh iya.
1: Karo iki no, iki ya sukses kagem Pepadi ingkang perayaan ke-47. Sriuning Musti Tetuban Sambel Kemangi Bajing Luncat Pasundan. Nggih, kagem Bapak Haji Kondang Sutrisno Pepadi, Bapak Suhadi Notok Cisalak Kota Depok, matur nuwun.
2: Oh iya, ana meneh.
1: Eneng meneh. Katur dumateng Bucang witan sami naringan sehat.
2: Iya,
1: karahayon sangsaya kreatif inspiratif saben babar lampahan saking kula. Sukandar.
2: Oh nggih,
1: PWKS Pasar Minggu.
0: Niki enten WA.
1: Napa, Pak?
0: Dari saya ucapan selamat untuk Pepadi 47 tahun dari saya Pak Jokowi.
1: Oh. Pak Jokowi?
0: Nggih.
1: Presiden.
0: Duka aku yo ora nyukur maca ngene kok.
1: Sampeyane gawe kratapan ora.
2: Iya,
1: matur sembah nuwun diaturaken nggih, Pak.
0: Nggih.
1: Nggih, menika.
0: Napa, Mas?
1: Sriuning wonten, Sambel Kemangi wonten, Bajing Loncat wonten. Oh. Menapa Pepeling mugi wonten?
2: Iya.
1: Niki kula mbeta sinden blasteran, Mbah.
0: Kok
1: ora iso basa Jawa ning nembang apik.
0: Apik.
2: Iya.
0: Saking pundi kok?
1: Ayo, Mbak Lisa.
0: Lisa, kok kaya ponakku wedok iki mboke ambon.
1: Gitu.
0: Pake kepok. Blasteran.
1: Terus anak-anak dang goreng ngene.
0: Ya blasteran kaya. Blasteran kaya anu.
1: Iya. Tuh nanu mudun apa apa Mbak Lisa?
3: Oh, turun ya.
1: Iya, turun,
3: ya.
1: Turun.
3: Permisi ya, Pak.
0: Ya, ya enggak apa-apa, Nduk.
3: Maaf ya.
0: Situ lewat
3: turun ya.
0: Yo mumbul ya karepmu. Oh, jelas mudun kok ya tekok turun. Ya, ya.
1: Kamu sudah kenal ini belum?
3: Belum.
1: Ini Abah Kirun.
3: Abah Kirun.
0: Belum kenal kok?
3: Belum.
0: Gak di TV yo?
3: Enggak.
0: Lah orang kondang aku ora kenal.
3: Emangnya sering di TV ya?
0: Enggak.
3: Cukup masuk TV ya?
0: Eh?
3: Cukup.
1: Iya di blaseke.
0: Ya ora ya ge seru-seru lengo nek sesek.
1: Sampeyan iki piye cepuk ya ya tekan kono.
0: Kuwi urusane apa ndelok kunci ke nek nggo kunci angel ya wae lengo.
1: Ora.
0: Bocah ke kok ya asosiasi sing ngreski kowe.
1: Ora iso.
0: Kuwi wae lengo ya perih goblok. Wong ora pengalaman kowe. Ngono kok nganggo lengo. Kenapa?
1: Apa?
0: Ya nduk, elek, ya Mbak.
1: Niki nganu tamang-tang leti, bapak iske pundi, mbok iske pundi.
3: Ya, ya.
0: Berdiri, berdiri
1: kok ya. Kamu berdiri sa, soalnya Abah juga enggak bisa berdiri. Ya.
3: Oh, Abah udah enggak bisa berdiri.
0: Aku enggak iso berdiri.
3: Ya saya bantu berdiri.
0: Boleh.
3: Saya bantu berdiri.
0: Delok jamin lho aku. Delok jamnya aku jam-jaman kok berdiri nih.
1: Yeah.
0: Jangan jam rolas no berdiri neng Bandung.
3: Kalau sekarang nggak bisa berdiri.
0: Yongko delok, delok situasi karek nganggu ragat porang. Aku wis kaya walu ya orang.
1: Asmane, ayah dari mana sa?
3: Iya, ini auranya malam ini luar biasa.
0: Oh luar biasa.
3: Keren sekali ini ulang tahun Pepadi.
0: Oh iya.
3: Dan nah, mau memperkenalkan diri saya Elisa Orcharus Alasu.
0: Loh. Apa kui?
3: Nama saya. Itu nama saya.
1: Apa? Oh jenenge Elisa Terah Ngasu.
0: Alisa.
3: Ya, Elisa Orcharus Alaso.
0: Oh, Alisa.
3: Ya, jadi saya hasil kawin silang. Oh,
0: pentol corah dan bakso. Berarti kowe iki anak cilok.
3: Ya bisa dibilang
0: corah gitu. Dan bakso. Kawin ya, silang.
3: Kawin silang.
0: Apa mbokmu karo pakmu sikile silang ngono?
3: Enggak juga.
0: Ya kawin silang iki piye to mbokku ampun.
3: Saya belum pernah.
0: Aku ora pengalaman lho kawin silang iki apa ungkur-ungkuran. Ah malah koyo sono.
3: Sono.
0: Loh,
3: Abah kalau itu juga kayak gitu silang-silang ya?
0: Oh, kawin silang kok.
3: Enggak. Silang itu maksudnya Bapak. Beda orang, oh, beda ras gitu.
0: Oh.
3: Jadi kalau ama saya, ama itu dari Minang. Minang campur Venezuela.
0: Wih, waduh.
3: Ya, itu
1: Venezuela ngerti, Pak?
0: Hah?
1: Venezuela ngerti?
0: Cedake Bogor kuwi lho. Wah, kowe kok ora ngerti kok ngamalah kowe iki sing rong tau rono aku rono kulaan pelem kok.
3: Saya menyapa dulu nih, kayaknya ada berapa Venezuela. Ya, Venezuela.
0: Apa cedaknya coklo kelas sendaya? Coklo ceko kelas silah kuliah wala. Ceko lalawa silah lawiah. Jeneng kok angel-angel desa kok. Sing ceko lalawa lawiah. Sama anu Minang.
3: Itu iya, ama saya orang
0: ibu,
3: Minang.
0: Ibu,
3: ya,
0: mama,
3: ibu. Ini 18 provinsi ya, dari 18 provinsi ada di sini semua.
0: Ada yang dari
3: luar biasa. Alo Sadonyo ya, ambo dari Minang.
0: Gitu, gitu keluarga sendiri.
3: Onde-mande,
0: sedulur, onde-mande, onde-onde, jemblem, horok-horok, jang goreng. Onde-mande.
1: Ono wae kae langsung dagelan iki yang ngono
3: kuwi. Oh, kayak gitu ya, enggak bisa berhenti.
1: Onde kok dadi ronde.
3: Iya, padahal onde mande.
0: Apa kowe wis tau mangan, Pak? Wong kowe ya rung tau rono kok.
1: Bahasane niku lho, Pak.
0: Bahasa ndi?
1: Onde mboten ronde.
3: Onde mande.
0: Onde iki wong kono neng kene onde-onde. Cucur tambahane wong anggur, gedang goreng tambahane lempeng, gorok-gorok, jemblem. Onde-onde tambahane
3: apa itu? Saya belum kenal.
0: Sumbene tak dituwi dhewe. Kok tak WA.
3: Oh ya, ya itu papa saya dari daerah itu, daerah Sulawesi sama Prancis.
0: Kurangnya nggak nyepot bi.
3: Tuh, jadi kawin silang. Jadi,
0: bapakmu kok
3: dari daerah Sulawesi Tengah.
0: Jadi anak kak, anu,
3: sama Prancis.
0: Sulawesi
3: atau Prancis.
0: Bapakmu Sulawesi.
3: Bukan
0: nyepot bi.
3: Sulawesi, bukan Sulawesi.
0: Kowe pengerti Sulawesi apa?
3: Enggak tahu.
0: Ora ngerti, ora nganggo.
3: Enggak punya
0: Sulawesi. Sulawesi sama
3: Prancis.
0: Wah, angel.
3: Bonjour.
0: Yeah.
3: Gitu. Ini jadi semua kumpul di sini ya. Kalau di Sulawesi namanya Nusa Rara Nusa Batutu.
0: Apa kuwi?
3: Itu berbeda-beda tapi satu. Ini semua pepadi jadi satu semua.
0: Satu
3: luar
0: semua.
3: Biasa ya.
0: Luar biasa, tepuk tangan. Oke.
3: Ini saya diminta apa ini?
1: Pepeling, ayo.
3: Oh, pepeling.
1: Nyanyi pepeling. Pakai bawa.
3: Pakai
1: bawa iki apa?
3: Bawa.
1: Pakai awalan tembang.
3: Iya, iya. Dia paham, saya paham.
1: Matapat. Macopat iki lho.
2: Ya, bahasa Indonesianya apa?
0: Membaca sekawan. Aku ngerasa ini dalangnya.
3: Gimana dalangnya?
0: Udah pakai bawa. Bawa laksana apa?
3: Harusnya bawa ya.
0: Bawa.
3: Ya ya.
0: Iya deh.
3: Ya.
0: Latek maju deh.
3: Oh ya, udah maju ini. Apa dimajuin?
0: Hah?
3: Dimajuin.
0: Gak kuat raga sih. Aku wis tuwek nduk kok enom pian tak dianyang kowe. Lah wis tuwek ngene kok kowe seneng karo aku ora ngerah dhuwitku kok enak. Nah, aku sapal karo kelakuanmu. Tuwek gelem acana mau gelem karo sing tuwekne arep melotot utekku ora enak kowe. Dene wis matang-matang kowe malah ra tau nang omah.
3: Pak Jalang ini tadi bilang apa sih enggak?
0: Oh, ora sang ngrungokne iki wong edan ora
3: ta. Oh iya.
1: Ora tak artekke kok ndak mana.
3: Oh iya.
1: Yo.
0: Nuwun sewu kanca-kanca Yogja, maaf lho ya, maaf aku ora ngritik lho ya. Ora ngelokne. Dalangmu mbok ratek kon piye ngono lho Mas. Isin, mosok ning Jakarta kok kopering ngene iki. Kok lagek turu sing lagek tuku sing larang ku rene.
3: Abah beliin lah.
0: Koprok koyo salon iki lho.
1: Iki tak mbleke. Isin.
0: Oh, malu lho aku. Seno Nugroho lho. Kok iso nggawa koper kotak amal iki? Ha iki kare ngethuki karet ning dalan-dalan ayo, salah ijo. bocah kok.
1: Atek aku. Wis kang mati tenan iki.
0: Ayo, Nduk.
1: Iya. Iya, Mbak.

0: subur banget ini. Tinggi ini nadanya.
1: Tinggi ya. Nanti kalau enggak geduk tak berdiri di atas.
0: Lagi. Nanti kalau enggak apa?
1: Enggak geduk.
2: Wah. Wong blasteran Prancis yang ngerti gak geduk.
1: Iya. Saya lama di.
2: Gak geduk ya dikusungi.
1: Ketik.

0: Cek nduk. Hei, kanca-kanca.
1: Gimana?
0: Antara dalang karo sinden apa wis nipis banget?
1: Nipis gimana?
0: Uripe, ya Allah. Lene iki nuratik mempel sandali. Iki nuratik mempel ke sinden kok nganggu kaya ngene.
1: Kok tahu kalau ini punya saya?
0: Ayu-ayu kok sikilmu ke jane
1: ra. Ya, kalau di Sulawesi sana, di Maluku sana, daerah pantai enggak enak kalau pakai sandal. Pasti pakai kayak gini nanti kena kerikil-kerikil pantai. Kerikil
0: lho mlakune ngene. Sandale cincin ta ya lho nek ngono
1: iki cincin. Ya maaf ya.
0: Heeh, sesuk tak tokone.
1: Makasih Abah ya. Ukurannya 43.
0: Wah iya, tak goleke engko.
1: Makasih ya, Abah.
0: Colongan.
2: Oh, Abah yo nyolong yo ora wani.
0: Bojo gue tak buntel ontong kok.
3: Aduh. Ternyata enggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id

0: luar biasa penampilannya kayak Syahrini.
1: Syahrini ya, terima kasih. Ah iya.
0: Nih. Di nang syutingan bareng nang video bareng kita.
1: Oh. Nih, tadi saya ikut-ikut Mbah Walu yo tadi. Sing
0: sip. Aja sinden gak
1: kok. Atau gini. Gini.
0: Rukun limapun nih. Sinden kok yang dromos yang orang ini.
2: Ya apa eneng sinden nonton ini?
0: Mana?
2: Teng pundi?
0: Mak tuku apa piye nggon ku loro.

0: kene iso muni sampun.
1: Iya.
2: Sing mersani saya ngangsek, saya ngangsek.
0: Nggih.
2: Saya dalu, saya kebak.
0: Dasare nggih malam Minggu kok ya, Pak.
2: Nggih, mila salam budaya buat dalang seluruh Nusantara.
0: Nggih.
2: Dualang kabeh mersani dalu menika.
0: Leres.
2: Alhamdulillah.
0: Ugi kata yang mersani lumantar streaming.
2: Nggih.
0: Streaming niku napa sampean? Nggih niku dong napa?
2: Aku ora mudeng. Aku butuhke nyauri nggih kok ben lega kowe. Ora tak sauri nggih ndarek aku ora ngerti. Padahal aku ora ngerti.
0: Ha iki nek ora ngerti ya aja muni nggih.
3: Oh iya.
2: Lah wong slametan ki ora muni nggih kok ya entuk berkat. Ora entuk nggih ora entuk berkat.
0: Lah niki kan wayangan dudu slamet.
2: Lah slametan ora nganggo wayangan apa ora iso? Kowe mung slametan apa ora?
0: Lah iki slametan ulang tahun pepadi.
2: Lah iya wayangan.
0: Nggih.
2: Lah hubungane apa karo streaming kuwi, Mas?
0: Nah terserah lu.
2: Ora terserah kok ya tetep terus.
0: Hubungane ya wayangan iki disiarke lumantar streaming.
2: Lah ngono kok tekon.
0: Lho, kula mulane tekon sampeyan iku dong mboten streaming.
2: Lah nek ra tekon iki berarti kowe ra dong.
0: Kula taklut karo abahe dong mboten streaming.
2: Aku ora dong, ora dong kok mau tekoni
0: pokoke. Nek ora dong kok sampeyan ning wangsulan nggih.
2: Lah ben entuk berkat kok. Ngono kok. Nah iyalah aku tetep kok mangsane kok. Ponakan Pak Dirjo Tambur.
0: Ponakane Pak Dirjo Tambur pun mboten nonton
2: kok. Ora enak ya goleki ya.
0: Tegese wis
2: streaming ki siaran apa sing lewat kok chat ki jane gak ya kucing to chat ki.
0: Napa?
2: Chat ki gak kucing to.
0: Chat niku mboten liwat chat tapi liwat internet.
2: Lah ya ku chatting popo ku chatting iki gak ada sego. Saiki kok chatting dienggo ngono ki apa kene?
0: Nggih, chatting niku wadah sego opo.
2: Lah kok kowe enek chatting?
0: Nek ora tak dong ki malah
2: malah ora barbar. Monggo chat ki monggo kucing.
0: Heeh.
2: Nek kursi iki rek, abang ki rek.
0: Heeh.
2: Lah kucing abang iki beri ceret. Ngono. Lanjut lagune napa? Nggih,
0: ya. Ayo Mbak Ayu ganti ngancani ngabae kirun.
2: Sing kacamata cocok aku.
0: Sing kacamata.
2: Ya ini tak delok ning TV cocok banget aku. Seliraku yo ngene-ngene iki. Aku nek wong kacamatanan mudhar tenan aku nek kacamatanan mudhar tenan.
0: Kula duwe Mbah ning omah. Wah, luwih sip saking niki. Yo ngaku kacamata, Mbak.
2: Cek napa?
0: Wah, wis ngersake sing enom setengah tuwa-tuwa enten kacamata. Mongko sabukan, mongko rakatoan, mesti sampean seneng ae.
2: Jaran kuwi. Jaran kuwi. Sabukan ora katokan nganggo kacamata jaran kuwi. Ayo sepape apa kacamata jaran kok ning samping ora ning ngarep. Ayo.
0: Pripun?
2: Iya, jaran kae lho. Dipakai ngono kae sing ning gone Marlboro kae. Marlboro kae kok kene ning samping kacamatane kok ora ning ngarep.
0: Eneng ngarep yo nabrak.
2: Ah yo ora, diwehi kaca putih yo ro. Kok nang samping.
0: Oh.
2: Ora ngerti kowe ora ngerti perjalanan.
0: Sebabe napa, Pak?
2: Sebabe ngono nek kacamatane iki kek ngarep ngene padang, dheke rojak jajan ngejak tuku. Dina jak mlaku ae nek gethuk ra tukokne ra apa-apa mlaku ngene gak jajan sik to iki.
0: Harapan ini mbok sawur-awuran.
2: Ah diawur wae entuk dhuwit ora nek kok.
0: Ah coba saya tak takon.
2: Ma,
0: sebab apa pitik jagung ya kok luruk kok merem. Ki yo meh gampang iki. Sampeyan piyai sepuh, sepuh sampeyan bangane kula.
2: Aku selawase ndagel rung tau bedhekan iki. Delok aku dudurno nek der engko tak nggone.
0: Asli nek
2: sebabe apa kok pitik jagung nek luruk kok merem?
0: Sebabe wis apal.
2: Oh. Nek rapal maca.
0: Maca.
2: Lah sebab apa listrik iki kok padang? Ayo kok mekan padang.
0: Niku wonten plus
2: kalih. Ah ora iso ya mergo mripatmu melek. Nek picek ya peteng. Ah padha karo kuwi.

0: usah dipikir manut munyuk wis wong kae. Cukup ya ben ora ya ben apa sampean kancane munyuk apa?
1: Ya sori Mas, wong aku dudu keluarga munyuk dadi ra ngerti wateke. Ha nek kowe ra bendina war-warane. Aku ra ngerti wateke Mas, aku nek kowe apa Mas? Ha saiki nenek tak ayo to. Kakek nenek ya teketek mencium sempurnakan kata-kata iki. Kakek nenek ketek mencium. Ayo sempurnakan.
0: Kakek nenek
1: ketek mencium.
0: Ketek mencium kakek nenek.
1: Lah apa neneke ra nesu? Heh, wong enek neneke kok jatak
0: kok. Nenek dan ketek mencium kakek.
1: Ha, kuwi rukun apa wedok kabeh keteke ya eh.
2: Pripun Mbah niku?
1: Ya sing bener ya kakek mencium nenek.
0: Oh, lah ketek?
1: Ciuman. Ya keluarga lho. Lah kowe ra ngerti jumuke gedhang kowe mau.
0: Ane iku padha wae kok ya.
1: Padha wae.
0: Niki ya digawe para sing ape.
1: Pripun?
0: Wedhus.
1: Heeh.
0: Suka.
1: Heeh.
0: Mangan telek gawe suara sing ape.
1: Ayo. Wedhus.
0: Suket.
1: Suket.
0: Mangan.
1: Mangan.
0: Telek gawe suara sing ape.
1: Wedhus mangan suket.
0: Ah teleke?
1: Panganan. Bali angel kowe. Kene dagelan sumbere. Wes tetep tak uber kan.
0: Aku kok ya tegel wae muni atelek.
1: Lah ya kowe mengko ya muni telek. Wes awor mangane telek, awor-worane ketrek. Wah, komplit banget.
0: Ayo,
1: sesuk nggo sepelan karo sing kono, rasa ngejak aku. Wong kene ya didol murahe kebangetan kowe. Dadi dalang kok anu daerah.
0: Bah.
1: Daerah dalang kok daerah senengane dagelan daerah kono mbok sekali-kali jumuk kaitan.
0: Bah.
1: Apa?
0: Sampeyan iki wae gak gimana ya?
1: Heeh.
0: Mang bedake tau urus zebra.
1: Apa?
0: Jaran zebra.
1: Zebra.
0: Niku sing lanang piye sing wedok piye bedane jaran zebra lanang wedok. Ayo wis iki terakhir kula bedhai sampeyan. Nek iso saya pengaku kalah.
1: Zebra kuwi lha kuwi padha lureke padha ya Mas. Piye to masarane bedane zebra lanang zebra wedok?
0: Sing bedake zebra lanang wedok itu gampang. Sing lanang, ireng lurek putih. Sing wedok putih lurek ireng.
1: Kur diwalik ngene. Nek sing lanang
0: ireng lurek putih, sing wedok putih lurek ireng.
1: Nek siti karo soto bedane apa Mas? Siti karo soto. Tauber pemudeng.
0: Niki ketok e awak dhewe klop lho.
1: Klop-klop, mulane ngejak awakku to. Masa 12,5 renek anggaramu. Golek sing 6 juta ae.
0: Soto. Niku panganan.
1: Alah-alah.
0: Siti niku wong.
1: Mikir. Zebra karo zebra lanang zebra wedok iso. Nek kowe ra iso ki repot Mas.
0: Soto.
1: Ae ora iso.
0: Pripun Mbak bedane?
1: Nek soto kuwi sokone, bihune putih.
0: Si. Nek soto
1: bihune putih.
0: Nek Siti?
1: Zebra kuwi meng nek sing lanang kan antara ireng putih.
0: Sik to, kula ora ngrembug zebra. Siti. Weh, soto bihune putih.
1: Aku mbedhek kok apa bedane soto karo Siti?
0: Soto
1: bihune putih.
0: Siti.
1: Zebra kuwi ireng. Engko awake dhewe marani Siti ae didelok. Rasa dijelasne neng kene. Arek ireng arep putih ndelok umure to Mas, Mas. Ngono ya kon jelasne. Kayak kayae ya wis kaya Siti. Pojok kae guyu e. Tak kembing mikir ya, enggak kuwi ya kaya Siti. Ayo deh, ayo deh.
0: Ayo yuk.
1: Iki kok ndak teko.
0: Anu basing luncat.
1: Iki kok ndak teko Siti teko. Wong jarane cek akeh lho kowe mong. Jarane tak dawakne cek akeh Mas. Jaran ki liyane kewan liyane ra tau guyu ra tau isine seneng kok jaran iso. Jarane nek guyu kok renyah sebabe apa?
0: Jaran.
1: Ora enek jaran kok. Sebab apa kowe ra mudeng, Mas?
0: Lho nek jaran wis takdire ngono to, Pak?
1: Ora enek

0: salah.
1: Lah pripun?
0: Sebab apa jarene kok kulino ndelok YouTube-mu, Mas. Lamun dalang lucu dek ya kekelen. Mula nenek penonton guyu ngono kuwi berarti iki jaran ning ngurimu.
1: Sampeyan iki terus suwe-suwe kok.
0: Ya ya,
1: ayo, Pak. Ayo.
2: Napa niki, Pak?
1: Bajing lucan iki manyunan.
3: Ya.
0: Kowe teko napa?
2: Nah.
0: Teko napa kowe mung, Dur?
2: Teko niki kula kenapa?
0: Lah sak arep mar turu bar gletar. Kowe iki sinden apa manol? Sinden kok ngadek kon handeng-handenge ning ngandeng lambe ya ampun.

0: Wis ya mudeng. Basane ini ya mudeng.
1: Lho, Allah niku urip teng Bandung suwe, Pak.
0: Mindring.
2: Terus basane apa kula ki wangun saben awan moro nganggo motor dalu 2000, 2000 ngoten. Kok mindring.
0: Dene kono arek apa kowe? Apal kok ora basa kene iki?
2: Lho apal?
0: Piye iki mengartine?
2: Munyoro kuwi, Mas. Dun balen ana sing arep. Cepet wae. Gunung.
3: Gunung Galunggung.
2: Nah, jelas itu Gunung Galunggung terus.
3: Kapungkur.
2: Basa Sundane Kapungkur itu nang burine.
0: Apa kuwi?
2: Burine Gunung Galunggung. Terus
0: kapur kuwi.
3: Gunung.
2: Nah, terus gunung.
3: Sumedang Ketunjang.
2: Arneng Gunung Galunggung tekan Sumedang wis ketunjang.
0: Basamu apik, basa Sundamu apik.
2: Terus
0: amane kintus sing ampek guyu lho sing ngerti.
3: Telaga.
2: Teng kiwa tengene Gunung Galunggung wonten telaga.
0: Heeh. Andene telaga kae kanggo WC to kae.
3: Sakawayana.
2: Sangkawanya sak kiwa tengene.
0: Cocok aku ya.
2: Iya, iki wong tuwa goblok kok percaya. Wong
0: sing lho padha gobloke iki piye ta? Nek ra ngimbangi ra ndareki pinter engko.
3: Ren kicik di tengah gua.
0: Aku nyampo kirik ngincik nang ngono kuwi.
2: Trang kicik kok kirik.
0: Oh, trang kicik ya.
2: Wah, jan.
3: Dunung na.
2: Dunung nak niku nggone, Pak. Jadi arep trang kicik ora ngerti nggone.
0: Mbok ngejak aku.
2: Asamkan sing sepuh tak paring yang pengiro-iro.
0: Awe seru aku. Ya wis bongkar kabeh. Tutup.
2: Iya.

Koko Prabu, ingin rayi garap peruci pun Setyaki nyadeng dawuh. Woi ingin putra pun peringgondani cemadeng dawuh. Woi ingin putra yang sabko bumi pun Ontorjo cemadeng dawuh. Ono apa Pakde kok Pakde ngawe karo anak-anak Pandhawa. Sajake ana wigati. Setyaki kula wonten timbalan. Gatotkaca wonten timbalan. Ontorjo wonten dawuh. Iki kowe tak nglumpukake supaya ngemban dawuh timbalaku. Wigatosipun ngerti yo. Panjenengan ingsun mau tinimbalan sawanane negara Ngamarta ingkang wigati supaya asuk kepadang tu maraping para Pandhawa. Gone negara Ngamarta ketaman pegebluk lho iki. Nanging durung nganti rampung babak angel mi jujulan usuli. Sawane Bagong diutus

Korapati Dugomono Pak Dindorowati dawuh karo kakang-kakangku Pak Nyilik Setyaki kuwi ngoyak menyang ndi dununge Bagong. Rumangsaku bareng entuk dawuh kok sajake kaya dumeh neng ngarepe Ratu Gustine Mak Cilik Garboruji kok ya langsung tumandang karya. Kok ora gagas Bagong kuwi sapa? Terus Bagong kuwi apa? Kok do arep Mentala karo Bagong ki nek aku melu Mentala kekuatane Bagong ki sepiro? Kae ming ponokawan, kae ming batur. Neng nganti dikeroyok karo kakangku loro karo Mak Cilik Garboruji, Bagong cilik loro, gede aku sing kelangan. Yo, ora bakal negake, kowe rung tekan ketemu Bagong, aku wis ketemu karo Bagong. Kang, nuwun sewu lho Kang, nek aku kepeksa ngriwang karo Bagong mergo saka pandulu batinku kok Bagong ora salah ning Kanjeng Wandrawati sing sajake lara ati karo ponokawan Bagong.

kosong uripku iki. Mereka arep mangsuli pengendikan ing Sundarawati aning sinuwun Kresna iki pancen piyayi digdaya tur dasare titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Pintra njara langit ora bakal menang nek karo sinuwun Kresna wis. Iki nek nang Petruk kelakon dadi duel. Agandeng aku ming dhewe dedeg piadeg ya ming semene gek tanganku cupet arep wani ya ora dikadedayan. Ora wani kok rumangsaku kok Semar kok mindo dinggo ece-ecenan ki lahir batinku ora trimo tenan. Ya, mulih nang Karang Kadempel tak kandhake bapak. Nang nganti bapak muring nang Ngamarta, wis ora ana wong sak Ngamarta sing bakal iso nrenggal

0: manövrista kas itse. Dara, varasni viri vira.
1: Setyaki.
0: Dara Setyaki. Kok le tindak banter banget den?
1: Gulai kowe.
0: Nun?
1: Gulai kowe.
0: Gulai kulo?
1: Iya.
0: Kuwi gatose?
1: Bagong.
0: Nun.
1: Aku didhawuhi Kanjeng Koko Prabu.
0: Nggih. Kersane?
1: Kowe dina iki kon bali ning negara Ngawarta.
0: Koko Prabu
1: Kresna.
0: Kula kan bali teng Ngawarta.
1: Iya.
0: Nek kula mboten purun,
1: kowe tak peksa.
0: Nek kula tetep mboten purun,
1: tak pecah siramu.
0: Duh, modar iki aku. Wah, mergosa iki.
1: Gelem apa ora ming dalan loro sing kudu tak lakoni. Gelem apa ora?
0: Nek ngaten nggih, Den. Niku lajeng bali. Kula ajeng lapor kare bapak wong kula mung dikongkon bapak. Nek perkara Sinuwun Darawati niku duka, perkara Sinuwun Kresna niku nesu terus utusan sampeyan secaki Bagong kon bayi nang Amarta. Kula krasa teng Amarta mengke kula mung dadi pesakitan kula mung wah wis pokoke mong kula nek teng Amarta yakin kula tak wangsul mawon.
1: Kowe ora kena bali. Kowe ora kena lapor perkara iki karo bapakmu.
0: Nek iki perkarane bapak.
1: Ning kowe sing dikongkon karo Semar.
0: Nggih. Pancen bener. Kula tak bali nggih.
1: Ora. Ayo ning Amarta.
0: Wah, wis. Niki nek kula ngayal,
1: kowe tak pecah siramu.
0: Walah, alah, wis. Mak senut ngono. Mung lagi dirasani pecah sirahe wis. Mbun-mbun aku kaya bolong-bolongo.
1: Gelem ora?
0: Nyuwun ngapunten mboten purun.
1: Gelem ora?
0: Ya ampun nentak ngonten niku Den, sampean kelingan to kula niki Bagong tau ngomong karo sampean. Elek-elek kula niki tau ngerti cilikan sampean, kula tau ngudang sampean, kula tau gendong sampean. Nek sampean mentolo kalih kula, ambok sampean niku rasane nganggo tangan mang pandeng we nyawa kula oncat suwe-suwe. Ampun.
1: Gelem rono ora?
0: Ma.
1: Belum rono apa ora tak pecah siramu.
0: Alah mengke kapan-kapan tak pecahi dhewe. Ning ampun dipecah to, Den. Kula niki wong

0: atas tenan ya tangan isen cak ini sak tonyonan we moncrot ya wah we cidoko walah alamar kalau jadi kahananku kaya ngene mereka ini tak kongkan ngetokin aku ki anakmu sing setia bekti karo kowe kok malah neng paran di tonyo diajar uang mar aku tak boleh wae pak kelakon ora terserah kowe ne orang ada gini. Mati tenan iki. Yakin wis modar iki mbok sumpah. Rono ketemu preman, rene ketemu genso wis.
1: Ngopo kok nangis, Gong?
0: Nangis. Dipolo.
1: Lho. Kok batukmu metu getihe?
0: Nggih.
1: Sapa sing ngajar kowe?
0: Ndara Sencah iki.
1: Dikapake kowe?
0: Ditanya apa didilat?
1: Loh, aku ki takon tenan.
0: Kula ya wangsulan tenan. Ora ana metu gethe kok mung didumuk ning ora ana. Mak bres. Wong bali ning kamar ta apa ora? Kula iki sampean kudu eling kalih kula dereng rampung. Dies.
1: Sing mak dies
0: dram. Ini orang bendara yang tak pisui lagi omongannya kaya Abah Kiron mubeng
1: aku kita kontenan
0: keluar itu ya wangsulan tenan
1: gue diajar majlis diaki
0: iya anu iya iya anu nge
1: terus gue ngopo
0: Melayu no genah kalah kula
1: maju meneh
0: maju
1: meneh
0: maju piye?
1: Maju, maju sejak ini dipetuke.
0: Arep modar, nggih. Main kula modar. Arep seneng karo bojoku kowe, ha.
1: Wah, sudi bojomu ayu ning semper.
0: Malah ora tekan ngendi-ngendi kok. Ora tau goleki wong lanang lunga.
1: Kowe mak maju meneh tak iwangi.
0: Mbok ora clemongan, Mas.
1: Ora celongan piye?
0: Sampeyan iki jenenge wangi kula.
1: Aku ngerti nek kowe iki ora salah.
0: Nggih wong kula men njaluk pusaka telu.
1: Are dinggo.
0: Dinggo bapak kula dandani negara Ngamarta.
1: Lah kaya ngono kok disalahke iki nek ora wong sing ora kepengin utawa wis kebacut pirang ra ora kelakon to.
0: Lah nggih. Terus
1: kowe tak wangi.
0: Carane?
1: Kowe maju meneh. Aku manjing ning awakmu.
0: Teng awakku lho.
1: Heeh.
0: Mlebur iki?
1: Heeh.
0: Tenane?
1: Iya.
0: Enggak, medal putih.
1: Ah.
0: Ya kira, metu cangkem ya. Heeh.
1: Ora metu kono.
0: Iki napa? Ciut ning elastis. Gedhe mlebu cilik mlebu iki.
1: Ora sudi jenesi ora.
0: Lah putih mlebu metu iki.
1: Kowe tak jaluk ngamet ambegan. Engko aku mlebu ning awakmu.
0: Kula ngamet ambegan.
1: Heeh. Lekum mlebu srana panglemunan.
0: Oh siap,
1: kebatinan.
0: Oke. Yuk. Bileleng iki. Nek kula mangleboni,
1: kowe dadi digdaya. Ora iso dipateni, ora iso lara, ora iso mati mergo ana aku.
0: Wah. Kula?
1: Heeh. Ditibani pedhang ora mempan, disuduk ora apa-apa. Pokoke digapak-apake ora apa-apa.
0: Wah. Tenina,
1: tenane.
0: Saking senenge nganti kuwalik lho kok.
1: Tenan.
0: Asli?
1: Heeh, wis ge mawon to. Heh, dah. Engko aku mlebu ning awakmu ku mesti didoyo. Nek mung sencaki wae kalah karo kowe, aja kok sencaki. Kakak Garwa Kakang Antarjo ora menang musuh kowe. Wis ya toto-toto ya. Aku tak mlebu ning awakmu. Engko tok kowe iso ambles bumi, kowe iso mabur apa-apa iso. Wis ngono wae ya. Toto-toto tak mlebu ning awakmu.
0: Slan jeblok wetenge. Omong wae. Nek kene wis ngono ki, kono terus masuk. kene iki wis ngampet ambegan arep dimasuk. Iye. Malah me ngomong wae. Yo.
1: Yo. Wis yo toto-toto. Merem. Kok matane sih melek?
0: Waduh. Telapukane ciut ya, Mas. Aku ki nek merem ki mung separo.
1: Oh, ayo ora ngerti kok. Wis ge wis.
2: Tan samar pamoring sukma sinukmaya winaya wing asepi. Sumimpen telang ing abu.
1: Wis.
0: Lho. Den,
1: opo?
0: Saman teng pundi?
1: Ning awakmu kok.
0: Lho. Ora mrenjel.
1: Aku ki nganggo alusan dadi ora bakal mrenjul. Wis, Sumbara.
0: Wah, iki. Dadi lakon tenan bengi iki. Amuk Suramrata, Jaya Amrata. Imbang yen padha-padha. Sencaki. Niki kula nek didawana-wake ora apa-apa.
1: Ora apa-apa.
0: Tibani pedhang
1: ora mempan.
0: Tibani gata wesi kuning
1: ora apa-apa.
0: Wedan. Terus kula iso mabur?
1: Iso.
0: Ambles bumi?
1: Iso.
0: Carane?
1: Ngapa tambegan? Awakmu tibano ning bumi ora bablas ning jero bumi.
0: Anggere ngapusi tak plotot lho sampean.
1: Ora.
0: Tenan lho iki?
1: Iya.
0: Coba sik. Arek leleng iki dites dhisik. Wah, asem iki.
1: Piye?
0: Heeh, nyata e. Ora nyenengke nang jero bumi peteng tok. Ora ana dalane mlesep-mlesep. Aduh. Kok bajikur sapi teng to. Dul, ya wong jenis ki ketemune nggon jenis. Ngrasa wis. Ya, titenono saiki gleleng aku. Nek mabur,
1: sikil jejak ping telu. Engko mabur.
0: Ping telu?
1: Hmm.
0: Nek ping loro?
1: Wah, mabur.
0: Pokoke ping telu.
1: Iya.
0: Wah. Oh, cencaki kalau ketok suka kene. Oh, bareng antuwi wong tuku rokok cencaki. Leleng kowe. Wah, disambut masyarakat. Sik.
1: Ana ndi, Gong?
0: Golek kolah. Golek pemandangan. Wah, tenan ora. Rambute jan. Kok bajikur lanang to? Asem iki. Tiwas tak matke. Bareng mengko kok dodol telo. Medul. Wis ngene iki sapa sing arep menang karo aku? Ayo, sencaki tak tunggu

0: dilani Bagong mentas Meguru Anyar ngatasi pun derajati Bagong kok ambles bumi. Gurune sapa? Sabar paman nggir. Nyemelangi nggir. Nyemelangi Bagong mentas Meguru Anyar. Kula dawuh supaya mlempak teng Amarta piyambakipun boten purun malah ngetak ngetokaken jaya kawijayan. Bagong nggih menapa?
1: Ayo!

0: kodot kodo ini. Ngerti ya ngir? Ulun Bathara Brama.
1: Wong edan.
0: Medun. Meleleng saiki. Sing iso mabur ki mung kowe tok apa? Sing iso pesen tiket ki mung kowe tok. Bagong bengi ki lakon, Mas.
1: Aku ora gumun kowe iso mabur. Aku ora gumun kowe kadhe katigdayan.
0: Weh lah. Iki lho delokne lho. Delokan iki. Delokan.
1: Ora wedi.
0: Weh lah.
1: Ora wedi.
0: Weh lah edan iki. Wah ngrekoso iki.
1: Aku ora wedi pinadian nganggo daya kekuatan apa. Ayo mlumpuk ning Amarta, bari ning Amarta.
0: Mboten.
1: Ora gelem aku mentolo karo kowe.
0: Ajeng napa?
1: Pancap pun ndak mudebol sirahmu.
0: Weh, lena pange ndamu. Ngejak pinten dinten taladene?
1: Iki berkah ibadimu.
0: Babo.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
4: Gus, Gus, ngandera. Payah iki. Mula kok aku disembur kok kemranyas neng rai.
5: Waduh.
4: Ngopo gong turu sampean.
5: Ya sing gedhe pangapuramu.
4: Mangkel aku. Mari tak jebleske lemah.
5: Pas gun weteng.
4: Padha kula ya pas weteng. Ndara antarjo nyembur.
5: Lah kowe nek nyembur ki ya iso.
4: Wah, ora omong mau-mau ya. Kula nyembur ya iso.
5: Iso.
4: Carane?
5: Waton idu, idumu wis mawa iso.
4: Tenane?
5: Iya.
4: Modar kowe. Wae. Coro wae gosong e. Nek ora dites ya rugi ngono. Tiwasi durang apa-apa.
5: Ora percaya karo aku ido ngono gendi Kakang Antarjo kae. Ngora tiba gladan.
4: Ayo, kene aja. Oh, wis didoni modar kowe.

0: Arjuna wonten maring ngadhep. Ora pati nduga meneh ngatasé Semar. Derajate Semar wae utusan Bagong. Lah kok iso mirang-mirangke marang Nata Ndrawati? Paring pun Paduka paring dawuh mekaten, coba ta sawangen. Tumbak Korawelang payung tunggul naga, pustaka jamus klima sada. Malah senjata cakra digegem karo Bagong. Diboyong mulih nang Karang Kadempel kok joget-joget. Kaya sajak ngewiwi marang Nata Ndrawati. Ya,
1: ya,
0: apa dikira aku kalah karo Kakang Semar?

0: Mastunama sidam sekaring bawono langgeng. Kakang Resi Narada.
1: Ah, perkencang warudha yang mak pong mbok boleng kali cedhe sapa sing gawe? Punapi di?
0: Wonten sawanipun titah pujangkara. Pun Kresna inggih pun sukma wicara ngabiyantara ning ngarsa ulun Kakang.
1: Ah, dalah. Ah inggih. Kresna sowan mongko kanthi badan wadhag. Mongko tanpa tinimbalan. Adi Pramesti. Awon salepat lestu menika timbalan menapa wigatosipun Kresna sowan. Tumuntun Adi Guru ketang lenggahi bawa Laksana Kakang Resi Narada latur lenggah ingkang langkung prayogi. Kula nonton. Sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ingkang raka ing sithik pangudal-udal.
0: Narayana. Kresna padha rajo sak prapta kita nggir meninggih pukulun.
1: Tansah pinangan ing kawidadan ing sami kala sawanipun ingkang putra pun Kresna. Keparang kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabekti kula kunjuk.
0: Iya, iya.

0: yen untune wong aprang sangsaran ong wilahing kita wajib njaluk balining pusaka senjata cakra sarta njugarake Kakang Ismaya nggone wis kepengin kagaduhan pusaka telu cacahe Kresna. Nanging srananipun kados pundi jer? Sak mangke doh nyono cerak nyono kula badhe mentala dateng Kakang Nayantaka aja wujud Kresna. Nanging borong sak karsa kita bakal wujud apa? Kanthi cara mengkono kang tegese Kakang Semar ora bakal muninga sapa jatining kita. Mekaten Mbok Kulun?
1: Ya.
0: Sak pungkur kita bakal ulun dawake marang permoni bebandung lawan jeneng kita Kresna. Nok-nok ngestaken dawuh. Ngaturaken panulinging tanpa pepindhan. Ing mekaten kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ya Narayana niki Mbok Kulun.

0: Permoni kula wonten maring dawuh. Kita ulun timbali. Nyadong timbalanipun Paduka Iwang Abdi Bukulun. Menapa badhe kadhawaken dhateng abdi pun permoni?
1: Durga,
0: nun inggih.
1: Ketapno para wadyabala, lelembut jim setan priprayangan. Ulun ngeparengake jarah rayah kanan karang kadempel. Yen perlu susupono jiwaning wong-wong karang kadempel, aja bener kiblate nanging waliken paningali. Kang becik dadi ala, kang bener bisa dadi bengkong.
0: Tobat, tobat. Menawi tetep mekatelan semangatipun ngabdipun permoni benjang menapa ora ketang sambung obor celo lintang mangkato dina iki. Nono ngestarken dawuh. Kemarang mantel masiran kula nyuwun pamit tambeng pangestu pikulun sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bathari Durga.

0: Yang mana pun tadi
1: inggi
0: kakang Rodo Murabi menawi bab Kresna sumangga jer Kresna menika titisanipun sanggiwang Bathara Wisnu mangka Wisnu menika putra jengandika mboten mono momokal menawi wonten tetembungan anak polah bapa mesti keperadah nanging lajeng jengandika Adi Pramesti utusan datang permoni ngetapaken prawadya bala Girigodha datang sedaya makhluk kemapan wonten ing Karang Kadempel kakang Rodo menawi menawi kakang Noyon Toko kedugilan kiat nampi panggiri gudho saka ulun yakti menopo yang dados panjangkanipun Kyai Semar badhe kasembadan mekaten di mokmen lajeng paringi pun monggo dipun titip riksa medal ngantariksa miling-miling ngawuningani kawontenan yang badhe dumados iye semawi kula derekaken adi prasmi monggo kakang Resi Kanika Putra

nembe kemawon rawuh saking tindak dateng pundi Arjuna wonten maring adawuh. Sowan Iwang Pikulun jagat giri pratingkah nyuwun sabiyantun Iwang Pramesti Bathara Guru. Lajeng dawuhipun Iwang Pikulun Pramesti Bathara Guru, Arjuna, kekarepane Semar kemengkono mau tegese wis nerak pacak nrajang prebatang. Wis ngliwati marang jejere Kyai Nayantaka keparang paduka, ayo padha diemutake. Kewajibane madangke negara Ngamarta kuwi mung kewajibane Nata Ndarawati dene Kyai Semar ora usah dadak melu-melu perkara iki. Kula kantun nderek kersa paduka. Pusaka katelan Jata Cakra bakal ndak jaluk marang paduka nanging ora wujud Nata Ndarawati. Badhe wujud menapa? Yen pancen kowe lantip panggrahi tamu, ayo tututana kakangmu Ndarawati iki Kresna.

Gus, kanthi cara mengkene kowe karo aku ora bakal katenangan. Ayo praktek karang kadempel diampiak awur-awur yang ora mbalekake pusaka katelune. Monggo kula dherekaken Kakang Prabu. Ayo janowo aja kaya bocah cilik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

sang Hyang Araka gumantur sing dalu. Jroning rati dereng wonten ingkang kacarita. Among sang Hyang Pratama pati jumdul saking brang wetan. Kalingamega sarta gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya. Dupi tata sing kamandhang dewasane. Nono wau kawusa. Wancine wis ngancik goro-goro.

pengajian seneng tenan aku ini. Kanca-kanca semangatnya luar biasa. Monggo mangkat mrene ra tak pakani lho. Kaya isih do semangat wis ra apa-apane. Ugi sampun ngantos supen derek mangayu bagya panjenenganipun Bapak Haji Kondang Sutisna ingkang sampun nglampahi ulang tahun emas ke-50 tahun. Matur sembah nuwun. Mugi-mugi tutuk anggenipun momong putra wayah pinaringan kesarasan, pinaringan katentreman dipun Bapak Haji Kondang Sutrisno yang separuh hidupnya diabdikan untuk kesenian utaminipun wayang kulit. Matur sembah nuwun. Ya. Yeah. Tur dasare benjing tanggal 26 Agustus penyanyipun ugi badhe gadah damel mantu. Wah. Mau wis didhawuhi karo aku, mbuh mau tanggal 26 kula ajeng digawe, Mas. Seminggu jenengan kula ndang mriki melih. Ora ujar ora kaul ora artak kosongi tanggal aku. Pokoke areng ngundang kira-kira rep seminggu iki tak plet seminggu tanggal 26 iki berarti sekitar awal September iki tak bunderi kabeh. Ana dayoh punisi. Ana dayoh punisi. Bareng tak ngonone Pak Kondang ra sida ngundang. Ah. Haul. Merongos nang omah. Dina Minggu tane yo.

0: kowe andang metu reng arep tak nggo ngelatih keterampilane kanca-kanca. Wong loro ya isa. Ora meng kowe tok, aku ya melu andil.
1: Oh iya.
0: Carane piye, Tru?
1: Presiden diduetke karo Wiro Pradongo.
0: Presiden duet karo Wiro Pradongo?
1: Heeh.
0: Presiden meng 6 iki. Diduet karo Wiro Pradongo 26. Atau nih raja-raja
1: maksudnya diduetke suarane
0: siap cocok
1: ya
0: umpamane piye
1: kowe lanang apa wedok
0: lanang kowe aku
1: ya berarti nek tanganku ngatung kowe swara wedok nek tanganmu ngatung lanang
0: nek kowe ngatung wedok
1: heeh
0: nek aku ngatung lanang
1: ya
0: ibu-ibu wis tanggap urung
1: wis
0: kanca pradangga
1: wis
0: oke arek kowe sik aku sik
1: manut
0: ya
1: iramane seseke ya leng
0: seseke wingi dolane ndi mah neng gambira lho kok
1: wino
0: waton pindah tangan pindah swara
1: dicoba
0: coba
1: tekan Jakarta ora kompak
0: wah dunke neng Cikampek ngusungi semen
1: ayo
0: yo witi yo siji loro telu ya
2: wingi dolane ndi mas
0: sik kurang sesek wingi dolane ndi ngono alon-alon ngentekke jam jiro lu ya

0: gong pak ya. Piye? Apresiasine piye iki ne? Akhirnya minta dolani ngene wae do senengira jama-jama.
1: Ah iya. Iya, iya.
0: Diwalik terus.
1: Diwalik ya kena.
0: Oh, diwalik no, masa ora nganggo diwalik. Ah. Ya, genti aku sing kakung kowe sing ning wiwitane saka kakung sih.
1: Ya.
0: Kakung semangat.
1: Ya, ya.
0: Wis tak tumpake kereta gantung ora ada semangat.
1: Ayo, mah kena akeh ya aku mau tuh. Kena akeh piye?
0: Anakku lanang melu rek kae tau bengi-bengi ning taman mini aku metu calur iki mburi kucing dilidir kok pancen.
1: Do ngetutke.
0: Heeh, do ngetutke. Tane tak titeni rai-raine tak titeni. Jadi nunggang kereta gantung iki raine do tak video. Ki sing bakal tak kethoki sesuk.
1: Kethoki kaya apa? Yo, siji, loro, telu, ya.
0: Kok wingi-wingi kowe sik reng. Ayo kowe tangane cenanangan. Aku sik lanang
1: yo.
0: Semangat jiro lu ya.
2: Wi dolanan ibu.
3: Nek dino
2: yo dino minggu to neh. Ana.
3: Ontane.
2: Ana.
0: Suwe dok kurang sek
2: ana.
3: Sesangi wahan.
2: Apa-apa ana.
3: Pengen nang.
2: Ana.

0: meso ditambah saking senengku. Wah iya, wah ya rombongan ini saben dina melu ki ya ngerti lambe atine dalangi ya terus ngerti. Coba saiki ora kok bareng ning dipilih sinden siji wiyaga siji ketok iso karo orane. Heeh. Coba saiki sing sapa sing saka bapakne blesteran kuwi. Blesteran telo karo jagung. Ayo coba Mbak Lisa. Elisa Orkarus Alaso. Nah. Edan tenan jeneng kok ya angel-angel. Sinden ki mbiyen tugiyem. Kalimah,
1: ya.
0: Partinah. Saiki sinden jenenge Elisa Orkarus Alaso.
1: Ayo bapakne saka Peru. Bone saka Panggang.
0: Ayo. Anak-anak Elisa. Aku dhewe reng. Siap. Nek tanganku munggah kok suara Musa, nek okay. Tanganku medun suarane sing ngenong, sing ngenong. Kok anggere sing ngenong kleru, sirahe tutuke gong beri kuwi. Emak bere-bere-bere yo, siji, loro, telu ya.
2: Wingi dolan ning ndi, Mas?
3: Neng gembira loko.
2: Terus. Sino minggu tone.
3: Untane.
0: Gajahe sih.
3: Gajahe.
2: Ana.
3: Untane.
2: Ana.
3: Untane.
1: Munyok, munyok.
3: Munyok, munyok.

0: Ini ki patulat dan ini ki apal dadi ora ming bareng-bareng. Yo Tatin karo sing gambang. Ayo Ken. Sing gambang ki pembesar.
1: Cek.
0: Waduh. Ayo cangkem nek kekamban. Ming muni ceke pepek. Yo. Siji, loro, telu, ya.
2: Wingi dolan nang ndi, Mas?
0: Aku ora dolan.
2: Kok dolan, Mas?
0: Dolan to, Ken? Dolan karo didokke kok keder. Mbok di ngono kok. Aku ora dolan.
3: Aku ora dolan.
0: Dolan nang Gembira Loka, nang Gembira Loka. Yo, yo.
3: Siap.
0: Yo.
3: Neng. Ayo neng. Samain.
0: Cek.
3: Kawinan.
0: Kok njur nekat kowe suwe-suwe. Neng Gembira Loka, yo.
3: Neng Gembira Loka.
0: Ya.
2: Dina Minggu torne.
3: Ora Minggu, Senin ya aku. Terus Senin Pak kula dolan saestu, Pak.
0: Prek. Minggu, cakepane Minggu. Kowe nek muni Senin, Senin sing gawe kowe. Dosa. Iki sing gawe ngrekoso e. Dina Minggu tone, ngono ya.
2: Sapa niki?
0: Coliken kuwi.
3: Dina Minggu tone.
0: Nah, ya.
2: Gajahe.
3: Ana.
0: Ya.
2: Ontane.
3: Ana.
0: Ana.
3: Ana.
0: Ana.
3: Ana.
0: Ana.
3: Ana.
0: Nah, yo.
2: Munyak.
3: Ana.

0: pengen. Ono, ono. Pengen praon, ono.
1: Ono.
0: Ayo.
2: Mandelane.
0: Ono.
2: Ono.
0: Ono. Ah, terus
2: pengen jajan cekak era kuciwa.
0: Katok eh. Cilik. Kok katoke, katoke ora.
3: Cilik.
0: Yo.
3: Nganggo katok.
0: Mudha-mudhi.
3: Nganggo.
0: Mudha-mudhi.
3: Mudha-mudhi.
0: Lan sing tilas.
3: Lan sing tilas.
0: Bocah.
3: Bocah.
0: Cilik.
3: Cilik.
0: Di.
3: Di.
0: No.
3: No.
0: Minggu.
3: Ayo tin. Kurang sithik nanggung.
0: Kurang sithik dasmu kowe. Sing goblok iki kowe kok kurang. Wis trewet.
3: Yo pira lho kok.
0: Ya wis gong. Mah buyer aku malah. Gagas edan ora. Iya. Ayo wong cah. Oh lambene wae kekamban. Nek kancane mangan nggo sendok dhek nggo entong. Ayo ben sesane. Wis ora usah lawan.
4: Iya.
0: Dipun dawahaken nana neno ya salah setunggal Mbak Tatin ya kena ya kaya ngapa terus kengko abai kron sih ora iki isih lenggah ndelik
4: aduh ternyata enggak bener ya info ini mana aku udah share link ke grup lagi ah hapus aja deh semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Selamat gong.
1: Apa?
0: Kok baduy menjoto? Aja anggeleleng. Nah orang menjoto orang bagong. Oh iya ini orang apa-apa tau. Orang apa-apa selamat santai wae tru. Oh iya. Rasa tau gagas. Setiap harinya aku kudu terluka.
2: Oh iya.
0: Nah orang ono kudu bagong.
2: Wah ulang tahun pepadi.
0: Tur barengi taman mini.
2: Sing kepiro gong?
0: 43 tahun.
2: Kuwi ngendi kuwi?
0: Taman mini
2: sing pepadi
0: 47. Wis menunjukkan angkane, Tru. 47 tambah 43.
2: Tegese
0: ya wis dijumlah wae ora usah ditegeske. Kuwi tak ajar mudhar kowe tak keloran jumlahke terus diartekke apa? Mbok mudhar nek iso.
2: Ha iya. Ki pepunden-punden saka Pepadi Pusat ndawuhi karo awake dhewe.
0: Ya wis pokoke ngaturake sae-saisane, Tru. Mriksa kecut sauni-unine. Timun wungkuk jaga imbo.
2: Ha iya.
0: Nyatane ya. Dalang ki apik-apik.
2: Iya,
0: ewadene sing dipilih awak dhewe ya wis matur sembah nuwun karo Pak Peng bapak-bapak pengurus Pepadi.
2: Pepadi iki ya. Tegese apa, Gong?
0: Hah?
2: Tegese apa?
0: Wul, takon aku nek ora dong.
2: Oh. Tegese apa?
0: Persatuan Pedalangan Indonesia.
2: Weh. PKK.
0: Kok lemu melenceng adoh banget.
2: Iso ora kuwi tak iso ora kuwi dipetik uji kecerdasan ora.
3: Iso ora PKK apa?
0: Pekok.
2: Oh. Kudu PKK kuwi kudu pekok. STNK,
0: surat tanda naik kendaraan.
2: Weh. SIM
0: Cewa.
2: Loh. SIM A SIM C iki padha wae tegese apa?
0: Beda. Nek SIM A iki ana tegese dhewe. Surat izin mengendarai.
2: Oh.
0: Nek SIM C motor. Nek SIM C
2: kota.
0: SIM A mobil.
2: Oh. Nek B1
0: babi.
2: Hus.
3: Bagong lambini elektran kok B1 kok babi.
0: Heeh, oh, B2 kiri.
2: Pi senengane rak.
3: Elek to kowe, Gong.
0: Aku men sadremo maca nang nggon spanduk-spanduk kae kok.
2: Ya ora wong ndulek SIM B1 ndulek golek babi karo golek kiri ngono. Kuwi izin mengemudi kendaraan bermacam-macam.
0: Masa?
2: Ya, pokoknya kowe karo aku ndonga supaya Pepadi tetep langgeng. Ayo, wah. Ya kalau mongso anaknya sarasehan ngono kae nimbali para dalang-dalang saka beberapa provinsi.
0: Heeh. Terus nggo gayeng-gayengan Gojek.
2: Ayo. Ya, tetembangan sing kepenak.
0: Iki abahe kira sing ora iki.
2: Si lenggah apa ora?
3: Sajake tasih kepareng lenggah.
0: Heeh, men dikancani, Truk. Arang-arang ketemu
2: ayo
0: ketemu ku meng ro waluya
2: ayo
0: men daturi tindak mrene
2: ya
0: disepoti
2: ya

0: ya mbok menawa rada kesel mulai dhewe kudu iso ngrampung iki jen ya panjen kewajibane dhewe rasa dadi selaki kan ayo to Gong ayo pokoke semangat sampai pagi sebelum subuh
1: iya
0: jam piro sadurunge subuh jam 4 subuh saiki 4:30
1: wah
0: apal kowe lho kepiye to seben subuh tangi aku terus turu men awe kudu nindakke salat subuh ngono kae apik lho Gong tenan ya insyaallah tru
1: iya
0: karena keinginan kuwi dari hati kok tru ora usah perlu tokjak
1: heeh
0: nek kowe ngejak aku gelem yo Gong lakoni manembah yo aku tegese yo ku ora lahir batin nek mergo kowe kakangku aku wedi karo kowe yo tegese ora sah
1: lah iya
0: nek lahir batin tanpa dijak tanpa diawe tanpa dikon tiba-tiba merentul saka atiku dhewe wah nindakake manembah aku malah jos
1: apik ya layange pirang-pirang ning isor
0: mbok dibalesi
1: ora tegese diwaca
0: nggih matur sembah nuwun saking assalamualaikum selamat hud pepadi ke 47 selamat hud bapak Dr. Aris Haji Kundang Sutrisno ulang tahun emas ke-50 mugi-mugi tutup momong putra wayah lestantun menun memimpin pepadi kula kintun gending gelang kalung mugi kagem para rawuh sedaya wonten taman mini saking Ibu Hajah Sri Mbangun Wisma Ningsih Tambun Bekasi
1: oh iya
0: nggo diaturake Gong nuwun gelang kalung
1: ya terus pawono sing nyuwun
0: nggih oh nggih matur sembah nuwun
1: ya
0: wah pirang-pirang itu
1: ya
0: bajing loncat wis diaturake sambel tomat kemangi sambel kemangi diaturake Sri Uning Mustika Tuban urung diaturake
1: ya mboko siji dilatani
0: siap
1: mboko sinden pira 6
0: oh iya 6
1: 6 mbak sopo wae
0: sing mepet aku ki mbak Orisa
1: oh
0: terus Elisa Urkarus Tali Lasso kuwi mau
1: terus jejere
0: Tatin Lestari Handayani
1: oh jejere sing nembang bajing loncat mau mbak
0: Ayu Purwalestari
1: iya
0: jejere mbak Neti Sulandari
1: jejere ini
0: dari Durga ngawur loh ora karo mbak Yune kok sewiyah-wiyah ora ayo sing ra melu numpak kereta ganteng ming dek nek melu arep tak joroke joroke ora wong kok nggege patine kanca
1: yo nembang reng
0: yo ngatur kesek alon-alon
1: yo
0: sing sore mau urung diaturake ya truk
1: ya
0: nuwun suarane Mbak Orisa
1: oh ya
0: Sri Uning Mustika Tuban
1: oh ya sing endi
0: sing mepet aku iki
1: heeh
0: kok ireng banget to ring aku iki mari mati tak jak mrene ya lagi pisan kuwi wong ora tau metu saka omah metu ming ngeritke sapi
1: oh ngingu sapi ning omah ngingu bareng tekan kene mau sedina mlaku-mlaku nganti janges kae saking senenge
0: belum tahu tekan kene sapi
2: dereng ya Pak
0: Bang dereng ya Pak
2: kula gumun tenan
0: gumun ngapa
2: lah anu napa numpak sepur bang terus numpak napa niku pemengan gandul niku
0: kumangsamu sing digeret ngalor kidul kae katok no piye pemean kae jenenge
2: lha kaya hanger e Pak nika
0: kaya hanger kereta gantung pemean

0: suarane lumayan.
1: Iya.
0: Monggo bapakne ora seni, mbokne ora seni. Diajar.
2: Nggih.
0: Secara apa? Otonomi. Ngawur, Pak. Otodidak. Meh mirip e. Ning artine beda. Otodidak.
1: Heeh.
0: Meh ngrungokke radio, ngrungokke tip, delok wayang. Suwe-suwe iso nyindet ngono kuwi. Wah, apik iso nggo golek dhuwit.
1: Ha iya.

0: Reuning.
1: Mesti ketuban.
0: Panyuwunan iki matur.
1: Ha iya. Pokoke anggere layange akeh ngene iki awak dhewe urut ngaturake engko rak suwe-suwe rampung.
0: Ha iya. Oh, pirang-pirang tenan nganti waca nganti bingung aku.
1: Iya. Kowe tembange wae sing diwaca, Gong. Heeh. Sak banjure sapa?
0: Sing ngurung nembang, Mbak. Tatin.
1: Ya, sing endi?
0: Kae. Awake gedhe banget.
1: Oh. Sing nomor
0: nomor 3 saka aku.
1: Oh. Orisa, Lisa, terus
0: Setum.
1: Ha iya. Tatin kok Setum ora.
0: Terus Tatin.
1: Ha iya. Piyai ngendi iki?
0: Kulon Progo.
1: Oh.
0: Wis panganane geblek kaya wis ngono ku wis. Awake teng glombyer. Yo, di nembang, kene ning pamundutan.
1: Ya.
2: Napa, Pak?
1: Hah?
2: Napa?
1: Loh.
0: Mbok ya alon wae kok ya nyengkok-nyengkok ki ngopo?
2: Mengkene alon mboten krungu.
0: Hah?
2: Nek alon mboten krungu.
0: Rumah sama aku sudah rumah napa piye?
2: Lah nggih mboten.
0: Ora kok ya.
2: Ora ya wis rasa. Protes.
0: Ya, wis. Ayo, gelang kalung kene sing nyuwun modar ora kowe.
2: Langgalo.
0: Heeh.
2: Nggih.
0: Oh, bawani.
2: Eh?
0: Bawani kok.
2: Bawane napa?
0: Terserah apa, apa. Lagune Roma Irama apa sapa?
1: Oh, bawani kok lagune Roma Irama.
0: Sinden kok mesti anggere kon bawa kok bingung, Slendro.
1: Iya.
0: Gelang kalung dibawani Slendro apa upamane kaya terserah kowe. Yo.
2: Iya,
1: yeah. Kulon Progo.
0: Kulon Progo iki kulon jembatan.
1: Oh, Kali Progo. Heeh. Ah.
0: Munggah sithik.
1: Heeh. Ah.
0: Ana kae to Brimob.
1: Heeh, ah.
0: Kantor Brimob ngulon meneh.
1: Oh. Pasar Sentolo.
0: Pasar Sentolo ngulon meneh.
1: Oh. Pom,
0: ayo kono kuwi. Pom kok kono kuwi rumangsane ngarepe.
1: Oh,
0: Mbak Tatin.
1: Oh iya.
0: Bawane apa, Tin?
2: Manut, Pak.
0: Ayo terserah kowe. Manut apa? Aku arep ngarani kok ndak muring-muring kowe. Sinden galak ya.
2: Mboten galak kok.
0: Muko ora galak apa mau. Bar medhun saka kereta gantung kok terus ya, Pak, ya, ki Mas. Apa enak wae meng ngobo.
2: Eh, kala-kala.
0: Kala-kala piye? Bendina kok wis kala-kala.
2: Nek ning mriki rak kala-kala, benten bendina.
0: Lah ya sono rene-rene njaluk meneh percuma.
2: Lah ya manfaatke bose no.
0: Hm?
2: Manfaatke bose.
0: Bengi iki aja tok manfaatke aku.
2: Lah napa?
0: Bengi iki aja tok manfaatke Pak Kondang wis ngendika. Kala-kala iki asung Bulebekti karo Pepadi Pusat lho. Ngono.
2: Dewan.
0: Kala-kala ki asung Bulebekti Pepadi Pusat ki wis mewadahi dalang-dalang lah dalange nek dundang rene ki ora entuk apa-apa.
2: Waduh, lah terus pripun?
0: Kok waduh aku kowe mumet ta kowe kok waduh.
2: Lah iki nek mriki ninggal anak bojo lho.
0: Hah?
2: Ninggal anak bojo
0: lho. Ah luwah kok masamu aku ya ora ninggal anak bojo apa. Anakku tak jae mah tekor aku malah. Wis tabah-tabahno. Surat sik didungake karo Pak Kondang karo Pak Teguh. Wen bal tak dungake muga-muga sesuk iso payu sesasi ping papat. Kok malah medun aku ya. Biasane iso payu ping 10 munggah iso malah ping papat. Dungake kok malah ngenjloke.
1: Bawane apa, Tin?
2: Yen kadung tresno iki.
1: Hah?
2: Sing rino wingi niku.
1: Oh iya.
2: Nggih.
0: Sakarepmu.
2: Oh nggih.
0: Kok semono iya kok sing gangge-gangge ora.

0: Aku jane paling memang lho ngejak cah siji iki, Tru.
1: Kenapa e?
2: Lah piye?
0: Ki sinden paling vokal di seluruh sinden. Lagi mangkat wis maca warung terus. Sate, ayam. Gule, kambing, tak nengke wae.
1: Lah nggih wong warung kuwi makan mosok manusia enggak makan ya lapar. Perjalanan 12 jam lho, Pak.
0: 12 jam piye?
1: Nek saking Jogja tekan mriki.
0: Ah ya dampet kok ya.
1: Dampet
0: ya. Prihatin, wonge kuwi nakke prihatin.
1: Ora. Mari ngono mandek kuwi nggon mie ayam.
0: Aku ya doyane kok cerewet.
1: Alek ele.
0: Lah gene ya pangan nek kok.
1: Dalang kondang kok mandeke mie ayam.
0: Ngene iki lho aku sing sok ra seneng roko iki sok mirang-mirangke ngene iki lho.
1: Mboten mirangke mung ngomongke.
0: Ah ya wis ra apa-apa wong nyatane ya doyan kancane ya do. Pemahan ya do iwut kok.
1: Lah niku mung terpaksa, tidak ada yang lain.
0: Nek ra bise ase, ayo modal ora kowe.
1: Bise ase marai pilek trocoh bise.
0: Trocoh dengkulmu mlocot. Bus gede we AC, ono TV ne, piye we antuk-antuk setel ke film lo, orang geleleng.
1: Dek ingine film napa ta pak?
0: Sinti.
1: Ning do, kok kayak gelut ning gelut kok orang nganggo peso.
0: Aku turu kok pas kaya. Kaya penjalukane yoga udu aku. Jadi gue cegah le, ono. Aku kok ya weruh.
1: Aku lah dereng turu batin gue loh, iki sapa iki sing kental dalange apa ya aku?
0: Dalange gundulmu. Senra, iki ora apa-apa. Yuk.
1: Lanjut.
0: Lanjut.

0: apa ya, Tru?
1: Apa to?
0: Nong nyuwun lagu kok dikai gelang karet ngene iki.
1: Oh, iki ana merek e ana dayane.
0: Tawacane,
2: hah? Kan yen jepret.
0: Jepret bathukmu kuwi, Pak.
2: Lah nomer to, Pak?
0: Iki lho, aku ra dong iki lho. Everest Band.
1: Oh. Basa Inggris kuwi
0: meningkatkan peredaran darah. Memperbaiki kesehatan badan, melegakan ketidakselesaian, mengelakkan keletihan, meningkatkan fleksibilitas.
2: Oh, ini. Ani kuwi jenengan pakai itu.
0: Gelang kesehatan iki.
2: Nggih.
0: Oh, nggih matur nuwun.
1: Oh iya.
2: Pripun, Pak?
0: Awakku dadi seger. Asem tenan kok. Elak tenan. Wah, ayo meningkatkan
2: napa, Pak?
0: Fleksibilitas. Nah, iya. Lho, ya ta kerasa dhewe aku. Tak copot ah ndak bebayani.
1: Ya, kene sing nyuwun kutut manggung kagem Bapak Bambang Sulistyo saking Pepadi DKI.
0: Oh, ya. Ki ketua Pepadi DKI, Pak Bambang Sulistyo. Engko diaturake. Yo, tin teruske, Tin.
2: Mpun, Pak.
0: Hah?
2: Mpun.
0: Rampung kok?
2: Mpun, lan jenengan mau jan mati rasane pripun, Pak?
0: Aku rampung ya ora omong-omong. Meneng wae terus lunga.
2: Iku ora pun gong.
0: Oh, iya ya, ora ngerti aku. Nek wis rampung ki muni wis ngono.
2: Wis, Pak, wis.
0: Ah, ora mung mengandalkan gong.
1: Iya.
0: Nek nang omah ora ono gong? Yo. Coba lah anu terus e gelang kalung.
1: Ya,
0: di pengendange Jaipong Bali. Nanti mbuh kok iki mau lunga. Orang nek pengendang ki nek lunga ki nek kira-kira pas muni.
1: Ah iya.
0: Dadi ora ono sing ngendang.
1: Heeh.
0: Pancen kuwi ciri khase kancaku ngono kuwi gak, Tru?
1: Oh iya.
0: Stop pokoke engko nek sampak pendemunge nguyu.
1: Ah.
0: Dadi ra ono swara sampak ming ting nung ning nung ning. Gus kok njaba ngeguyu kae iki. Apik tenan.
1: Ya wis ben yo. Ah.
2: Kula napa mriki, Pak?
0: Kowe lah njaluk ditapuk tenan cah.
2: Esne, buka napa?
0: Buka gelang kalung mungging driji.
2: Yo.
0: Na na na na na na na na dululi dululi dululi. Ayo.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: gelang karo. Dinyanyikan oleh Tatin.
1: Iya.
0: Seko kiringan seko Kamelia Malik.
1: Malik
0: matane. Malik matane ra.
1: Iya. Iki susulan Gong.
0: Sapa sing nyusul?
1: Ana sing nyuwun kutut manggung mau. Ki kagem Bapak Bambang Kristiyo Pepadi DKI.
0: Oh iya, diaturi.
1: Iya. Sapa?
0: Mbak Ayu.
1: Iya.
0: Yo yo rasah dibawa langsung. Wengi wae ya ora apa-apa berkutute njaluk ngombe ya Bapak.
1: Ora kira mau rangkep, Gong.
0: Wilet.
1: Iya.
0: Kan kepenak.
1: Iya.
0: Tur dasare waktune ya wis ngoyak.

0: tenang tut manggung ya ini lagi ngerungoke mongkon omae pendopo kayune jati linggiane risban soko kayu jati lawas
1: tilas cukup
0: us mbok sing apik ora
1: ya

0: Jeruk.
1: Jambu sih.
0: Hah?
1: Jambu sih.
0: Jambu apa jeruk?
1: Jeruk keri.
0: Keri. Jambu apa jeruk? Nene nene
1: nene. Wis ora rasah ra iso rasah kok. Wis ket sore mau wis ngeleling kok saiki wis rasah dadak. Werna-werna.
0: Iki aku tekan esuk tetep ngeleling lho,
1: Truk. Oh iya, iya. Sakarmu, sakarmu.
0: Nanti tenono.
1: Iya.
0: Aku tak matur bapak ya.
1: Heeh.
0: Purwa madya lan wusanane.
1: Heeh. Lah dikongkon nang negara Ngamarta.
0: Heeh.
1: Lah kowe mau kaya usung-usung wesi.
0: Wesi dengkulmu mlocot kae. Kae tumbak. Kara welang.
1: Heeh.
0: Payung tunggul lametung.
1: Tunggul naga.
0: Tunggul naga karo pustaka jamus miang jimat lima sada karo senjata cakra.
1: Ora kok iso melu kowe.
0: Lho. Ayo cah apik iki delone.
1: Weh, iso tekan.
0: Wis tak aturke bapak kap.
1: Wis.
0: Ning urung matur Purwamadya wusanane lah kowe wis kebacut. Wingi dolane iki kemrungsung aku. Selak kepengin gara-gara.
1: Oh iya. Saiki wis tak aturake kowe arep matur.
0: Tak matur aku.
1: Hmm.
0: Piye hasil aku dikongkon nang negara Ngamarta ndak? Semar nesu.
1: Oh iya.
0: Kae nek nesu gawat e.
1: Heeh. Mm-hmm.
0: Sing doyak ming simbok.
1: Ha iya karang ya wong tuwa nek nesu ya ngono kuwi.
0: Ha iya semelang nek simboke wis kebacut umure tuwa ngono. Meteng menang.
1: Ha iya.
0: Bahaya.
1: Heeh.
0: Sanggawa nyawa.
1: Ha iya. Yo sowan yo bapak yo Gong yo.

0: Doro. Lujeng rawuhipun, Den.
1: Iya yo, Kakang Semar. Tansah pinaenganing kawidadane ring sambi kala.
0: Yo, Semar. Slamet tekaku.
1: Kakang Kayanto slamet tekaku. Kakang Semar slamet patako ning Karang Kadempel, Kakang.
0: Ah, syukur, syukur.
1: Wangune sampeyan pun sami tanggap.
0: Lelakon sing dumadi sing enten sambung rapete kalih anak kula Bagong. Sing sejati mboten nate tumindak goroh. Napa sing kula suwun diaturke kalih Bagong mboten ditambahi, mboten dilongi. Kawontenan negari Ngamarta nika mboten kok perkara kena cobaning sing gawe jagat niku mboten. Mergo pegeblok welaking Jawata menika badhe tumiba wonten salah satu giling papan, menawi papan menika mboten nate nindakaken kautaman ya panembahe ya budi pekertine sing padha lenggah enten mriku, semune wis ora kena didandani niku bakale entuk cobaning sing gawe jagat. Lah Ngamarta niku papaning para satriya sing ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Kok kena pacoban pegeblok niku janjane mboten ketemu ngakal, ora ketemu nalar. Kiai Semar pancen mengkono. Ewon ning para kawula saperangan pancen pun gawe ada-ada. Sami ngraosaken sarta sami damel perkawis kirang sandang kirang terdo menika mboten kok perkawis pageblug, nanging pancen dipun sengaja dening para kawula. Sedaya estunipun namung mutah dhateng para Pandhawa ingkang sampun sawetawis mboten purun nyaketi dhateng manahipun para kawula. Kerem ing kewajiban kasatriyan mekasen supe menawi panjenengan menika minangka payunging para kawula. Netepi kewajibaning satriya menika kenging, Ndara. Dasare menika pancen kewajiban sampeyan. Ning ampun lali nek sampeyan iku ya dadi payunging para kawula. Lah nek kawulane mboten mang payungi sampeyan lali dadi payunging para kawula, sapirangan pancen padha gresah. Sapirangan pancen padha gresula. Niki kula sing weruh kalawan kasunyatan sing dumati enten Praja Ngamarta. Mula kula etok-etok kepengin kedunungan pusaka telu niku janjane ming dadi sarana rawing ndara-ndara kula Pandhawa supaya caket wonten Karang Kadempel nyaketi maring sagung kawula. Nyaketi dateng manahipun para kawula sak negari Ngamarta supados gumregah, supados cancut gumregut bangun praja, bangun negari, mujudaken negari ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya, Ndara. Tansah marmamoring sukma sinukmaya. Sinuk moyo winah yo wingasopi.

Saking liyep layap ping aluyup ong ong sepira kulaputaning punta diagung pangaksama Kyai Semar kang mangkono luhur gegayuhaning Kyai Nayantaka kepareng ora kepareng aku bakal sawetara mapan ning Karang Kadempel. Sawise mapan sarta wis katon padhang kahanan negara Ngamarta ndak suwun ayo larapna punta sakadang nyaketi mring sagung para kawula dasih Kakang Semar. Nggih, nggih matur nuwun, Ndara.

0: Aku sing teko Kyai Semar Darantasena. Nganti para kadang ya. Aku ingin sekawit nyelametake Bagong. Glegeng golek Darantasena. Weh, my friend. Waduh. Gaya ora. Ha kancae karaku. Sugeng rawuh nggih, Den. Ya, Bagong, aku netepi janjiku nggih. Nggawa kakang-kakangku. Sinten? Kakang Garukoco. Kang njaluk ngapura karo Bagong, kowe mau dak siyo karo Bagong to? Bagong, aku njaluk ngapura. Piye? Ora sembrono le, iki Ndara Garukoco ora urusan. Ora ngerti masalahku sore mau we. Aku nek ora dijenengi Ndara Antasena, wis tugel guluku reng tandane. Dikapake dunter. Untung aku kenggonan Ndara Antasena kok menjur saiki njaluk ngapura. Sapenake dhewe ora.
1: Aku salah.
0: Ngerti nek salah kok ora mau-mau.
1: Gong, kakangku wis ngaku salah.
0: Saman meneng mawon. Malah tak angslupi.
1: Malah kuwalik ora.
0: Saman ngerti mboten? Niki kecetet.
1: Kecetet
0: nggih.
1: Loro,
0: loro. Tak benake iki mau. Mangsane ru. Tak benake tak pijetke.
1: Ndek piro?
0: 150.
1: Tak ijoli, neming 150 tak ijoli.
0: Nah, ngono njaluk ngapura sah. Padake kene.
1: Yo 150 gadhe kotor abah kalawel.
0: Nah, ngono. Kaming golek duit cah kae men. Nengok kowe engko tak nehi rasa cerewet.
1: Agung aku njaluk ngapura ya, Gong.
0: Antar sana iki?
1: Iya.
0: Niki wau sampeyan nyembur kula-kula teng THT. Ahli kulit. Tak ganti kulit rai kula. Ngerti mboten?
1: Iya, ngerti.
0: Entek pira?
1: Aku ora ngerti.
0: Niki entek 250.
1: 250 tak ijoli.
0: Nah ngono ndak njaluk ngapura ngono kese perwira.
1: Iya 250.
0: Heeh. Periksa 250 kontrol 150.
1: Mbok mundak-mundak
0: wis men meneng mawon terus sampeyan ora ngono ndak ra sugih aku. Periksa 250 kontrol 250.
1: Tok jumlah piro?
0: Tadine 150.
1: Oh goblok cah kuwi.
0: Berat-berat. 250 rutuk 150 iki 400. 400. Yo kene.
1: Yo. Sesuk neng Jangkar Bumi tak paringi iki aku mung gawa 100.
0: Waduh. Wah, pait iki wis. Satria kok mung ngesak 100.
1: Bagong aku njaluk ngapura, kowe arep priksa apa ora sakarepmu aku ora sudi ngijoli.
0: Wah, atos sing mburi kae. Tak kena dapusi jan wis. Bagong aja sembrono ndara-ndaramu wis. Nom-noman Pandhawa wis padha eling Purwodasina. Nggih. Ndara Antasena kula ngaturaken manuwun ingkang tanpa pepindhan. Malah sak mangke niat kula kalih ingkang pepundhen Ndara Pandhawa ampun ngantos dipun girigodha dhateng sinten kemawon. Kula titip karang kadempel mangreksa. Mengke nek pun tentrem kula tak miwiti nentremke negara Ngamarta.
1: Iya,
0: Kyai Semar aku mantun.

0: FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Iki kesempatan sing ora tau ana lho, Tru.
2: Lah iya.
1: Kowe karo aku kok jagongan karo putra-putra Pandhawa. Biasane karo aku jagongan karo gembel-gembel kae. Iki jagongan karo para putra-putra. Ayo pokoke rejeki ya, Gong. Ning ngantar jarung bayar.
2: Ya wis esuk.
1: Ming tak pikir wae to ora. Wis iki nek ora tak genahke. Jangkar bumi iki adoh. Dienggo biaya akomodasi. Nganggo biaya akomodasi barang kowe iki ora tekan jangkar bumi nak ngrekoso ta, Tru?
2: Heeh.
1: Wis pokoke kowe karo aku nderek jawe bapake mawon, Tru.
2: Ya,
1: aku mengkari manut.
2: Yen ana apa-apa aja kuwatir. Para nom-noman Pandhawa ingkang bakal njogo marang karang kademban Nalagareng.
1: Oke, ngestaken dawuh.

Prayitno lampahing para baju barat saking dandang manguri. Para jim setan berkasaan nalika semanten manjenganing Raden Antarja mila ical sipating satriya yayah kaya buta nyandak Raden Garukaca den larak medal kaget Raden Antasena wau.

goreng bapakmu ki pancen pinter. Dawa karo aku sepo njogo karang kadempel jebone wis weruh. Laku ning jim setan mri bayangan. Sing padha bakal gawe geger karang kadempel. Buktine kae. Kakang Anturja kok greng kaya buta. Kakang Anturja dilarak sak penak-penak iki nek ora tak tambani kriwikan dadi grojol.

0: Ngati-ati lho, Reng. Ngati-ati lho, Gong.
1: Oke, demit.
0: Oke, demit.
1: Ojo ngalamun, pikirannya ojo nganti kosong.
0: Ojo ngalamun, pikirannya ojo nganti kosong.

0: Iki ono apa, Yayi?
1: Kang, sampeyan ngalamun ora ngerti sangkan parane kenjingan demit nek ora kleru balane Betari Durga. Sing pancen duwe niat bakal gawe geger karang kadempel. Wah. Keparat nggo karepe dhewe no tak oyake. Rasa, rasa mundur, Kang. Mundur. Iki dudu kewajibanmu, Kang.

kowe ben truk karang kadempel geger. Gegere akeh balane Betari Durga sing panjenengan disebar ngalor ngidul ngetan ngulon. Terus iki nek kowe ora njaluk kekuatan karo bapakmu melayu ning gone ngarepe bapakmu njaluk Jaya Aji Kawijayan. Jaya Kawijayan dienggo nolak balak, nolak demit. Bapak saged napa? Bapakmu iki wong tuwa. Nek ora iso omong aku tak senenane. Oke. Okay.

Pak geger, Pak. Geger piye? Leres ngendikane Bapak. Karang kadembel ketekan Wadyabalane Betari Durga. Terus kula diutus Narantasena kenyuwun Bapak donga ngusir setan. Gampang. Angger eneng demit teko kowe munia teguh yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Teguh yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Iya. Iso ngusir setan. Wis to, unekno ngono kuwi ora do mlayu. Nggih. Bagong barang apalke? Piye to? Teguh yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Guru Yuwono ora teguh Yuwono slamet slamet saka kersaning Gusti tak apalke kowe engko ngetutke aku teguh Yuwono slamet slamet saka kersaning Gusti Bagong apalke bendang domingkat demite teguh Yuwono slamet slamet ning gone teguh wah angel aku ki nek kon ngapalke ki kangelane truk iya sih teguh yuwono slamet slamet saka kersaning Gusti teguh yuwono slamet slamet saka kersaning Gusti teguh slamet aduh teguh saka aduh teguh slamet yuwono yuwono nang gone teguh wah kangelan tenan iki aku iki ayo utek wis bendel kon mikir angel teguh yuwana slamet slamet saka kersaning Gusti modar.

0: Goyono Slamet. Slamet saha kersaning Gusti. Waduh. Biar ya.
1: Teguh, oh wis mati.
0: Aku ngangai lho, Truk. Ya, ya. Tanggo mraktekke.
1: Ya.
0: Nyogong.
1: Teguh. Yuwono Slamet. Slamet kancane Teguh. Teguh Yuwono bojone Slamet. Teguh Yuwono Slamet saka kersaning Teguh. Teguh Yuwono Slamet saka kersaning Teguh.
0: Truk.
1: Piye?
0: Ana. Iki cilik ning angel e.
1: Aku muni piye?
0: Teguh Yuwono Slamet saka kersaning Teguh.
1: Gusti.
0: Oh iya, Ding.
1: Hei, hei, Reni.
0: Teguh Yuwono Slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Sukses.
1: Sukses nek tak kandhani ora iso ya ora.
0: Ya kene ya.
1: Yo. Ngati-ati lho Gong, pokoke nganggre jan mantrane Bapak ampuh, ampuh. Teguh Yuwono Slamet, slamet saka kersaning Gusti.
0: Anyu. Teguh Yuwono aku. Aku kaya demit e, demit dasmu ora. Ah, ah. Ah. Ah, Teguh Yuwono slamet-slamet sing. Ah, semi minggat e. Teguh Yuwono slamet-slamet saka kersaning Gusti. Anak modar kowe. Gleleng tenan iki. Ayo, Truk.
1: Ya.
0: Aku gampang lali ya, Truk.
1: Aku sembrono kok. Teguh Yuwono slamet-slamet saka kersaning Gusti. Biar.
0: Yuwono Teguh. Teguh Yuwono Teguh. Lama. Kene ora njaluk nganu apa jenenge mantra

0: gong. Demit ana sing wujude macan barang le. Kajate ora dadi. Wis ora bakal ilang ketok iki ampuh. Teguh Yuwono Slamet. Slamet saka sane Gusti. Teguh Yuwono Slamet. Slamet saka sane Gusti. Ora ilang to, Gong.
1: Kajate ora dadi. Kajate dadi.
0: Abi yang gereng eh,
1: arang letak ndas.
0: Emang ngerekosa lah. Sapa iki? Matenggo Seto.
1: Matenggo Seto?
0: Iya. Koe sapa?
1: Pangling oleh. Pangling ro anake lanang, ha. Sampeyan wujud macan ngono iki arep ngopo?
0: Pali tak kandhani yo. Pepundenku Oh Dharma Kusuma kiai ini jadi pati mak cilik neku lo mak cilik sedia wis mlumpuk ning Karang Kadempel. Gegayuane kiai Semar kuwi apik, kuwi becik, kepengin nentremke negara Ngamarta. Kepengin nyawijekake antaraning para Pandhawa lan para kawula ora duwe niat apa-apa. Sampeyan dadi macan ngono iki rak mergo pembujuke wong sing rumangsane kaya disaingi karo kiai Semar ning janjane niat sithik wae. Kiai Semar kuwi ora duwe niat bakal ngembari pangwasaning sing dawuh karo sampeyan. Sampeyan ora gelo. Nek mengko sampeyan ngamuk malah kewirangan, ora gelo. Nek arep tetep ngamuk, sampeyan wani kewirangan, ngamuk o, aku ora tanggung jawab. Nek sampeyan manut karo Antasena, saiki juga oleh dadi macan, dadi siji karo Pundhen Pandhawa. Wis kuwi cukup. Sing dawuh karo kowe wujud buta ora satu gagas. Kae ming wong meri ming wong kemerangsang kamurkane Siwa Ndarawati kae menungso mula gampang kobong atine ngora nganggo petungan sing ganep mongko aku sing elingke.

Si nuwun. Nuwun sewu lah kok malah kaya ngeten kawontenan sampean. Mongko janjane ku ora duwe niat ngembet karo asmaning Nata Ndarawati babar pisan mboten. Semar niku wong rumangsani. Semar niku wong nampa kahanane, kula ora kepengin golek pendhok supaya ketok blas mboten. Ning ming kepengin madangke negara Ngamarta jer kula mapan teng sabet sapon wewengkon negara Ngamarta. Nek Ngamarta katingal ribet, Ngamarta katingal peteng, kula menika melu prihatin. Ora kok kula kepengin ngembari kewajibane Ratu Ndarawati niku ah. Mbok dibedah dada kula, dipejupuk ati kula mboten wonten ceceking rasa kula kepengin ngembari marang Nalindra Ndarawati. Mboten, Den. Kula aturi nyirep mawi tirtaning kesabaran. Sinuwun Kresna sing kondang paningal sewu, sing kondang soca Bathara kok ngangah-angah kaya ngoten. Kula nek ditanding karo sampean iku mboten enten apa-apane lah kok Semar kepengin ngembari marang panguwasa sampean ora cecak nguntal cagak cebol gayo wulan wutong etung lintang.

0: Kakang Semaraku nyuwun pangapura mboten napa-napa. Sing jeneng menungsa niku dunungan ina lali salah apes lan mati.
1: Iya.
0: Duwe panyokra bawa kang ora prayoga marang Kakang Semar. Saben wong niku duwe panyokra bawa sing elek. Ning nek pun menep penggalihe pun ikhlas batine tur dasare linambaran sabar. Niku mengke bakal ngelenggono. Bakal rumangsa.
1: Iya,
0: Kiai Semar, nggih. Kula ora milik senjata cakra lan pusaka ngamarta tiga ming sawetara. Kula suwun lenggah teng Karang Kadempel. Dadi pancatan kula madangke kahanan negari Ngamarta, Ndara.
1: Iya,
0: Kakang Nayantaka aku mengkari manut karo kowe, Kakang.

0: Latala. Semar.
1: Kala ya.
0: Aku njaluk setampil daging setetes getih. Tak dume kalahan para dubriksa dudu kene nggonmu njaluk getih setetes daging setampil.
1: Kowe mangan daginge Semar mendem selawase urip ora ana tambane.
0: Ya. Ayo mulai. Mulai. Baju barat gawan mulai kabeh. Sing picak dituntun, sing lempoh digendong, sing budek dijawil. Aja ganggu gawe pepundhenku sing lenggah neng kene lan nuga ingkang lagi mahargya tanggap parsa. Ganggu gawe aja takon dosaku nangan Semar tak waca kulho balik matek kowe. Mati ya.

0: surga.
1: Iya, Kakang Semar.
0: Anakmu wae gila arek aku. Kowe pengen tak wacake kula bali ya. Lah delok gegermu.
1: Lah topan. Baje menapa wong geger kok didelok ae delok. Golek-lek mripat.
0: Aku nek weruh geger ki ngantuk dadi ra ngantuk. Ora kerokan to?
1: Mboten.
0: Nah. Anggere kerokan kok jelek.
1: Inggih,
0: ayo mulih.
1: Inggih ngesaken dawuh.
0: Ayo aja gawe geger, bali, bali. Men kabeh tentrem, kowe bali lan delik. Nek ketok lak obong awakmu.
1: Nyuwun pamit ki lurah, nyuwun pamit.

0: pun ketinggal padang kahanan karang kadempel. Gampil anggen kula badhe miwiti ndantosi negari Ngamarta. Para Pandhawa sambil lenggah wonten ing karang kadempel, kula kanthi nyaketi dhateng sagung kawula supados saya sungkut, saya gumregut, saya gumregah anggenipun sami bangun praja Ngamarta. Kawula nika butuh digatekke, Den.
1: Semar iya.
0: Mulawi saderengipun dipunwiwiti kelempakan rumiyin, suka-suka parisuka mangun sukaning penggalih. Purnaning gati dalu menika nek wonten lepate kula sak rombongan nyuwun pangapunten, saged kula inggih namung misungsungaken pagelaran kados mekaten menika menawi wonten kirangipun diagung pangaksami Sura Sudrajaya ingkang rat suwuh berasa kaping kula Darmastuti rahayung samya makarya rahayung samya pinanggih sugeng tanggap warsa kagem pepadi pusat wonten ing mriki ndara.

ajatku kambar paesan kota Irokayo jendo ono.

siap dalu mangkir nengki dalam pondo bono pokerso nerangake panas sabrang bukis penataran pelembang supondono kawur yang ditemapan amung negari pondoro kencang menangkan di pebukan yang cinariho sanyoto negari pondoro kengka sebab uang iku ati dosa mindro sato dosa sopono kogo uang apa keswada iku sami jambil itu dosa sapulu mitro mitro sato pitu sosro sempono jatak uromo panjari negari mondoro kogo.

asfalt panjang kunjung pasir wawun lo jinami panjang atas negara dongok kota panik kunjung gugur kukusi pasir sabut rambut ini gunung lo tanah persabunan kustang sarmut nanggur.

motor dari Mondrokot tertinggi para dukung. Dasarin dari Mondrokot mati tanah pagunan. Ngaje-ngaje tanah persaminan dari bandara nanti. Guru bakal guru tadi tanah soblon dong tanah yemayem guru peti. Tanah terdekai dasarin tumelung tang telah sami mandu. Tapi nal adri asli minali sulah.

Kawan Gusti Kawan. Kanti ngajeng sepandeng tumpuk jungjung ayahnya. Sekelar papat sepandeng. Sami mangek kokusi beratung belolono. Bersiap tekes manuk beratung boglati lolo malap-malap koyo manuk glati sinam bing ngalap-malap. Bondo pati ngekeloso. Tengok pati sepandeng perungkat dan

lalu kalau orang batal ini tempat kacungkan seluruh diri.

cokreng ing dudu. Jaiting netro lekerim warjono kang sumedya marang ana ing adyantaraku. Ora luput sawaning putraku Raden Era Kusuma. Kula Raden Era Kusuma melayu gading sawani renggal matu. Harsunang lu ngasi janggaku tak tengleng ngaji kernaku. Subalik mekotan kenaning luput pantes menawa Raden Era Kusuma imbal sawun cor marang sungguh. Raden Era Kusuma penayu gading enggal matu rosomani rojumun mono ngasi antara.

dan kuloromo Raden Ilonokomo kulo kumawang penimbal sawincono mewah panjenengan kulo kok langsung ngajuri sapu dan gading jawa ikan langkung ikan

dikabarkan telah mati terbakar di Balai Sigalagala, ternyata masih hidup. Mereka diberi tanah berupa hutan belantara yang bernama Wono Marto oleh Destoroto untuk dibangun menjadi sebuah negara baru. Bimo menyanggupi untuk membangun kota demi kesejahteraan umat. Tekad Pandowo telah bulat demi mewujudkan impian itu. Akan tetapi rintangan menghadang. Ternyata di hutan itu terdapat penguasa berupa makhluk lain yang menentang pembangunan tersebut. Tidak semudah yang dibayangkan oleh Pandowo. Proses pendirian suatu negara benar-benar harus mempertimbangkan banyak hal. Berhasilkah Pandowo merubah Wonomarto menjadi sebuah negara baru? Kita saksikan bersama pagelaran wayang kulit Ki Purbo Asmoro dengan lakon Babat Alas Wonomarto.

nukarto tekse kaya reca. Datan moba, datan mosek. Kasih koreng batin merawasa jroning pengangen-angen ngendhaleni rasaning pamikir. Kekraning ati ngayang lelamunan lam-lamen kalilo. Lakune lakon ingkang wis kepungkur. Nistaning patrap Sang Ya Para Satu Kurawa. Denira Maeka Pandhawa cilik loro gedhe temekaning pati. Lakon bali golo-golo dadi seksi kejeming ati murka. Watak Candala wong golek mulya kanthi dolanan nyawa.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 28 bulan Juni tahun 2026. Dari Jalan Caripangu 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
4: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari Grasi Arceni Panggung 58. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Melalui frekuensi FM 105,3 MHz ataupun siaran kami juga bisa Anda akses melalui RRI Digital ataupun audio streaming kami di rri.co.id. Pada kesempatan hari ini, Minggu 28 Juni 2026, kembali kami mengudara untuk Indonesia dengan menghadirkan serangkaian program acara hingga nanti pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan program pertama kami, yaitu kajian keislaman ngaji pagi Caya Ningati hingga pukul jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, yang akan dilanjutkan dengan program acara Warung Gaul yang menghadirkan ragam informasi dan juga tentunya musik ke ruang dengar Anda. Dan pada pukul 10 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, program acara Catur Laras siap menemani aktivitas Anda. Dan pastinya juga ragam informasi seputar Malang Raya, dan nanti dilanjutkan dengan Suara Budaya Malang yang menghadirkan musik Malangan dan juga informasi seputar Malang Raya. Dan tentunya masih banyak sekali rangkaian program acara yang kami hadirkan untuk menemani aktivitas libur Anda hari ini. Untuk itu pastikan tetap stay tune bersama program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Saya Bude Me dan beserta kru yang bertugas pagi hari ini mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Wilujeng Enjang, Poro Kadang Sutrisno Budoyo, pamirang setia program Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun memberikan kita sedaya nikmat iman, Islam serta kesehatan. Sehingga pada kesempatan hari ini, Minggu 28 Juni 2026, kita kembali berjumpa dalam program acara kesayangan kita, Kajian Keislaman, Ngaji Pagi Cahyaning Hati. Selawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan juga seluruh umatnya hingga nanti yaumul akhir. Oke, para kata Mbak Mireng, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini Cahyaning Hati hadir dengan satu tema menarik yaitu bahaya syirik dan bentuk-bentuknya. Ya, pastinya kita semua mengetahui bahwa syirik ini merupakan dosa yang paling besar dalam Islam karena memang bisa merusak kemurnian tauhid dan hubungan seorang hamba begitu ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti seperti apa kira-kira penjelasannya dan bagaimana agama kita tercinta sendiri mendefinisikan syirik dan mengapa syirik ini disebut sebagai dosa paling besar. Di penghujung telepon sampun rawuh narasumber kami Ustadz Dr. Andes Bapak Muniron MA. Kami akan langsung sapa, tapi sebelumnya saya mengingatkan Anda untuk para pendengar yang nanti punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, saya persilahkan langsung bisa mengirimkan chat di 081-5569-1053 atau 0341-404-504. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Ustadz Wilujeng Enjang.
1: Wilujeng Mbak.
0: C, sehat je, alhamdulillah. Inji, matur sembahnuwun sampun rawuh dan meluangkan waktu untuk bisa mengisi azraman rohani untuk kita semua. Semoga nanti apa yang disampaikan bisa menambah pengetahuan dan juga tentunya keimanan serta semakin mendekatkan diri ketika kita semua kepada Allah begitu. Baik. Baik Pak Ustadz, ini bahaya syirik dan bentuk-bentuknya seperti apa? Karena keterbatasan waktu nanti jelang pukul 6 harus selesai. Jadi saya persilakan Pak Ustadz nggih, matur sembahnuwun sekali lagi monggo mukadimahnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI yang berbahagia. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang cerah ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, nikmat iman, Islam, kesehatan lahir batin. Lebih-lebih pada pagi ini kita bersama-sama bisa mendengarkan RRI. Mudah-mudahan niat baik kita selalu dicatat oleh Allah.
0: Amin ya Allah.
1: Sebagai amal yang diterima dan semoga ada kita yang baik.
0: Amin.
1: Dijaga Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Salawat dan salam tidak lupa mari kita aturkan kepada junjungan kita, panutan kita, uswah hasanah kita, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, ahli bait, para pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin. Para pendengar yang berbahagia, syirik ini adalah termasuk akbarul kabair, sebesar-besar dosa besar adalah al-isroku billah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mari kita pada pembahasan pagi ini tentang syirik. Syirik itu adalah menyekutukan Allah, yaitu menduakan Allah. Jadi kita bersama-sama bahwa meyakini lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, semua yang ada di langit dan bumi adalah miliknya Allah. Tentu Allah lah yang akan mengatur, Allah yang akan memiliki semuanya, Allah yang berkuasa. Sehingga kita sebagai hambanya untuk selalu mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka-mereka yang masih menduakan Allah, itulah yang disebut syirik. Itu Mbak ya. Kemudian syirik ini dibagi ada dua. Ada syirik khafi dan syirik jahri. Untuk maknanya, syirik khafi itu syirik yang samar, tidak jelas. Nah, syirik jahri itu syirik yang jelas, yang bisa kita lihat perilakunya. Kemudian di dalam sebuah riwayat, Kanjeng Nabi menyampaikan dengan dawuhnya, akhwafu ma'akhwafu alaikumu sirkul aswar. Saya ulang, akhwafu ma'akhwafu alaikumu sirkul aswar. Qalu ya Rasulullah, wa masirkul aswar. Qala arya. Kanjeng Nabi menyampaikan bahwa aku takutkan apa-apa yang ada pada diri kalian semua, yaitu adalah syirik kecil. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah syirik kecil itu? Kemudian Kanjeng Nabi menjawab, arya adalah orang-orang yang suka dipuji. Ini Mbak untuk definisinya. Sehingga syirik kecil inilah sangat-sangat ditakutkan oleh Kanjeng Nabi terhadap umatnya, termasuk kita-kita ini. Itulah Mbak, secara garis besar nanti kita bisa tanya jawab kaitannya dengan syirik, baik syirik kecil maupun syirik yang besar atau syirik jahri dan syirik kopi ya.
0: Baik, Jeh, Bapak tadi kan sampaikan ya bahwa syirik syirik ini adalah dosa terbesar begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menempatkan syirik ini sebagai dosa yang paling besar gitu dibandingkan dengan dosa-dosa besar lainnya begitu?
1: Ini akbarul kabair, Mbak.
0: Jeh.
1: Sebesar-besar dosa besar al-isroku billah, yaitu menyekutukan Allah
0: atau menduakan gitu.
1: Menduakan gitu loh, Mbak.
0: Jeh.
1: Karena ya cinta itu kalau mendua kan ya.
0: Iya, betul.
1: Ya. Kita sendiri kalau diduakan ya.
0: Enggak enak gitu ya, Pak Ustaz ya. Ya, setuju ya. Artinya itu
1: murka sekali Allah itu.
0: Betul.
1: Wong saya kok diduakan ya.
0: Jeh, lurus orang manusia aja, apalagi itu sebagai pencipta langit dan bumi dan seluruh isinya gitu ya.
1: Iya, yang maha kuasa.
0: Maha kuasa. Oke, baik.
1: Kok sampai ada yang masih meragukan kekuasaannya atau menduakan ini kan ya.
0: Ya betul ya. Kita aja gak enak diduakan gitu ya.
1: Ya itu Mbak.
0: Tapi bedanya sang pencipta kita dengan kita manusia, tapi luar biasanya adalah kasih sayangnya ketika benar-benar mau bertobat begitu ya Pak Ustadz.
1: Iya.
0: Ya? Oke, baik. Nah, berkaitan dengan syirik hafi gitu ya, syirik yang tersembunyi,
1: hafi
0: ya. Nggih. Hafi gitu, tersembunyi. Nah, mengapa bentuk syirik ini justru tadi di Kanjeng Nabi dawuh mengatakan ya, justru sangat amat yang paling ditakutkan sama baginda begitu. Padahal seringkali kita sendiri sebagai pelakunya tuh kadang kurang menyadari gitu. Ini mungkin saya juga gitu. Naudzubillah ya Allah, astagfirullahaladzim.
1: Ya kita sama-sama belajar ini. Bahkan di dalam sebuah riwayat, sirik kecil itu seperti semut hitam di atas batu yang hitam berada di suatu malam. Siapa yang tahu itu?
0: Iya, hitam semuanya ya, di atas batu hitam, semutnya hitam, di malam hari gelap.
1: Iya. Begitu samarnya, begitu tipis. Karena urusan hati ini enggak. Jadi hati yaitu sedalam laut dapat dibuka. Dalam hati ya siapa yang tahu gitu Pak ya.
0: Iya. Hanya kita sama Allah yang tahu.
1: Ya, urusan hati ini begitu tipis sehingga ada riwayat sampai seperti itu. Di waktu malam semut hitam berada di atas batu. Batunya hitam lah.
0: Iya, iya, iya. Tapi ada gak sih Pak Ustadz ketika kita melakukan sebuah syirik yang dimaksud tadi tersembunyi gitu ya, syirik kecil yang memang
1: riya itu Mbak.
0: Iya, riya.
1: Syirik kecil itu riya.
0: Yang itu, iya betul. Ada gak ya Pak Ustadz riya yang itu benar-benar tanpa kita sadari gitu ya?
1: Makanya Mbak, kan kecil sekali, tipis sekali.
0: Samar ya, jadi kita ya, gak bisa.
1: Riya itu begini loh Mbak,
0: kita
1: melakukan sesuatu lah. Wah ini, kalau saya melakukan seperti ini, pasti orang-orang akan memuji saya ini. Saya tak seperti ini. Nah, itu sudah termasuk syirik itu. Karena apa? Sesuatu yang kita lakukan itu sebetulnya adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak diberi kekuatan oleh Allah, maka kita tidak bisa berbuat apa. Sehingga apa-apa yang kita lakukan
0: atas
1: kehendaknya, seharusnya itulah milik Allah, jangan merasa kita miliki. Wah, saya bisa ini, saya bisa ini.
0: Oke. Jadi, Kak, seandainya nih Pak Ustadz, ini kan sekarang juga banyak nih Pak Ustadz, orang itu kayak enggak tahu ya apa istilahnya gitu, berlomba-lomba kah atau gitu dalam melakukan kebaikan. Ya memang baik ya, siapapun orangnya pasti ingin melakukan kebaikan. Salah satu contoh sekarang kan eranya sudah era digital begitu ya, banyak orang yang melakukan kebaikan, entah itu mungkin dengan bersedekah atau dengan membantu orang lain melalui platform media sosial sehingga itu bisa dikonsumsi oleh khalayak ramai. Tapi alasannya sebetulnya bukan ingin pamer, tetapi ingin memotivasi orang lain supaya bisa melakukan hal yang sama. Gitu, bagaimana nih Pak Ustadz? Atau atau mungkin kita ada nih anak kita di sekolah berprestasi gitu ya, karena rasa senang kemudian itu juga ada sih sebetulnya dalam hati, ah anakku keren ya, ini harus orang, ini harus tahu. Nah itu mungkin itu sadar ya. Gimana itu Pak Ustadz, antara perasaan apa ya, rasa senang begitu ya, dan ketakutan akan pahala kita gitu, kadang bingung gimana Pak Ustadz.
1: Ya begini Mbak, jadi itu juga ada peristiwa antara seorang sahabat pertama. Ya Rasulullah, saya ini juga suka beramal dan saya juga ingin bahwa amal saya ini juga bisa dilihat dengan orang lain, ya orang-orang itu bisa mengenal saya sebagai orang yang melakukan suatu kebaikan. Apa jawabnya? Itu semua tidak ada artinya apa-apa. Sehingga kamu harus meyakini bahwa sesuatu amalan-amalan yang baik itu adalah harus kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai turun ayat itu, wa man kana yarju liqa'a rabbih fal ya'mal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa takut kepada Tuhannya, atau barang siapa yang mengharap pahala dari Tuhannya, maka lakukanlah amal baik dengan penuh ikhlas. Jangan mempersekutukan seorang pun dalam ibadah beramal kepada Tuhan. Kaitannya dengan pertanyaan panjenengan, Mbak. Kalau kita memang niatnya untuk ya memberikan motivasi kepada orang lain, yaitu amalan yang baik. Oh ini ada kebaikan, nah, supaya bisa dicontoh orang-orang lain, ya harapannya begitu. Jadi ini kan niat, Mbak. Niat kita itu kan ya ada di hati kita masing-masing.
0: Betul.
1: Kalau niatnya memang betul, ah ini ada nikmat Allah, kebaikan, sampaikan, saya ceritakan, semoga orang-orang juga bisa melakukan kebaikan. Kalau itu insya Allah malah ada nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Gitu, Mbak. Baik, seperti itu ya Pak Ustadz ya. Artinya memang yang paham dan tahu betul ya kita sendiri, ya, mana tahu orang sendiri lain, kedalaman hati kita gitu ya.
1: Jadi itu yang bisa kita pahami tentang sesuatu apakah ria apa tidak, pamer pada
0: betul.
1: Kan di dalam sekarang ini kan media-media kan begitu kita melakukan, apalagi sekarang ini kan musimnya lebaran yatim, Mbak. Kita membantu anak-anak yatim dan seterusnya, kemudian disampaikan di media sosial. Kalau itu memang niatnya untuk siar kebaikan-kebaikan yang kita lakukan lillahi ta'ala, tidak ada niat lain, pamer atau yang lain-lain, insya Allah itu juga ada nilai pahala.
0: Oke, pahalanya besar. Coba gitu ya. Baik Pak Ustadz. Kadang juga ya mungkin itu salah satu sifat dasar dari manusia ya. Kadang kita itu kan haus kayak apresiasi, atau mungkin kita lagi iseng bikin status WhatsApp gitu, lagi puasa mau buka puasa nih gitu di terus ada captionnya alhamdulillah waktunya buka, gambarnya teh makanan gitu ya. Sekarang kan lagi tren.
1: Lah iya, itu begini Mbak. Orang-orang dulu itu, tarikus oleh ulama-ulama dulu itu, maka berilah dengan tangan kanan sampai tangan kiri pun tidak tahu. Nah, itu kan itu yang begitu susah.
0: Itu. Susah itu Pak Ustadz ya. Nanti kalau orangnya baik, nggak baik sedikit langsung kita ungkit Pak Ustadz. Gimana ini ya?
1: Kalau kita Mbak.
0: Nggih.
1: Saya pribadi ya Mbak, saya pribadi apapun yang kita lakukan,
0: Jee,
1: besar atau kecil, dilihat orang ataupun tidak, disitulah pasti Allah akan mencatat dan mencatat. Kalau catatan Allah itu tidak akan keliru.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau kita
0: kita tambahin kadang, Pak Ustaz, catatannya kita tambahin kadang.
1: Nah gitu. Sampai-sampai ini apa ya? Kita memang begitu tipis jaraknya antara itu syirik, apa itu memberikan nasihat yang baik atau menunjukkan perilaku yang baik.
0: Iya, saya sekarang jadi ingat nih Pak Ustadz, kata Pak Ustadz tadi dalam riwayat, kalau syirik kecil itu seperti semut hitam di atas batu hitam dan di malam hari pula ngelihatnya. Oke, nah sekarang yang ini Pak Ustadz, mohon maaf saya potong. Sekarang itu artinya yang penting bagi kita semua gitu ya, harus tahu nih dan mulai mengenali gitu, kira-kira apa ya yang harus kita kenali kalau kita itu sudah mulai terjangkit riya dalam diri kita gitu, supaya kita bisa lebih dini untuk bisa
1: paling tak
0: introspeksi,
1: bisa antisipasi lah.
0: Jee, betul. Gimana itu Pak Ustadz?
1: Begini Mbak, kalau saya cerita cara kita mendeteksi, sudahlah amal kita ini tidak perlu dilihat orang. Cukup Allah saja yang tahu. Kalau ada orang yang lain tahu dan bercerita, atau bahkan orang lain mengabarkan di media sosial, ya tidak apa-apa.
0: Itu tanpa sepengetahuan kita gitu ya?
1: Iya. Kan orang lain itu bukan kita. Kita sudah menyembunyikan amal kita, sudah ya berusahalah tidak ada yang tahu. Ternyata tuh kok ada yang tahu ini? Nah, saya rasa itu tidak akan mengukurkan rasa keikhlasan kita atas segala amal-amal yang kita lakukan.
0: Masalahnya sekarang gini Pak Ustadz, tolong dong, nanti saya di video diam-diam seolah-olah saya nggak tahu begitu. Mohon maaf, saya tidak menyindir siapa-siapa ya Pak Ustadz. Iya. Saya tidak menyindir loh. Iya.
1: Ya, begini Mbak, di zaman sekarang ini.
0: Betul.
1: Kita memang harus, makanya hati-hati betul. Kadang-kadang ini di dalam sebuah riwayat itu, kalau amalan-amalan yang kita lakukan mengharap pujian orang, maka nanti di akhirat dia tidak dapat apa-apa.
0: Ya.
1: Lalu menyampaikan, ya Allah Gusti, dulu kan mengamalkan ini, itu, dan seterusnya. Lu mana pahalanya? Dijawab, lulah kamu dulu kan amalnya karena orang itu ingin ini dan itu. Ya minta aja ke sana. Kan bukan karena saya.
0: Iya,
1: kalau
0: iya,
1: karena saya, ya saya yang membalasnya. Ya kalau orang lain ya minta balasan ke sana. Mintanya kita Mbak. Ya sama-sama kita berada di instansi melakukan kebaikan, pekerjaan, supaya dilihat atasan kita, supaya atasan kita itu ya, menilai kita baiklah. Nah begitu, sehingga kita melakukan kebaikan kan bukan karena apa?
0: Betul.
1: Karena atasan kita.
0: Iya betul itu Pak, Pak Ustadz ya. Nanti kita lanjut ya, lagi.
1: Atasan itu pahalanya, jangan minta saya karena
0: Ustadz. Itu logis ya, itu logis. Ini ada penelpon dari Bandung nih Pak Ustadz. Kita sapa ya, dulu Nje. Oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ahmad Irwan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bu Demai.
0: Jeleres. Pak Irwan, saya persilakan.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya dari Bandung Timur nih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini temanya boleh di luar tema, Mbak Bu Demai?
0: Boleh nggak, Pak Ustadz?
1: Monggo.
0: Ya.
2: Ya, beginilah. Saya bertanya begini tentang masalah watawa sobil hak, watawa sobi sobri, saling menasihati, saling masar. Itu kan bagi umat Islam wajib ya, Pak ya, dikatakan seperti ya, itu. Ya. Kalau toh misalnya saya berbuat salah, sekalipun sama usia atau misalkan maaf pengantin bahasa, kalau memang salah diperingat, ya saya terima aja. Tapi kan kebanyakan suka jawabnya begini, lah jangan dulu ngurusin orang lain, urus dulu diri sendiri, lah sebunuh seorang. Nah itu seperti itu, kalau kita mana setiap orang hidup sempurna, mau kapan? Nah itu kebanyakan jawaban seperti itu, padahal Islam mewajibkan seperti hanya begini, Pak maaf nih ya, menasihati, saling menasihati antara misalnya rakyat dengan pemimpin. Kalau misalnya pemimpin belok di setiap rakyat, kadang-kadang kepemimpin kan, mentang-mentang saya pemimpin, misalkan nggak seperti itu kan wajib, bagaimana tahu hukumnya Pak? Kalau misalkan seorang saling orang yang suka jawab seperti itu antara sesama kita saling menasihati, kemudian antara rakyat kepada pemimpin kalau salah diluruskan, tapi kadang-kadang pemimpin tidak mau, bagaimana Pak Papa? Terima kasih.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo Pak Ustad.
1: Terima kasih pertanyaannya saudara kita. Kalau kita berkuasa, merasa kekuasaan itu milik kita, ya, nah dinasihati ya seperti itu.
0: Nah, untuk bilamin dalik ya.
1: Oh, saya berkuasa.
0: Ya.
1: Tapi kalau orang-orang, para ulama dulu, para sahabat, ulama urus itu bahkan salah satu dari ulama urus itu menyampaikan, saya kalau salah dalam memimpin, maka tegurlah saya dengan pedang kuih. Nah, begitu. Sehingga kalau bagi para pemimpin yang merasa bahwa saya seperti ini adalah anugerah Allah, dengan kekuasaan saya ini saya bisa melakukan kebaikan-kebaikan, dan saya bukanlah manusia yang sempurna, pasti ada kesalahan-kesalahan. Ketika kita menyadari begitu, kita ini tidak sempurna, punya kelemahan-kelemahan, ketika dinasihatkan orang lain dan seterusnya diingatkan, maka kita harus berterima kasih. Diingatkan harus berterima kasih supaya kita tidak selalu berada jalan yang tidak baik. Nah, begitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi cara kita memberi nasihat kepada para atasan, satu bisa dengan tertulis. Kadang-kadang kalau dengan langsung itu situasi emosional kan masih ada perasa ini dan seterusnya. Nah, kita lewat tulisan. Dengan tulisan, ketika kita membaca itu kan bisa sambil merenungkan, Mbak. Baca pulang. Bener tak ini nasihat ini? Bener tak ini ucapan dari rakyat saya? Nah, saya rasa dengan tulisan, insya Allah itu bisa dibaca berulang-ulang dengan suasana yang tenang, tidak emosional, sehingga dia, para pemimpin yang kita ingatkan itu, kita menyadari. Ini juga jawaban saya.
0: Oke, baik.
1: Pertama, kalau dengan kata-kata tidak bisa, ya dengan tulisan. Karena kita sekarang menulis itu bisa disampaikan kepada
0: Oke. Para. Ini kalau tadi mungkin konteksnya untuk seorang pemimpin gitu ya, yang tidak bisa menerima nasihat, mungkin tidak ada ini kali Pak Ustadz ya, rasa syukur, rasa anugerah, dan rasa bahwa itu adalah amanah dan amanah, tanggung jawab besar, iya, gitu ya Pak Ustadz ya.
1: Iya, amanah.
0: Oh, oke.
1: Okay. Harus dilakukan. Pokoknya kita begini, Mbak. Bagi pemimpin-pemimpin yang

0: berarti ya.
1: Mencipta itu semoga diingatkan.
0: Oke, semakin banyak yang mendoakan, insya Allah akan diijabah gitu sama Allah gitu. Ya. Oke, jadi marilah saudara-saudara bersama-sama kita berdoa untuk gitu, bangsa kita, pemimpin bangsa kita, gitu ya Pak Ustadz ya. Oke, baik. Baik Pak Ustadz, ini kan sudah di menit ke-50, saya pengen tahu. Nah ini apabila kita sebagai manusia yang tidak luput dari segala salah dan dosa begitu ya, ketika kita sudah pernah melakukan perbuatan yang mengandung unsur syirik gitu, baik syirik besar maupun syirik kecil, terus bagaimana cara kita itu bisa benar-benar bertobat kepada Allah, dan kita itu harapannya benar-benar sudah ingin bertobat dan pengen banget mendapatkan ampunan sehingga Allah ini bisa menerima taubat kita gitu Pak Ustaz.
1: Terima kasih Mbak. Jadi kita menyadari manusia itu tidak luput dari salah. Ketika kita melakukan kesalahan atau dosa, maka ada cara untuk bisa menghapus dosa-dosa itu adalah tobat. Itu satu, menyesal. Ini harus dilakukan ini. Menyesal, ya Allah, kenapa saya bisa melakukan seperti itu? Ya Allah, berarti dari hati yang paling dalam itu menyesal. Penyesalannya yang begitu tulus, merasa apa yang dilakukan itu kesalahan dan seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah membaca istighfar. Istighfar, mohon ampunan, ada namanya baitul istighfar, itu juga ada bisa. Allahumma anta rabbi
0: la ilaha illa anta laqatani
1: wa ana abduka wa ana ala ahdika wa tika masyarakat wa a'udhu bika min syari masyarakat wa abu laka binikmatika alaih wa abu bidambi wa ufirli wa innahu la yaghfiru dunuba illa anta. Kalimat terakhir itu wa ufirli, itu betul-betul dimasukkan dalam hati.
0: Itu maknanya apa Pak Ustadz? Kepada siapa aku lagi dilah, gitu ya?
1: Iya. Okay. Ya Allah, jika aku menghadap kepadamu dengan sebanyak dosa yang aku lakukan, faghfirli, ampuni dosaku ya Allah. La yaghfirudz dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah.
0: Masyaallah.
1: Itu ya. Paling enggak ya astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, wa atubu ilaih. Paling enggak itu Mbak.
0: Banyak istighfar ya Pak Ustadz ya.
1: Ya kemudian masih ada lagi.
0: J.
1: Yang ketiga, meninggalkan perbuatan itu.
0: Ha, menyesal, meninggalkan. Kalau menyesal saja enggak boleh ya. Diulangin lagi. Iya di baleni.
1: Yang ketiga itu jangan mengulangi perbuatan itu lagi. Nah, yang keempat, berbuat baik untuk mengganti atau menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Karena perbuatan baik itu bisa menghapus dosa-dosa yang kita lakukan.
0: Okay, baik.
1: Cara taubatnya ada empat tadi Mbak. Satu, menyesal. Yang kedua, istighfar. Yang ketiga, jangan mengulang.
0: Ini.
1: Kemudian yang keempat, berbuat baik untuk mengganti dosa-dosa yang kita lakukan itu.
0: Oke, jadi empat
1: itu, Mbak.
0: Okay. Jadi empat tahapan ini harus dilalui, gak boleh. Kalau cuman biasanya orang itu cuman bisa sampai di tahap ke satu, kedua itu langsung ini, kedua ya oke lah, ketiganya gagal nih. Okay. Ya Allah ya Rob.

0: Ya, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesadaran penuh begitu ya, kesadaran untuk menyadari kesalahan yang kita lakukan karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Begitu ya, Pak Ustadz ya. Oke, Pak Ustadz, mungkin adakah amalan-amalan lain selain itu?
1: Ini Mbak, ya yang jelas kita di dalam bertaubat ada empat hal itu yang kita lakukan. Dari itu cara bertaubat ya itu saja.
0: Oke, baik. Jadi banyak
1: amalan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itulah insya Allah nanti bisa menghapus
0: dosa-dosa yang pernah kita lakukan ya Pak Ustadz ya. Jadi diingat-ingat, nomor satu adalah menyesal, nomor dua adalah istighfar, nomor tiga tidak mengulangi perbuatannya, dan nomor empat melakukan banyak kebaikan yang itu harapannya bisa menghapus dosa-dosa yang telah dilakukan gitu ya. Oke. Oke, baik. Pak Ustadz, sudah di menit ke-56, sebelum kita tutup ini sebagai penutup ya pembahasan kita pagi hari ini yang cukup menarik ini ya. Ini sebetulnya bagus ini untuk kita semua. Jadi mengenai syirik, syirik-syirik yang kecil terutama yang sangat amat dikhawatirkan gitu. Ini mungkin ada pesan yang ingin disampaikan atau kesimpulan dari tema kita pagi hari ini untuk pendengar setia kita, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, supaya dapat menjaga kemurnian tauhid di tengah berbagai, apalagi berbagai godaan sekarang digital itu Pak Ustadz. Monggo.
1: Baik, para pendengar RRI yang berbahagia, saudara sama di dalam hidup sakit semua usahakan dalam mencari ridhonya Allah. Insya Allah apapun yang kita lakukan apabila kita mencari ridhonya Allah, insya Allah disitulah amal-amalan yang kendel nanti untuk kita di akhirat.
0: Amin.
1: Biarlah di dunia tidak ada yang tahu, biarlah amalan-amalan kita tidak ada yang mencatat, tidak ada yang mengekspos, tidak apa-apa. Yakinilah bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, walaupun sebesar zarah pun, nanti Allah akan menunjukkan kepada kita. Yang kedua, di zaman seperti ini, kita memang harus begitu tipis jaraknya antara itu sebagai dakwah atau sebagai pameran atau menunjukkan kepada orang lain. Kembali kepada diri kita masing-masing, mari niatilah apa yang kita lakukan harap ridhonya Allah. Bagaimana caranya? Kita berusaha. Apapun yang kita lakukan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu melakukan. Jika kalau kita menjadari apa yang kita keluarkan, apa yang kita lakukan itu semata-mata pemberian Allah, maka itulah keikhlasan yang kita lakukan. Itu bisa tercatat di hadapan
0: Allah. Oke. Baik. Pak Ustadz, matur sumanuan sangat, terima kasih karena jam 6 kita harus sampaikan berita pagi. Saya ucapkan sehat terus buat Pak Ustadz, semoga apa yang disampaikan menjadi keberkahan untuk Pak Ustadz, keluarga dan juga kita semua.
1: Dan saya juga manakala ada apa yang saya sampaikan, ada kesalahan-kesalahan, saya mohon maaf yang
0: sami-sami Pak Ustadz. Baik, sehat terus nih Pak Ustadz. Matur sumanuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, baik, terima kasih saudara pendengar. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama. yaitu kajian keislaman ngaji pagi Cahyaning Ati untuk edisi hari ini, yaitu hari Minggu pada pukul 5 hingga pukul 6. Semoga apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi menjadikan kita semakin dekat sama Allah dan semakin menyadari akan sirik-sirik kecil yang itu memang samar, sehingga kita mampu melakukan deteksi dini begitu ya, supaya kita bisa introspeksi. Baik, saya Budi yang bertugas dalam program Cahyaning Hati mengucapkan terima kasih dan saya pamit undur diri. Selanjutnya kami akan hadirkan Pak Orto Enggal ke ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pas jam 6. Wancinipun Pawarto Enggal.
0: Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, Minggu 28 Juni 2026, Produksi Radio Republik Indonesia, Malang. Saudara pendengar, ribuan jamaah dan dari berbagai daerah di Malang Raya mengikuti istighosah dan doa kebangsaan bertajuk Mengetuk Pintu Langit Merajut Persatuan di Pondok Pesantren An-Nur 2 Al-Murtadlo Kabupaten Malang pada Jumat malam. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah itu menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus mendoakan keselamatan bangsa dan negara. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah itu menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus mendoakan keselamatan bangsa dan negara. Dan agenda diinisiasi Majelis Maulid Wat Taklim Riyadul Jannah bersama para masyayikh Semalang Raya ini. Maksud kami, Semalang Raya tersebut mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Sekitar 15.000 jemaah hadir memadati lokasi kegiatan dengan mengenakan busana putih sebagai simbol kesucian dan persaudaraan. Lantunan salawat, zikir dan juga doa bersama dipanjatkan secara khusyuk oleh para ulama, santri dan masyarakat. Suasana religius mewarnai kegiatan yang mengusung semangat menjadi persatuan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa. Perwakilan Majelis Keluarga Pondok Pesantren An-Nur 2 Al-Murtadlo, Ahmad Ibrahim Zainul Akbar atau Gus Zen, mengatakan tema yang diangkat mencerminkan harapan agar Indonesia senantiasa memperoleh perlindungan, keberkahan dan kedamaian. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pak Orto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mea yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.
2: Pak Warto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pak Warto Enggal, ing pas jam pitu. Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz. Dan AM 891 kHz, Suara Budaya Nusantara. RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
4: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
3: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
4: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
3: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
5: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
6: Anda perlu tahu. Pada tahun 1992, sebuah kapal kontainer bermuatan 28.800 bebek karet karam di Samudra Pasifik. Kejadian ini membuat peneliti sejarah memperoleh gambaran arus laut yang belum diketahui. Dalam beberapa tahun, bebek mainan tersebut tersapu hingga ke beberapa benua. Kapal kargo yang mengangkut 28.800 bebek karet dan mainan bak mandi lainnya dari Hong Kong ke Amerika Serikat karam di tengah perjalanan, menumpahkan isinya pada lautan. Perjalanan bebek-bebek mainan ini mengagumkan. Sebagian terdampar di Hawaii, ada yang hingga Alaska dan pantai barat Amerika Selatan. Sebagian lain ada yang menuju Australia. Bahkan ada yang ditemukan membeku di lautan Arktik. Beberapa menemukan celah sempit untuk menuju Skotlandia. Bebek-bebek mainan ini mengingatkan kembali pada manusia tentang hebatnya arus laut dari Samudra Pasifik melintasi lautan Arktik untuk menyeberangi Atlantik.
7: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
6: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
7: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wasana.

budaya, salam kebajikan rahayu. Wilujengan jang porokatan seterusnya budaya pameran setiap program sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Enjang menika dinten Minggu tanggal 18 Juni tahun 2016. Pepanggil apa budaya keselamatan. Pepanggian kalian kula budeme sing ayu dhewe versi anakku ya. Niki pengusaha kuliner terkaya di Jawa Timur ya. Urang kaya yang selalu amazing, awesome, incredible. Monggo seperti biasa sebelum warungnya dibuka, saya undang panjenengan sedoyo untuk melakukan aktivitas fisik pagi hari ini. Napa niku budhe? Yo senam pagi ta ya. Sudah siap apa belum? Kalau sudah siap, entar lagi kita akan pemanasan terlebih dahulu nggih para kadang pamir. Jangan lupa lek kate olahraga kudu pemanasan dhisik ya. Oke, 1 2 3 go. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5

di kiri. Oke, para kata Mbak Mirang, semua gue yang pada absen dari senam kalian Bu Deme. 081-5569-1053 saya undang panjenengan setuaya. Nggih, senam pagi sampai jam 7 mangke. Kalau enggak absen ya enggak disenggol ambek budenya ya. Oke, selamat pagi Wilujeng Enjang dan salam jumpa. Ojo bengok-bengok Bude, suarane wis katentek. Aku iki gak iso lek isu-isu dikongkon lemes-lemesan ngono.

Lawang, Pasar Singosari, sak kabeh pasar nang Jawa Timur. Sama seluruh penghuni pasar. Saya ucapkan selamat pagi, salam jumpa ambek Abu De sing ayu dhewe. Aku kating wae semangat isu iki tak aja olahraga dhisik supaya tambah sehat. Adhitung meneh yo. Cirolu, cirolu, cirolu, cirolu, cirolu. Kok sampai telu tok Bu De? Ci, loro, telu, papat, limo, enem, pitu, bolu, satu, dua, tiga, empat, lima,

semanuan kagem sedaya, semoga gue ngabade absen kalian, Bu Deme. Saya persilakan ya. Oke, siap Bu De, katanya gitu ya. Baiklah kalau gitu ya. 081 3569 1053 Tasik Kulo Tenggongan, tos

0: Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagi sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duan, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Ya, gue gak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu dah.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.
3: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
4: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
3: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
4: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
3: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
4: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
5: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya.